0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti aturan tentang kawasan tanpa rokok sudah diterapkan di sejumlah museum dalam naungan Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya di bawah Kementerian Kebudayaan. Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estianti Nuryadin menyampaikan bahwa aturan itu sudah diterapkan di Museum Basuki Abdullah, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Sumpah Pemuda, Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Museum Batik Indonesia, dan Museum Kepresidenan RI Balai Kartini. Beliau mengatakan bahwa pengelolaan Museum Manusia Purba, Sangiran, kemudian Balai Konservasi Borobudur, Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon telah lebih dulu menerapkan aturan tentang kawasan tanpa rokok. Beliau menerapkan bahwa penerapan aturan tentang kawasan tanpa rokok merupakan bagian dari upaya untuk menghadirkan ruang publik yang sehat. Sementara itu, Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya atau MCB mendorong seluruh unit kerjanya untuk menerapkan peraturan tentang kawasan tanpa rokok secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam rangkaian peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2026, MCB mengadakan pelatihan bagi pengelola museum mengenai penerapan aturan tentang kawasan tanpa rokok. Pelatihan itu dilaksanakan dalam upaya menghadirkan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman di unit-unit kerja MCB. Demikian, saya Lisa Yati. Sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Ya, ganti-ganti kembali kita bersama di Halo Jambi dan tentunya di sesi yang kedua untuk edisi hari ini sampai ke jam 8 pagi, ganti-ganti ya. Terima kasih untuk kebersamaannya di 13 menit dari jam 7 pagi. Pastinya ganti-ganti sudah berangkat ya dari rumah. Terus berbarengan juga dengan anak-anak yang hari ini masih melaksanakan ujian kenaikan kelas ya. Mudah-mudahan anak-anaknya enjoy, anak-anaknya tidak telat tepat waktu sehingga mereka juga bisa lebih fokus ya untuk memulai ujiannya hari ini.

0: RRI dengan esensi buku 100 tradisi unik di Indonesia. Karya Fatih Harifah diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 tradisi unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
2: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan masih di Halo Jambi edisi hari ini, Kanti-Kanti ya. Dan waktu kita sudah 21 menit nih dari jam 7 pagi. Ya, dan untuk yang baru bergabung di Perempat Daerah di Jambi, selamat pagi, semangat pagi apapun kegiatan yang bakalan Kanti-Kanti kerjakan di sepanjang hari ini. Tetap semangat Kanti-Kanti ya, kalaupun misalnya kurang enak badan, paling tidak Kanti-Kanti bisa minum jamu atau minum multivitamin ya, untuk membantu supaya tubuhnya ini tetap fit ya di sepanjang hari ini. Ya, dan saya punya informasi Kanti-Kanti di mana Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto meminta Wamen IMIPAS Silmi Karim segera menyerahkan diri kepada KPK. Dan Agus meminta Silmi Karim mengikuti proses hukum yang sedang dilakukan KPK. Ya, Agus menegaskan menghormati dan mendukung proses hukum yang dilakukan KPK. Dan Agus pun meminta Silmi Karim untuk dan juga para pihak lainnya untuk mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Ya, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan tim penindakan masih melakukan pencarian terhadap Wamen IMIPAS Silmi Karim. Pencarian masih dalam rangkaian operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa tim masih bekerja di lapangan. Mereka sedang mencari keberadaan pihak-pihak yang diduga terkait dengan perkara tersebut. Ya, sebelumnya KPK menggelar OTT di wilayah Jakarta Barat, Kanti-Kanti, yang kemudian berkembang ke Bali dan Jawa Barat. Dalam operasi tersebut, belasan orang telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa kendaraan roda 4 serta roda 2, uang tunai dalam berbagai mata uang asing serta logam mulia. Dan berdasarkan dari penjelasan KPK, OTT tersebut berkaitan dengan proses pengurusan izin tinggal warga negara asing atau WNA di Indonesia, termasuk pengurusan kartu izin tinggal terbatas atau KITAS dan kartu izin tinggal tetap atau KITAP. Namun demikian, KPK belum mengungkapkan secara rinci konstruksi perkara maupun status hukum pihak-pihak yang diamankan. Lembaga anti rasuah tersebut masih melakukan pemeriksaan intensif untuk menentukan unsur pidana yang terjadi. Ya, sebelumnya ketika dikonfirmasi terhadap giat senyap di Imigrasi Jakarta Barat dan dirinya enggan memberikan komentar.

dengan esensi buku Mahameru Bersamamu karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini, dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi, edisi hari ini di Halo Jambi. Iya, dan 43 menit ganti-ganti saat ini waktu kita. Dan untuk ganti-ganti yang baru saja bergabung di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi, semangat pagi, mungkin sudah pada mandi ya, terutama yang aktivitasnya di rumah gitu ya. Jadi sambil beberes-beres rumah, sambil sarapan, pokoknya semuanya disambilin deh. Iya, jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui nih ganti-ganti ya. Jadi walaupun aktivitasnya di rumah, tapi tetap bisa beraktivitas dan dapat terselesaikan. Ya, ganti-ganti di mana di saat informasi KAI Divri 2 Sumbar menyambut 250 delegasi dari 36 negara peserta Festival Literasi Internasional, di mana penyambutan tersebut berlangsung di Stasiun Bandara Internasional Minangkabau atau BIM pada hari Rabu kemarin. Ganti-ganti ya, di mana PT Kereta Api Indonesia KAI Divisi Regional 2 Sumatera Barat mendukung penuh perhelatan internasional tersebut, dan acara ini bertajuk Internasional Minangkabau Literasi Festival atau IMLF tersebut dan mengangkat tema Jam Gadang Detak Jantung Ibu Kota. Ya, Kepala KAI Divri 2 Sumbar Lutfi Wijaya menyampaikan dukungan penuh terhadap Festival Literasi Internasional ini, dan beliau menyatakan kesiapan penuh jajarannya dalam mensukseskan rangkaian acara peringatan bersejarah di Sumatera Barat. Apresiasi tinggi juga datang dari Ketua Internasional Minangkabau Literasi Festival atau IMLF keempat, Yani Sastri Bakri. Dan beliau juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif perusahaan kereta api dalam menyambut para tamu. Sementara itu, Duta Besar Bosnia dan Herzegovina Armin Limo juga turut menyampaikan apresiasi mendalam terhadap sambutan harga tersebut, dan dia juga memuji perkembangan transportasi karena cepat, kereta cepat yang berjalan sangat nyaman saat berkunjung ke Indonesia.

0: Menteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Komunikasi dan Digital, Menkom Digi Mutia Hafid menilai penunjukan Nanik SD yang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN yang baru menegaskan peran perempuan dalam program strategis nasional untuk pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Menurut Mutia, pergantian Kepala BGN ini membuka babak baru program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto karena penunjukan Nanik dinilai sudah melalui pertimbangan yang matang. Kepemimpinan Nanik SD yang diiringi dengan penunjukan Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala BGN. Dengan tambahan pimpinan perempuan untuk memimpin BGN, Mutia meyakini lembaga tersebut dapat memaksimalkan tugas dan tanggung jawabnya agar program MBG semakin lebih baik. Mutia menyatakan keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada tata kelola yang baik, tetapi juga pada pemahaman terhadap dampak nyata yang dirasakan keluarga Indonesia di seluruh daerah. Beliau menambahkan program MBG merupakan program strategis nasional yang berdampak langsung pada jutaan keluarga Indonesia melalui peningkatan gizi anak, kesehatan keluarga, dan kualitas sumber daya manusia. Atas dasar itu, Mutia menilai diperlukan kepemimpinan BGN yang sejalan dengan tujuan dan visi misi Presiden Prabowo pada program MBG, termasuk juga dengan penunjukan Nanik SD yang sebagai Kepala BGN. Mutia mengatakan pemerintah akan terus memastikan program MBG berjalan lebih efektif dan tepat sasaran sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi anak-anak Indonesia. Demikian saya Lisayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sumbun merupakan sejenis kerang yang menjadi makanan favorit masyarakat suku Duano di Jambi, khususnya yang bermukim di wilayah pesisir. Kebiasaan menangkap kerang sumbun ini telah dilakukan secara turun-menurun dan menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Menariknya, tradisi menangkap sumbun tidak hanya menjadi aktivitas mencari bahan pangan, tetapi juga berkembang menjadi agenda budaya. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian mengangkat tradisi ini dalam sebuah acara bernama Festival Kampung Laut. Festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya suku Duano sekaligus memperkenalkan kearifan lokal kepada masyarakat luas. Selain itu, Festival Kampung Laut juga menjadi daya tarik wisata yang memperlihatkan kekayaan budaya pesisir Jambi.

0: Itu jam berapa ini? Mau udah nyampe sore aja.
1: Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih.
0: Mana ada dalam tugas? Ih, besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
0: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
0: Oh, bagus banget endingnya, so sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya, udah lewat maghrib nih.
0: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
0: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Plumpat RRI Jambi, ganti-ganti ya. Dan di 35 menit nih dari jam 8 pagi, ganti-ganti, semangat pagi buat semua, ganti-ganti yang saat ini sudah aktif dengan berbagai kegiatannya, ganti-ganti ya. Yang pasti di bulan Juni ini ada kegiatan yang memang ditunggu-tunggu nih semuanya nih, terutama bagi pecinta bola ya. Karena apa? Karena memang sudah akan dimulai nih nanti ya kick off-nya nih di tanggal tentu saja pelaksanaan Piala Dunia tuh dari tanggal 11 sampai di 19 Juli ya. Jadi 11 Juni sampai 19 Juli 2026 ganti-ganti ya. Iya, dan tentunya ganti-ganti sudah punya dong calon-calon juara. Karena yang pasti siapa yang sudah menang kemarin atau yang menjadi juara di 4 tahun yang lalu, tentunya pertandingan kali ini merupakan beban berat juga ganti-ganti ya, karena harus mempertahankan gelar juara seperti itu. Nah, yang pasti di tanggal 12 Juni nanti yang main pertama itu adalah negara Meksiko melawan Afrika Selatan ganti-ganti ya. Ya, jadi kalau babak grup itu di grup A itu nanti Meksiko lawan Afrika Selatan di Jumat 12 Juni. Sementara di hari Sabtunya masih di grup A juga nih ganti-ganti. Di grup A juga nanti ada Korea Selatan melawan Ceko hari Jumat juga tapi jam 9. Kalau Meksiko lawan Afrika itu jam 2 ya ganti-ganti ya. Nah, tentunya untuk ganti-ganti yang mungkin sudah mempersiapkan nih apa saja nih keseruan-keseruan dalam menyambut Piala Dunia 2026 gitu ya. Karena bagi yang memang suka sekali bola, tentunya mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya. Karena yang namanya gelaran Piala Dunia itu memang punya daya tarik sendiri ya ganti-ganti ya. Bukan cuma siapa yang bakal menang atau kalah, tapi juga karena atmosfernya memang yang sudah mendunia ganti-ganti ya. Terasa di mana-mana ya, mulai dari media sosial, kemudian di tongkrongan-tongkrongan kafe, sampai ke komunitas kecil juga yang selalu dibicarakan itu adanya bola seperti itu ya. Iya, dan paling tidak semuanya memang menjadi alasan buat kita semua itu lebih terhubung ya, sesuai dengan penelitian tentang sepak bola itu sendiri seperti itu. Nah, ternyata kalau kita ingin bisa seru-seruan nih ganti-ganti di Piala Dunia 2026 kali ini, banyak cara yang bisa kita lakukan ya untuk bisa melewati kegiatan yang seru ini bareng teman-teman gitu ya. Mungkin karena atmosfernya Piala Dunia, kita bisa juga main bola atau futsal bareng teman-teman ganti-ganti ya. Jadi bisa kita lakukan sebelum Piala Dunia ya. Akan lebih banyak teman-teman yang memang turun ke lapangan nih untuk main sepak bola ataupun sekedar bermain futsal ganti-ganti ya. Kemudian juga ada banyak stiker-stiker yang tentunya dadakan ya untuk memberikan apa ya, euforia karena keseruan dari Piala Dunia ini ganti-ganti yang bisa dinikmati. Banyak juga stiker yang dibikin ganti-ganti ya, baik itu yang lucu-lucu, yang unik-unik seperti itu. Iya, dan kemudian juga kita bisa ikuti turnamen-turnamen yang kecil-kecil aja, yang mini-mini ganti-ganti ya, tapi yang jelas penuh dengan keseruan ya. Ada juga sih dalam menyambut keseruan Piala Dunia sudah mempersiapkan jersey nih ganti-ganti ya, tidak hanya satu negara, tapi ada juga yang sudah punya jersey-nya 2-3. Jadi kalau misalnya satu yang ini kalah, udah ganti jersey lagi. Yang ini kalah ganti lagi gitu ya, ganti-ganti ya. Jadi mulai sekarang sudah hunting nih untuk cari jersey-jersey tim favoritnya. Tapi bagi yang memang hanya punya satu tim favorit ya, kayaknya konsisten lah ya dengan jersey yang dimiliki ganti-ganti ya. Iya, dan mungkin keseruan lainnya kita bisa sedikit flashback ganti-ganti, flashback ke belakang. Jadi kita bisa melihat kualifikasi gitu ya. Jadi biar kita paham nih gitu bagaimana cara bermainnya gitu ya. Jadi kita bisa memutar ulang lah, nonton ulang dulu babak kualifikasinya. Jadi dengan demikian kita bisa paling tidak kita punya ini ya, apa ya, kayak oh yakin gitu, yang ini bakalan begini gitu ya, bakalan menang seperti itu ya. Ya, yang pasti kita harus memperhatikan lah ya semuanya, terus ikut keseruan gitu ya, untuk membuat suasana dalam menyambut Piala Dunia 2026 ini kita punya kegiatan yang apa ya, mungkin kalau pas mainnya dini hari mungkin kita nggak bisa lihat, nggak bisa nonton secara langsung. Kalau misalnya dari jam siang mungkin kita bisa menyaksikan gitu ya. Ya paling tidak kita kasih support ya ganti-ganti, walaupun timnas Indonesia tidak sampai ke Piala Dunia, tidak lolos ke Piala Dunia 2026.
1: Has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe. He's howled back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee.
0: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak, jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak, merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa nggak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur bagan juara? Atau malah tergelincir di fase gugur?

Ya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini, ganti-ganti ya. Dan yang pasti saya senang sekali masih bisa bersama di Halo Jambi edisi Kamis 4 Juni 2026, ganti-ganti ya. Semangat untuk ganti-ganti di edisi hari ini. Buat anak-anak kita juga hari ini mungkin masih ada yang ujian ataupun sudah selesai dan hari ini ada kegiatan perpisahan ya, seperti itu ganti-ganti. Tetap semangat ya. Kalau di SD 6 tahun bertemu dengan teman-teman, beraktivitas bersama dengan guru-guru tercinta, tentunya kalau yang namanya perpisahan ada rasa sedih ya. Tapi ya yang namanya kita memulai pasti ada akhir ganti-ganti ya. Jadi ya semoga saja untuk selanjutnya, jenjang kedepannya, anak-anak kita yang tahun ini tamat, selesai melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tetap semangat ganti-ganti ya. Yang pasti jasa guru jangan sampai dilupakan ganti-ganti ya. Karena guru yang membuat kita bisa membaca, bisa menulis, ya pokoknya bisa apapun ya, bersama dengan kedua orang tua tentunya ya. Semangat untuk ganti-ganti semuanya.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video asisten referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.

0: Jambi Pagi Iko.
1: Info cuaca.
2: Ya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini. Selanjutnya kita akan sampaikan informasi cuaca ganti-ganti yang tentunya kita dapatkan dari prakirawan BMKG untuk edisi hari ini Kamis di 4 Juni 2020. Ya, di mana secara umum ganti-ganti di pagi hari ini diperkirakan cuaca cerah berawan. Sementara siang hingga ke sore hari nanti secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci. Sementara peringatan dini cuaca hari ini dalam kondisi yang nihil. Suhu udara berkisar antara 23 sampai dengan 33 derajat Celcius ganti-ganti ya, dan kelembaban udaranya 65 hingga 90%. Sementara arah angin akan bertiup dari tenggara menuju ke barat daya dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Sementara perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga di pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Sementara peringatan dini gelombang laut juga dalam kondisi yang nihil untuk hari ini dan titik panas atau hotspot tanggal 3 Juni 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 23.00 ada satu titik panas yang tersebar di Kabupaten Tebo. Forecaster on duty Jaya Mertua Sinaga diperbaharui hari ini 4 Juni 2026 pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

Ya, Kanti-Kanti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi ya. Dan saat sekarang sudah 16 menit Kanti-Kanti dari jam 9. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa sarapan pagi dulu Kanti-Kanti ya. Ya, selamat pagi dulu untuk Kanti-Kanti, karyawan-karyawati RRI Jambi yang aktif dengan kegiatannya untuk hari ini ya. Semangat pagi buat semuanya dimanapun ya bidangnya. Yang pasti ya tetap semangat lah ya, yang di atas, yang di keuangan, yang di SDM, kemudian di Pemra, ada di LPU, kemudian di perencanaan juga, dimanapun Kanti-Kanti ya. Yang kiri kanan saya juga nih, selamat pagi buat semuanya. Mudah-mudahan tetap semangat, selesaikan tugasnya dengan baik ya. Mudah-mudahan tadi juga sudah minum multivitamin ya, sehingga bisa lebih sehat untuk hari ini. Dan untuk itu di 0811 6707 9920 Kanti-Kanti di kebersamaan kita di Jambi Berendang edisi hari ini. Jangan.

0: Iya, di 0811-6707 ganti-ganti 9920 ya, kebersamaan kita di Jambi Bedendang. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Elo.
0: Dengan siapa nih?
1: 3562 Cik
0: Lin. Lagi apa nih?
1: Lagi ini, lagi melaset Cik Lin.
0: Lagi apa?
1: Di bangunan.
0: Lagi apa?
1: Lagi kerja di bangunan.
0: Oh, di bangunan. Bangunan apa nih? Toko bangunan maksudnya?
1: Ya, di bangun ini lagi bikin tapi.
0: Ah, suaranya kecilnya.
1: Iya.
0: Lagi kerja di bangunan.
1: Iya.
0: Bangunan toko bangunan atau bangun gedung?
1: Dibangun kamar mandi.
0: Oh, kamar mandi. Oh, iya dah. Ini lagi sambil kerja sambil nelpon nih.
1: Iya, kebetulan istirahat.
0: Iya nih, Bang Puja Kesuma. Ini kamunya termasuk tim yang bangun sendiri atau bangunnya pakai alarm? Halo. Ya terserah, pokoknya bangun tidurnya.
1: Oh, bangun tidur. Kalau kadang-kadang kita nyedipi alarm, kadang-kadang ya bangun.
0: Biasanya yang sering dipakai alarm atau bangun sendiri?
1: Ya, sering bangun sendiri lah.
0: Udah pasti bangun sendiri?
1: Iya, kita kan sudah pagi waktunya subuh, kalau pas dengar azan.
0: Kalau pas dengar subuh, azan pasti bangun?
1: Pasti bangun.
0: Cuman bangun sebentar, terus tidur lagi gitu?
1: Oh,
0: langsung bangun. Kirain langsung tidur lagi. Kan kebanyakan kayak gitu tuh. Kalau yang enggak ada kerjaan mungkin langsung tidur lagi gitu ya. Tapi kalau memang ada kerjaan, takut rezekinya dipotong ayam, harus bangun ya kan?
1: Harus bangun.
0: Iya deh, di lagunya apa nih?
1: Lagunya kita minta lagu Budi Baik
0: sih. Budi Baik. Iya, Budi Baik.
1: Ada kan diri?
0: Ada.
1: Salamnya buatnya Rudi, Melati, Sula, Naila, juga yang buat mengaji, Bang Ijal, kembali lari-lari tadi ini.
0: Oke lah, semuanya aja lah ya. Gugus satu ya. Oke. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganti-ganti di 0811-6707-9920. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam, siapa nih?
2: Ini Putra RTM.
0: Apa?
2: Putra RTM.
0: Apa itu RTM?
2: Rantau Majo.
0: Rantau Majo. Rantau Majo nama daerah?
2: Iya.
0: Oh, di Sengeti. Oh. Oh, gitu. Putra RTM. Lagi apa nih?
2: Ini lagi baru istirahat aktivitas.
0: Aktivitas apa nih, Bang Putra? Oh, di kebun. Oh, di kebun. Nanam apa nih? Sawit.
2: Sawit.
0: Oh, sawit. Waduh, nanam sawit. Hutan digundulin
2: bukan,
0: berarti.
2: Bukan nanam sawit sih.
0: Oh, gitu. Iya. Hutan Indonesia ada banyak gundul ya karena sawit.
2: Iya,
0: salam kenal juga lah.
2: Baru pernah. Oh
0: gitu, iyalah. Bang Putra, kalau lagi tidur itu bangun sendiri atau dibangunin alarm? Pakai alarm, pakai jam?
2: Kalau banyak.
0: Hah? Bangun sendiri. Nggak pernah dibangunin pakai alarm atau dibangunin orang gitu ya?
2: Dibangunin orang.
0: Hah?
2: Dibangunin orang kalau bulan puasa.
0: Oh, dibangunin orang kalau bulan puasa. Berarti gak bisa bangun dewek berarti? Gitu, iya. Ya dah, lagunya apa nih?
2: Lagunya
0: Hah?
2: Malang Marasai.
0: Apa?
2: Malang Marasai.
0: Malang Marasai. Oke. Ya dah, Malang Marasai. Insya Allah ada Malang Marasai.
2: Ya salam sih. Salamnya buat seluruh bentrompat lah kita. Yang lagi dapat salam dari
0: Indra. Iya.
2: Sehat.
0: Yuk, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi ada aktivitas, kegiatan, bekerja, semangat ya. Walaupun mungkin cuaca suka-suka berubah gitu ya, tapi tetap semangat lah ya, biar biar dipermudah gitu ya urusannya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Celis.
0: Waalaikumsalam Bang Ijal.
3: Apa kabar sih?
0: Kabar sehat walafiat, sehat juga kak?
3: Alhamdulillah sehat sih.
0: Sehat, iyalah. Cuaca bagus kayaknya dak?
3: Ya nampaknya mendung-mendung cerah lah sih.
0: Mendung-mendung cerah ya. Duitnya melambai-melambai itu kalau masuk tuh.
3: Lagi
0: iya, Bang Ijal ini termasuk tim yang dibangunkan alarm atau orang atau bangun dewek nih?
3: Kalau alarmnya saya setiap malam sih. Nah, cuman terkadang tuh malah bunuh kita daripada alarm. Malah kita kadang nunggu sih.
0: Oh alah. Berarti harus dirubah tuh jamnya.
3: Oh, kalau jamnya sudah tetap iya nanti ya. Jadi kadang tuh kita saya kan alarmnya 3:30. Kadang tuh jam 3:04 lah.
0: Oh, ya itu misalnya kan alarmnya. Iya.
3: Kok belum berbunyi. Kita tengok rupanya belum.
0: Oh, alah. Duluan.
3: Saya siap malam sih takut-takut apa namanya manusia. Nah, kalau lagi enak tidur, kadang sekali ada juga alarm sudah bunyi malah kita dibatikan malah tidur lagi.
0: Iya. Galak. Tapi biasanya galak kebangun dewek gitu ya.
3: Iya, biasanya kayak gitu sih.
0: Tapi tetapi alarm disetel ya.
3: Alarm tetap disetelnya setiap hari.
0: Iya. Iya dah.
3: Kita memang harus bangun jam sekian kan.
0: Oh iya.
3: Takut atau iya. Antisipasi
0: deh. Iya, apalagi kalau misalnya memang sudah terbiasa jam segitu kayaknya memang sudah terjago lah, enggak perlu lagi alarm kayaknya ya.
3: Iya, kadang itulah pas misalnya kita kayak habis lebaran ini kan enggak dibuka kan ya. Mm-hmm. Atau matikan alarm. Kepengin nak bangun agak siangan lah kayak orang-orang nyubo kan. Nah, tapi malah terbangun juga jam
0: segitu. Iya, betul. Karena kan sudah adaptasi terus, jadi kan tidak mungkin lagi telat bangunnya.
3: Iya, betul. Bisa karena biasa.
0: Ya, itu dia tuh. Iyalah, Bang Ijal, lagunya apa nih?
3: Lagunya apa sih? Apa Bujang Gombal sih?
0: Bujang Gombal, oh Bujang Gombal.
3: Iya, itu Lope Bujang Gombal.
0: Iyalah.
3: Okay. Salam buat Celi, selamat pagi jalan siang,
0: yo.
3: Selamat kita sehat selalu.
0: Yo.
3: Buat Rudy laris manis ya.
0: Yo.
3: Apa ini sih Toke Cewan lagi sakit katanya ini sih.
0: Waduh, ini perlu ditengok tuh.
3: Lagi dirawat kayaknya.
0: Oh, dirawat di mana?
3: Kalau nengok apa tuh di Baitu Rahim sih.
0: Oh, sakit apa?
3: Itu lo belum dapatnya infonya apa sakit apa gitu. Ada dikirim apa berita.
0: Iya, kecapean kali. Iya, cari duit terus.
3: Ya, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Iya.
3: Semua lagi ya.
0: Yo.
3: Ini selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jambi Bedengga.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, ganti-ganti masih ada waktu kita ganti-ganti dan masih ada dua penelpon ya untuk ganti-ganti yang ingin ikutan di Jambi Berdendang di 0811-67-07-9920. Iya deh untuk Toke Tewan ya. Mbak Wati mudah-mudahan cepat sehat ya. Itu mungkin karena kecapean tuh ya. Obatnya cuma satu, ganti-ganti ya. Kalau misalnya kita memang udah capek, itu tidur bawaannya, ganti-ganti ya. Gak usah mikir yang lain, pokoknya kalau capek istirahat dulu. Kalau sudah agak mendingan, baru mulai lagi aktivitasnya ya. Iya, dan selamat pagi juga untuk para pensiunan RRI Jambi. Apa kabar? Tetap semangat untuk Pak Rojali, Kak Eli, Kak Mus, Kak Irjal, Kak Yus, ya Kak Nasik, Nyai Nila juga apa kabarnya ya, sehat-sehat terus. Terus Aci Bunga, Kak Fitri, Kak Mul, aduh banyak lah ya. Semuanya tuh ganti-ganti ya, yang lagi beristirahat, mungkin saat ini lagi istirahat, selamat istirahat. Ataupun mungkin ada kegiatan yang ringan-ringan, selamat menikmati Bella kegiatannya ya.
1: Jambi Berdendang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selamat siang ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya siang hari ini kembali lagi bersama saya Ovina di jam bisiang Iko akan menemani ganti-ganti informasi pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Tentunya ganti-ganti dengan informasi-informasi menarik hadir di ruang dengar ganti-ganti. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu, lancar kegiatannya dan tidak ada hambatan apapun itu. Ganti-ganti tentunya di jam bisiang Iko akan hadir sederetan informasi. Salah satunya datang di ruang dengar ganti-ganti. Upaya memperkokoh benteng ketahanan pangan nasional terus dipicu oleh Provinsi Jambi. Perumbulok kantor wilayah atau Kanwil Jambi ini membeberkan bahwa sedikit ada 5 pemerintah kabupaten atau Pemkab di daerah tersebut yang sudah menyatakan komitmen penuh untuk menghibahkan lahan mereka demi pembangunan kompleks gudang pangan baru. Infrastruktur penyimpanan ini nantinya diproyeksikan sebagai hilir penampungan hasil panen raya dari para petani lokal. Langkah taktis ini sekaligus bertujuan untuk memotong jalur distribusi beras serta memperkuat cadangan pangan nasional di tingkat daerah. Pimpinan wilayah Bulog Kanwil Jambi, Wiwi Indratno merinci 5 daerah yang tengah bersiap menghibahkan aset tanahnya tersebut meliputi Kabupaten Bungo, Tanjung Jabung Timur, Kerinci, Merangin, dan Muaro Jambi. Ganti-ganti pusat logistik komoditas dan strategi tekan biaya transportasi sebagai salah satu contoh konkret untuk di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Fasilitas pergudangan logistik ini rencananya bakal didirikan di kawasan Kecamatan Taman Rajo dengan pemanfaatan lahan luas 1 hektar. Fasilitas modern ini dipastikan tidak hanya sekedar menjadi tempat menimbun beras komersial dan cadangan pangan milik pemerintah. Lebih dari itu, Bulog mengkonsepkan tempat ini sebagai pusat penampungan berbagai komoditas pangan pasca panen langsung dari tangan kelompok tani tempat agar harga di tingkat produsen tidak jatuh. Tentunya ganti-ganti dengan adanya sebaran lumbung pangan dari 5 titik kabupaten strategis tersebut, mobilitas dan penyaluran hasil bumi ke wilayah-wilayah sekitar diklaim bakal lebih ringkas ganti-ganti. Selain efektif memangkas mahalnya biaya logistik transportasi yang selama ini menjadi pemicu inflasi, ekspansi gudang baru ini juga menjadi instrumen krusial dalam menjaga stabilitas pasokan serta keseimbangan harga pangan di pasar tradisional. Ganti-ganti itulah informasi di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.
1: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
1: Ya.
0: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

Ya, ketika ini terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi. Kali ini perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi menghadiri kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2006 hingga 2007 di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Provinsi Jambi, Panitia SPMB seluruh SMA, SMK, LSB, SLB seprovinsi Jambi, dan stakeholder lainnya. Dalam kegiatan ini, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Jambi, Abdul Rohim, memberikan pengarahan kepada seluruh peserta terkait pelaksanaan SPMB tahun ini di Provinsi Jambi. Ketika ia menyampaikan bahwa Ombudsman secara nasional terlalu memberikan khusus pada pelaksanaan SPMB tiap tahunnya. Dan tentunya selain itu, Abdul Rohim juga menyampaikan apresiasinya kepada Disdik Provinsi Jambi yang menyelenggarakan SPMB secara digital, khususnya di wilayah Jambi. Dengan pelaksanaan SPMB secara digital ini akan membuat pelaksanaan lebih transparan dan akuntabel. Lebih lanjut, Ombudsman Jambi juga membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang mengikuti proses SPMB ini. Jika ada dugaan maladministrasi terhadap pelaksanaannya, silakan lapor ke Ombudsman Jambi. Tentunya akan diganti. Sementara itu, Kepala Disdik Provinsi Jambi, M. Umar M.Y. mengatakan bahwa pelaksanaan SPMB ini akan dilaksanakan 8 Juni mendatang. Tahap pertama akan dibuka jalur afirmasi dan juga jalur mutasi. Selanjutnya ketika untuk jalur afirmasi, Umar mengatakan bahwa ini bukan dan juga dibuka untuk mengakomodir siswa yang putus sekolah dan kurang mampu. Ini menjadi salah satu perhatian Pemprov Jambi agar tidak ada lagi anak yang tidak sekolah. Tentunya ketika nanti itulah informasi di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tera motif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.

Upacara beselang nuai merupakan tradisi panen bersama yang masih dijaga oleh masyarakat di Kecamatan Rantau Pandan Jambi. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen padi, sekaligus untuk menjaga padi dan pemilik sawah membawa keberkahan di musim tanam berikutnya. Beselang nuai terdiri dari 7 tahapan yang dilakukan secara berurutan, yaitu menyapu padi sebagai proses pembersihan awal, tangkai langkasu sebagai persiapan batang padi, ngumpul bujang gadis, memilih tuo bujang gadis, kegiatan beselang sebagai proses panen bersama, acara rampi-rampu, dan ditutup dengan tahap menyimpul padi sebagai simbol pengumpulan hasil panen. Pelaksanaan upacara ini mengikuti musim panen, dilakukan di sawah dan juga di rumah warga. Selain memiliki nilai adat dan spiritual, upacara beselang nuai juga menjadi sarana mempererat hubungan antar warga, serta menjaga kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Jambi.

0: 99,2 Pro4 RRI Jambi.
1: Asik, sampai juga di pantai. Bukan lautan, hanya kolam susu.
2: Woi, hati-hati, ombaknya ganas. Seperti baru pernah lihat laut aja, aku sih takut laut. Ombaknya menakutkan.
1: Eh, kau laki-laki kok takut ombak? Kita harus bangga punya laut dan pantai yang indah. Indonesia ini negara kepulauan terbesar dunia. Cuma sayangnya, kita belum maksimal memanfaatkan hasil laut. Sini, jangan takut laut. Nenek moyang kita dulu ke laut tangguh. Iko penakut.
2: Iya, aku mau main ombak. Tapi, Iko pegang aku ya.
1: Sini aku pegang. Anak Nusantara kok takut laut? Tiada badai, tiada topan ku temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu.
3: Lautan mempersatukan ribuan pulau di Nusantara. Selamat Hari Nusantara 13 Desember.
4: RRI.co.id RRI.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
4: RRI.co.id

RRI dengan esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang tahun terbit 2020. Novel Burung Kayu yang ditulis oleh penulis yang tidak memiliki latar belakang suku Mentawai atau Sasareu atau biasa disebut orang luar Mentawai. Setelah melakukan penelitian selama 2 bulan untuk mengenal lebih dalam tentang kehidupan suku Mentawai, dan ini menjadi tantangan tersendiri buat Nidu Paras Erlang selama menulis novel Burung Kayu ini. Bahasa yang digunakan dalam novel Burung Kayu banyak menggunakan istilah dalam bahasa suku Mentawai. Namun, penulis tidak memberikan catatan kaki seperti novel-novel etnografi lainnya. Tujuan penulis untuk tidak menambahkan catatan kaki pada novel Burung Kayu, yaitu anti-intelektualisme dan pembaca mendapatkan pengalaman baru dalam istilah-istilah daerah, sehingga mampu menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya, tradisi, dan bahasa daerah di Indonesia. Konflik dalam novel Burung Kayu berlatar antar suku, adat istiadat, serta suku dan agama. Novel ini mengisahkan kehidupan keluarga Leuge Manai dengan permulaan konflik antar Uma Leuge Manai dan Uma di seberang sungai. Pertikaian antar dua suku di hulu berakhir pada kematian Bagai Ogo. Taksilitoni istrinya berdalih menikahkan anaknya yang bernama Leuge Manai dengan Saeng Rekere adik iparnya sendiri. Maksud hati dia ingin mewariskan denda kematian kepada anaknya. Namun setelah pernikahan itu, berbagai macam konflik lain muncul ketika mereka memilih pindah ke Barasi di dekat Muara, pemukiman yang dibangun pemerintah untuk memajukan suku-suku di hulu. Niat yang awalnya untuk membalas dendam, kini dendam itu terbengkalai, karena keluarga kecil itu harus berhadapan dengan kebijakan negara, agama-agama resmi, korporasi, dan konflik-konflik yang baru muncul di antara berbagai suku. Ada banyak budaya dan tradisi suku Mentawai, diantaranya ritual tato, ritual pako, ritual maturu, ritual tipu sasa yang menjadikan novel Burung Kayu ini dapat menjadi pilihan utama bagi para pembaca yang ingin menikmati sentuhan budaya dan sebuah tulisan. Novel Burung Kayu juga sangat cocok jika dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan sebuah penelitian terhadap budaya terutama dalam lingkup sastra. Tidak heran jika novel ini menjadi salah satu naskah yang menarik di sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta 2019 dan menjadi juara Kusala Sastra Katulistiwa 2020. Burung Kayu merupakan sebuah simbol atau lambang kemenangan. Pahatan berbentuk burung ini biasanya ditemui di suatu uma yang terlibat dalam perseteruan adat dengan uma lain. Demikian esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang terbit tahun 2020. Dari RRI untuk Indonesia.

Selamat siang, ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya akan ada kabar hari IKO, program Kartu Bahagia Perluasan Perlindungan 15.740 pekerja. Program Kartu Bahagia yang digagas pemerintah Kota Jambi bersama BPJS Ketenagakerjaan terus menunjukkan hasil positif dalam memperluas perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat. Program tersebut bahkan menjadi salah satu dari 11 program unggulan yang dipaparkan Wali Kota Jambi dalam momentum peringatan hari ulang tahun ke-80 pemerintah Kota Jambi dan hari jadi Tanah Pilih Pusako Betua ke-625 yang berlangsung di Ruang Paripurna Suwarna Bumi DPRD Kota Jambi. Dalam paparannya, Wali Kota Jambi menyampaikan bahwa program unggulan dalam bidang perlindungan tenaga kerja yang menjadi perhatian adalah perluasan kesehatan BPJS Ketenagakerjaan. Melalui program Kartu Bahagia, pemerintah Kota Jambi berhasil menambah cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 8.660 orang. Penambahan peserta tersebut terdiri atas 1.000 pekerja rentan, 1.860 petugas keagamaan, dan 1.650 sekretaris RT, 1.000 petugas OPBM, serta 3.150 petugas rumah ibadah. Dengan tambahan tersebut, jumlah masyarakat yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui program ini mencapai 15.740 orang, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025, yang tercatat sebanyak 7.080 orang. Ketika inilah kabar hari IKO program Kartu Bahagia Perluasan Perlindungan 15.740 pekerja. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari IKO selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
2: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
1: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
2: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
1: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
3: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Sari, lihat deh baju lebaran aku. Baru beli di mall kemarin, cantik kan?
1: Iya, cantik banget.
0: Belum lagi kalung sama gelang ini. Mas semua buat dipakai besok pas lebaran.
1: Pasti mahal ya.
0: Oh ya jelas, namanya juga lebaran. Harus tampil mewah dong, gak semua orang bisa beli kayak gini.
1: Rita, tahun ini aku bahkan belum bisa beli baju lebaran baru. Uangnya aku pakai buat beli obat ibu, tapi gak apa-apa. Yang penting hati kita yang baru, bukan baju atau perhiasan.
0: Udah sana minggir, lo miskin.
2: Idul Fitri adalah hari membersihkan hati. Jangan biarkan kesombongan mengotori kemenangan.

Selampit 8 merupakan tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Jambi. Tarian ini pertama kali diperkenalkan oleh M. Silent ketika bertugas di Dinas Kebudayaan tahun 1970-an. M. Silent sendiri bukanlah putra asli daerah Jambi. Pada awalnya, tarian ini dimainkan oleh 8 orang dengan menggunakan sumbu kompor sebanyak 8 tali yang diikatkan atau digantung di loteng. Silent memberi nama tarian tersebut Selampit 8 karena merujuk pada 8 tali yang digunakan dalam tarian tersebut. Namun berjalannya waktu, seorang sahabat Silent yakni Oka Hendrik menyarankan agar sumbu kompor diganti dengan sal atau selendang. Maka dari itu pula, setiap penampilan tarian ini selalu menggunakan selendang dengan bermacam warna, yang merupakan simbol tautan pergaulan muda-mudi. Dan melalui media tari, suasana keakraban dapat terbangun dengan baik. Karena setiap gerakan dalam tarian ini menggambarkan kekompakan.

Ganti-ganti, terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi. Kali ini Menteri UMKM Maman Abdurrahman memastikan tarif pajak berpenghasilan atau PPH final bagi pelaku UMKM, tarif tersebut tetap sebesar 0,5% dan tidak mengalami kenaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026. Menurutnya, regulasi baru tersebut justru bertujuan menutup celah penyalahgunaan intensif perpajakan yang selama ini dimanfaatkan oleh sejumlah pihak, yakni dengan memecah usaha menjadi beberapa badan usaha kecil agar tetap memperoleh fasilitas pajak UMKM. Ganti-ganti, melalui aturan baru tersebut, fasilitas PPH final 0,5% ini diprioritaskan bagi wajib pajak pribadi, PT perorangan dan juga koperasi atau yang benar-benar memenuhi kriteria UMKM dengan omset maksimal 4,8 miliar per tahun. Maman mengungkapkan pada aturan sebelumnya banyak perusahaan yang memanfaatkan fasilitas tersebut dengan membentuk puluhan CV maupun PT kecil, tujuannya agar tetap menikmati tarif pajak UMKM meski secara substansi memiliki skala usaha yang lebih besar. Meski demikian, ganti-ganti, pemerintah tetap memberikan masa transisi bagi badan usaha yang saat ini masih memanfaatkan fasilitas PPH final UMKM berdasarkan ketentuan lama hingga masa berlaku fasilitas tersebut berakhir. Selain memperketat penerima intensif, pemerintah juga memberikan kepastian jangka panjang bagi UMKM, yaitu dengan menghapus batas waktu pemanfaatan tarif PPH final 0,5%. Selama memenuhi persyaratan yang berlaku, pelaku UMKM dapat terus menikmati fasilitas tersebut dan pemerintah berharap kebijakan ini mampu menciptakan sistem perpajakan lebih adil sekaligus memastikan intensif benar-benar dinikmati para pelaku UMKM. Tentunya ketika nanti, itulah informasi kita di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

merupakan bagian penting dari budaya dan adat istiadat masyarakat Melayu di Indonesia. Salah satunya adalah daerah Jambi. Sebagai benda budaya, satu peralatan kelengkapan rumah tangga tradisional ini adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menampung siri. Tepak siri adalah simbol penghormatan pada acara penyambutan tamu, pernikahan, atau acara adat lainnya. Dalam budaya masyarakat Melayu Jambi, tepak siri adalah sebuah peralatan yang sudah tidak asing lagi dan selalu ada di acara adat Melayu. Di dalamnya terdiri dari berbagai bahan-bahan yang digunakan untuk memakan siri, seperti daun siri, pinang, kapur, gambir, cengkeh, kacip, dan tembakau. Siri sebagai pembuka kata. Sebelum memulai perundingan, makan siri terlebih dahulu.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagangnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus. Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
2: Mangebuarak negil jumbi pebe.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.
3: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
4: Kabar Hari Iko.

Selamat siang ketika dimanapun ketika ini berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. BKKBN Jambi siapkan pelayanan KB serentak sambut Harganas 2026. BKKBN Provinsi Jambi menyiapkan sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas 2026. Salah satu agenda utama yang akan dilaksanakan adalah pelayanan keluarga berencana atau KB serentak yang menyasar daerah khusus hingga wilayah perbatasan antar provinsi. Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Zumhari, mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pelayanan sekaligus meningkatkan edukasi masyarakat terkait program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana. Menurutnya, dukungan media termasuk RRI sangat dibutuhkan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat agar manfaat program-program BKKBN dapat diketahui secara luas. Selain pelayanan KB, rangkaian peringatan Harganas juga akan diisi dengan upacara serta bazar yang melibatkan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor atau UPPKA. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi keluarga dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketika inilah kabar hari Iko BKKBN Jambi, siapkan pelayanan KB serentak sambut Harganas 2026. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Jambi Siang Iko.

أشهد أن لا إله إلا

Dari Abu Darda, ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke syurga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah, maka bagimu syurga." Hadis riwayat Tabrani.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Banjir bandang adalah jenis banjir yang terjadi di suatu daerah yang memiliki permukaan rendah dan terjadi karena hujan yang turun secara terus-menerus. Banjir bandang ini mempunyai sifat datang secara tiba-tiba dan biasanya terjadi dengan sangat cepat. Selain itu, banjir bandang juga terjadi karena air yang berada di wilayah tersebut sudah berada di titik jenuh, sehingga banjir datang sangat cepat dan air tidak dapat lagi diserap oleh lapisan tanah. Akibatnya, sisa-sisa air akan tergenang di daerah yang lebih rendah. Banjir bandang tergolong ke dalam jenis banjir yang besar dan banyak menimbulkan kerugian. Hal ini karena banjir bandang akan menyeret apa saja dengan arusnya yang kuat.

Ketika itu, terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi. Kali ini ada informasi mengenai kuliner ado keju khas Batak Toba, namanya Dalini Hurbo. Ketika nanti Dalini Hurbo ini adalah keju tradisional khas Batak Toba dari Tapanuli Sumatera Utara, terbuat dari susu kerbau yang dimasak tanpa bahan pengawet. Makanan ini memiliki tekstur lembut menyerupai tahu atau keju ricotta dengan rasa gurih alami dan aroma yang sangat khas. Tentunya ketika nanti Dalini Hurbo sering juga disebut Bagot Ni Hurbo adalah kuliner tradisional khas suku Batak Toba dari daerah Tapanuli, Sumatera Utara dan dijuluki sebagai keju khas Batak Kanti-Kanti. Secara harafiah dalam bahasa Batak, kata Dali berarti susu, sedangkan Hurbo berarti kerbau. Keju unik ini terbuat dari air susu kerbau murni yang diolah secara tradisional tanpa bahan kimia, serta menghasilkan tekstur lembut warna putih padat yang sangat mirip dengan tahu atau keju cotage atau kot. Dari Dalini Hurbo ini memiliki perpaduan rasa yang gurih khas susu, sedikit asin alami dan meninggalkan jejak rasa krim yang pekat. Tradisi mengolah susu kerbau ini sudah diwariskan secara turun-temurun sejak ratusan tahun lalu oleh leluhur masyarakat Batak. Tentunya ketika-nanti proses pembuatannya pun sangat organik. Susu segar biasanya diperah pagi hari dari induk kerbau yang sedang menyusui. Tentunya kanti-kanti meski bisa dikonsumsi langsung setelah dingin, masyarakat Batak Toba umumnya mengolah Dalini Hurbo ke dalam masakan matang. Menu paling populer adalah memasak gumpalan susu ini bersama bumbu arsik atau bumbu kuning khas Batak yang kaya akan andaliman, asam gelugur, kincung atau kecombrang dan juga serai. Selain itu, Dalini Hurbo juga dapat diolah dengan kuah santan atau bumbu rempah sederhana seperti gulai atau sup sebagai lauk pendamping nasi yang hangat. Itulah informasi di siang hari ini kanti-kanti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Di suatu hari, di negeri dongeng dikisahkan putri raja mengumpulkan ternak peliharaannya untuk melaksanakan kerja disiplin.
1: Mulai saat ini kita akan melaksanakan kerja disiplin tepat waktu. Saya minta kalian kompak kerja bersama-sama membangunkan Tuan Putri di waktu subuh tepat pada waktunya.
0: Keesokan harinya, Putri Raja mengumpulkan ternak peliharaannya kembali. Yang sebelumnya, Putri Raja berharap kiranya ternak peliharaannya kompak bersama untuk membangunkan sang putri tepat pada waktunya.
1: Kalian sudah diperintahkan melaksanakan kerja disiplin, tapi tidak bisa untuk kerja bersama-sama. Hanya ada satu teman kalian yang disiplin waktu membangunkan Tuan Putri tiap subuh hari. Siapakah di antara kalian? Nah, itulah teman kalian.
2: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
3: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
4: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
2: Bima, stop. Kamu sadar gak kata-katamu itu bisa melukai hati orang? Itu namanya perundungan.
4: Aku gak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji gak akan ngulangin lagi.
3: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
5: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

Siap, pasti yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyiin Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

Ganti-ganti Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Siregar menerima audiensi perkumpulan komunitas basket Jambi di ruang kerja Kapolda Jambi. Pertemuan tersebut membahas upaya pembinaan generasi muda melalui olahraga basket sekaligus persiapan pelaksanaan turnamen Kapolda Cup 2026 dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Bhayangkara ke-80. Tentunya ketika-ketika dalam pertemuan tersebut, Kapolda Jambi menyampaikan dukungannya terhadap keberadaan perkumpulan komunitas bola basket Jambi sebagai wadah pembinaan generasi muda melalui kegiatan olahraga yang positif, sehat, dan juga berorientasi pada prestasi. Tentunya pada kesempatan itu, perkumpulan komunitas bola basket Jambi juga memaparkan perkembangan pembinaan atlet bola basket di Provinsi Jambi, termasuk berbagai program yang telah dijalankan serta kesiapan dalam mendukung berbagai agenda olahraga di tingkat daerah maupun nasional. Selain itu, audiensi turut membahas rencana pelaksanaan turnamen Kapolda Cup 2026 yang akan digelar pada 26 Juli hingga 8 Agustus 2026 di Gor Kota Baru, Kota Jambi. Ya, ketika-ketika Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaci mengatakan bahwa olahraga merupakan sarana yang efektif dalam membentuk karakter generasi muda sekaligus mempererat persaudaraan antar komunitas dan juga daerah. Serta Kabid Humas menambahkan bahwa Polda Jambi akan terus mendukung berbagai kegiatan positif yang melibatkan generasi muda dan juga masyarakat sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman, sehat, serta produktif. Ya, ganti-ganti itulah informasi di siang hari ini. Kita akan mengikuti siaran Budaya Nusantara Berjaringan tentunya di siang hari ini bersama RRI Surabaya dan juga RRI Jakarta dengan tema Seni Rupa dan Tata Kelola Kota. Ganti-ganti selamat siang, selamat mendengarkan.

0: Sabrite jam 13.
1: Abang Pok, Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat menindaklanjuti temuan lempengan batu yang diduga artefak di wilayah Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan. Diduga keempat objek diduga sebagai cagar budaya berupa lempengan batu dengan aksara Cina merupakan bongpai. Kepala Seksi Perlindungan Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat, Sekrino, menjelaskan pihaknya telah melakukan kunjungan ke kantor lurah Tanjung Duren Selatan pada Rabu kemarin untuk menindaklanjuti laporan temuan empat lempengan batu granit yang diduga objek cagar budaya tersebut. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Anggota Komisi 7 DPR RI Agustina Mangande meminta Kementerian Pariwisata memberikan dukungan lebih besar terhadap upaya pengembangan usaha pariwisata Toraja Pulau Sulawesi. Ia menyampaikan bahwa Toraja sudah dikenal sebagai daerah tujuan wisata budaya Indonesia, tapi usaha pariwisata di daerah tersebut belum berkembang optimal. Ia berharap Kementerian Pariwisata menjalankan program-program konkret untuk membantu peningkatan kualitas destinasi dan layanan pariwisata di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditi ya di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita barengan dengan teman-teman kita yang ada di Perompat Surabaya nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Dan hari ini kita bakal ngobrol dengan teman kita di Perompat Surabaya, sudah standby di sono, udah kelihatan juga di radio virtual RRNet ya. Sudah ada dengan Kak Cahyani Febriangga yang akan kita ajak ngobrol juga di siang hari ini. Halo, Assalamualaikum Kak Cahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Jo Aditya.
1: Iya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya, panas ya hari ini ya.
2: Banget.
1: Kelihatannya kayak studio cerang banget tuh di situ tuh.
2: Iya, ini padahal lampunya juga remang-remang gitu.
1: Oh,
2: ya.
1: Tapi enggak apa-apa. Listriknya jadi lebih irit karena kan enggak pakai listrik, dari cahayanya cahaya dari luar gitu.
2: Betul banget.
1: Betul, siap. Kak, hari ini kita bakal bahas temanya apa ya?
2: Untuk tema kita kali ini, kita ini bakalan ngebahas soal seni rupa dan tata kelola kota.
1: Siap. Dan kita ajak ngobrol narasumbernya, sudah hadir atau kita via online nih, Kak Cahya?
2: Ini langsung hadir.
1: Sudah hadir, dipersilakan mungkin ya. Assalamualaikum, selamat siang, Pak Agus ya?
2: Nggih, namanya Pak Agus. Kucing panggilannya di sini. Nanti kita cari tahu ya kenapa kok dipanggil.
1: Boleh, siap ya. Mungkin bisa diceritain ya. Dan Kak Cahya, nanti kita bakal angkat interaksi dengan pendengar Perompat ya. Setelah kita menyampaikan sekilas sedikit ya terkait tema kita bersama Pak Agus ya. Nanti di menit 30 setelah kita juga istirahat break satu lagu kali ya. Nomornya untuk Perompat Surabaya berapa nih, Kak Cahya nih?
2: Jadi untuk nomor Perompat ini bisa di 546-2961 atau bisa lewat WA 0896-02111, satunya 3 kali, 968.
1: Oke, siap. Nanti kita akan buka line interaktifnya buat pendengar Perompat sama pemirsa RRNet. Mohon bersabar ya. Dan langsung aja kita buka dulu ya, kita awalin dulu dengan pembahasan singkat ya terkait tema kita, seni rupa dan tata kelola kota, bersama dengan Kak Cahya di Perompat Surabaya bersama narasumber kita Pak Agus Kucing Sukamto SSN MSN selaku dosen seni rupa STKW Surabaya. Monggo Kak Cahya.
2: Siap. Oke. Sugeng siang Cak Agus Kucing.
3: Iya. Siang, Mbak.
2: Aku suwene banget loh ketemu panjenengan di sini pada siang hari ini, kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Perompat se-Indonesia. Dan pastinya kita mau ngomongin soal seni rupa dan tata kelola nggih Pak nggih.
3: Betul.
2: Inje. Nah, boleh ini karena untuk menjawab rasa penasaran, nopo kok dipanggil Cak Agus Kucing itu kenapa? Filosofinya kucing ini apa toh rupane pun?
3: Nah, kalau itu cuma sebutan aja sih dari teman-teman sih, Mbak. Jadi dia kalau dulu kan itu di zaman kuliah sih. Jadi ketika kuliah itu kan kalau di studio kan kita kerjanya malam gitu. Nah, jadi malam sampai pagi itu. Nah, kadang-kadang teman-teman yang studio itu tidur, tapi saya masih kerja gitu, melek ya. Terus lama-lama kan teman-teman, kamu kayak kucing aja gitu. Jadi bikin keramaian di studio gitu loh.
2: Zaman bukan kuliah. Karena kucing itu makhluk nokturnal ya. Bukan. Kan harusnya yang nokturnal itu lowo ya kan. Alias burung hantu gitu kan ya. Atau kalilawar maksud saya, kalilawar. Nah, oke. Ya wes, kita masuk ke pembahasan ya. Mungkin dengan Cak Agus Kucing ini rame waktu zaman dulu. Ini sekarang juga rame di sini kita ngobrolnya nih Cak Agus. Oke, ngomongin soal seni rupa dan tata kelola kota. Ini dua hal ini bukan hal yang berdiri sendiri-sendiri nggih. Mungkin bisa dijelaskan itu maksudnya gimana, Cak Agus?
3: Ya, kalau kita berbicara tentang seni rupa gitu ya, sebenarnya kan sangat dekat sekali hubungannya dengan sebuah kota gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang seni rupa, yang artinya dalam seni rupa itu kan ada patung, ada lukis, ada apa seni instalasi kayak gitu. Nah, artinya dan lainnya ya, artinya bahwa kota itu butuh yang namanya seni rupa, karena seni rupa, kota tanpa seni itu kelihatannya tanpa jiwa gitu. Apalagi kota sebesar kalau kita ya di Surabaya ya. Nah, kalau kota sebesar Surabaya ini kalau ruang-ruang, artinya ruang-ruang seninya, khususnya seni rupa itu tidak hadir memberikan satu apa bentuk, istilahnya kalau orang umpama lagi sibuk, lagi apa, perlu refreshing atau perlu apresiasi sesuatu gitu ya. Nah, rasanya apa ya, orang mungkin akan stres dan lain-lainnya. Tapi kalau ada seni, mungkin bisa hadir di ruang publik atau di ruang semisal umpama museum, galeri, mungkin kalau seni pertunjukan ya ada di ruang publik dan lain-lainnya itu ya. Dan mungkin kota itu dia akan punya jiwa gitu loh. Hidup gitu loh, kota itu hidup. Jadi tidak hanya hiruk pikuknya lalu lalangnya ya kan, orang kerja gitu dan lain-lainnya. Nah, saya kira kota juga perlu berdampingan dengan bagaimana ya mengelola aset-aset dari para seniman khususnya yang berkarya, yang dia memang punya punya karya untuk dihadirkan di dalam kota itu gitu. Nah ini menarik karena apa? Sebesar kota Surabaya ini kalau saya lihat kan contohnya ya kita museum sudah banyak, tapi kan museum seni rupa, ruang publik gitu ya. Artinya umpama patung yang bisa interaktif gitu ya, untuk anak-anak, ya lalu mungkin galeri untuk edukasi dan lain-lainnya. Saya kira kan mungkin kurang gitu, ya. Nah, kota sebenarnya perlu mengelola itu bekerjasama dengan seniman, terus apa? Seniman bisa sebagai satu ya investasinya lah, investasinya kota untuk memberikan satu kehadiran bahwa supaya keseimbangan kota itu bisa seimbang gitu loh.
2: Iya. Karena kota kalau tanpa seni itu akan terasa apa ya, kayak kota mati kayaknya ya.
3: Ya rasanya hiruk pikuk aja, jadi bisa kalau kita butuh sesuatu yang untuk apa, refreshing untuk apa gitu, yang berhubungan dengan seni mungkin ya apa ya, kita kurang gitu loh.
2: Nah, lalu pemerintah kota pasti diharapkan untuk bersinergi ya dengan seniman gitu ya. Ruang publik yang kaku itu bisa berubah menjadi ruang yang lebih humanis, inklusif, dan juga due nilai ekonomi tinggi gitu ya, nilai ekonomi yang tinggi. Terus peran-peran krusial apa aja nih yang dimiliki oleh seni rupa dalam tata kelola kota?
3: Nah, sebenarnya peran-peran yang menarik itu adalah harusnya seniman, seniman khususnya dia kalau di kota Surabaya itu dia punya peran, atau dia enggaknya dia berada pada satu distrik gitu ya. Umpama contohnya umpama di kota tua ada distrik untuk seni rupa selain UMKM gitu ya. Jadi khusus seni rupa, jadi mungkin ada tempat untuk apresiasi, tempat untuk workshop yang itu bisa dilihat oleh kalayak rame gitu ya. Ini umpamanya gitu. Umpama kalau kita di ruang terbuka, ruang publik, umpama ruang bermain gitu, tempat bermain sekitar Kalimas gitu ya. Nah, umpama di situ ada patung yang bisa interaktif gitu ya, patung seni rupa yang bisa interaktif dengan anak-anak dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya perannya banyak, selain seniman itu bisa menciptakan satu distrik yang itu bisa punya nilai, istilahnya itu nilai investasi gitu ya pada kota. Nah, masyarakat bisa mengapresiasi, masyarakat bisa mendapatkan selain mereka pergi ke mall, nah mereka bisa melihat oh ada distrik seni loh di sini. Nah itu, yang itu ya mungkin kumpulan dari beberapa seniman atau ya itu teknik sih gitu ya. Tapi peran yang utama salah satunya itu menghidupkan kota dengan apa ya, cara menciptakan distrik-distrik seni atau ruang-ruang yang itu memberikan satu apa ya, satu istilahnya itu interaktif satu satu komunikasi dengan masyarakat gitu. Jadi nggak itu aja sih. Kalau kita kalau teman-teman umpamanya milenial, Gen Z dan Gen Alpha mungkin dia butuh sesuatu yang sifatnya umpamanya ada ruang industri kreatif gitu ya, yang itu khusus untuk teman-teman gitu. Karena kan kalau kita berbicara seni rupa kan luas gitu kan, ada yang apa pop art dan lainnya. Nah kalau itu bisa diwadahi dalam ruang-ruangan itu, dikelola, di manajemeni mungkin oleh kota ya gitu ya, menjadi bagian dari strategi kebudayaannya kota, mungkin kota itu akan hidup. Artinya bukan sekedar hanya untuk show, tapi di situ ada nilai edukasi dan investasi. Ya investasinya juga untuk Pemkot, mungkin investasinya juga untuk seniman gitu. Jadi kalau apa kalau kita bayangkan, kalau ada kemana kalau kita melihat distrik seni rupa ya, di sana loh kota-kota tua, di kota tua itu sering ada exhibition, pameran, workshop dan lain-lainnya gitu. Jadi menghidupkan sebuah kota dengan aktivitas aktivitas kreatif. Nah itu ya, kalau museum dan galeri kan biasanya ada edukasi, nah edukasi dan lain-lainnya. Nah ini menurut saya penting gitu. Gitu.
2: Iya. Saya juga pernah dengar nih, Cak Agus, bahwa di dekatnya itu daerah Louvre itu yang daerah Perancis itu ya kan, itu apa namanya pengamen-pengamennya di sana itu malah diberdayakan juga loh, maksudnya benar-benar dikasih tempat untuk tampil gitu kan, tapi juga ada proses seleksinya juga. Nah ada seniman yang pernah berbincang dengan saya itu menyampaikan bahwasanya pengen loh Surabaya itu ada seperti itu gitu, senimannya tuh dikasih wadah gitu kan ya, sehingganya bisa lebih hidup lagi kota ini. Apakah termasuk itu juga elemen seniman-seniman itu yang bisa menampilkan keseniannya, entah itu dari seni rupa, entah itu seni musik begitu?
3: Ya, kalau pengalaman saya kebetulan pernah di Prancis tahun 2010, 2011, 2014. Waktu itu residensi. Memang kalau kita lihat di Prancis kan itu sudah tertata gitu ya seninya. Jadi kalau seniman itu, seniman ya dia bekerja seperti layaknya orang kantor, profesional gitu ya. Jadi masuk. Nah ketika itu saya residensinya di museum. Jadi seniman itu dimanfaatkan oleh museum. Dia bekerja di museum, mungkin kontrak setahun atau berapa, dia mengajar di situ. Seniman komik, seniman patung, ya ada seniman arsitektur gitu ya. Nah dia mengadakan workshop atau apa kayak gitu. Nah jadi seniman di sana memang ya dia punya peran itu tadi, dia bagian dari investasinya negara. Karena dia bisa mendatangkan, selain kreativitas juga mendatangkan apa ya, istilahnya nilai, mungkin nilainya nilai uang atau apa gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan besar gitu kan orang datang, nginep hotel dan lain-lainnya, lah pajaknya kan masuk pemerintah. Artinya seniman di dalam kota itu punya peran penting. Kalau di Prancis kan memang di hari-hari mungkin menjelang musim panas atau apa, ya kan musik ada, jalanan ada. Kalau di Paris itu ya umpamanya di Montmartre itu kan memang tempatnya seniman, seniman lukis. Di atas itu memang dia diberi ruang untuk beraktivitas gitu loh. Di situ banyak kali itu di Korea juga gitu, di Taiwan juga gitu, di Korea malah ada namanya kota itu kayak kota city block gitu. Jadi kota itu, satu kota itu kotak semua, tapi sebenarnya di situ tempat tempat kreasinya seniman. Jadi seniman boleh menyewa di situ, tempat-tempat itu bisa berkreatif. Tidak hanya untuk mencipta, tapi untuk memamerkan barangnya. Dan di situ juga kayak lingkungannya hidup, kayak ada kafe, kayak apa gitu. Tapi khusus orang-orang kreatif gitu. Jadi memang diciptakan kota itu untuk orang-orang kreatif, menciptakan sesuatu gitu. Kalau kita di Asia juga hampir semuanya saya kira ada sih, seperti di Taiwan juga ada. Jadi Taiwan itu di pinggiran itu ya, itu ada namanya, di umpama kayak di Perak itu ada gedung-gedung tua. Nah gedung-gedung tua itu disulap sama pemerintah mereka, dijadikan ruang untuk tidak hanya seni tapi ruang kreatif. Jadi dalamnya ada itu seperti ada kafe, ada orang kreatif, apa industri kreatif itu. Jadi ya ada fashion apa-apa. Kota itu disulap. Pinggiran itu disulap menjadi
2: pusat kreativitas.
3: Pusat kreativitas kayak industri kreatif itu. Jadi itu menarik. Jadi kalau kita ke Taiwan kemana ya? Umpama oh kita di Kaohsiung, di sana lo ada distriknya. Wow. Jadi punya satu tujuan. Kalau musim kan pasti harus ada ya, harusnya pasti. Nah, kalau distrik itu kan seniman bisa bisa mencipta di situ, workshop gitu. Jadi kota perlu itu menurut saya supaya dia tidak hanya istilahnya tidak hanya hidup dari kalau di sini mungkin mall-mall ya, mall-nya sudah banyak gitu ya. Yeah. Mungkin masuk
2: bahkan
3: mall
2: udah
3: apa.
2: Mulai ada yang sepi lagi.
3: Nah, ada yang sepi dan lain-lain. Tapi kita butuh itu. Butuh, menurut saya butuh itu. Distrik seni rupa itu menurut saya harus ada gitu ya.
2: Nah, itu tadi. Itu ibaratnya kayak sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Yeah. Secara senimanya dapat, tata kelola kotanya dapat gitu kan ya. Terus masyarakat juga terhibur.
3: Betul.
2: Dan menurut saya pribadi sih memang kalau bisa mengadaptasi dari yang panjenengan sebutkan itu tadi beberapa seperti di Perancis, Paris itu tadi ya kan, di Taiwan gitu ya.
3: Korea.
2: Itu alangkah indahnya gitu kota ini semakin indah, tidak hanya sekedar indah dengan taman-taman kotanya saja tapi juga ada apa namanya yang hidup di situ gitu. Jadi apa ya, luar biasa sih. Ada self of belonging juga dari masyarakatnya juga. Oh iki loh, aku duwe iki loh, aku pengen iso berkesenian iki nangkene loh gitu.
3: Yeah.
2: Kira-kira bisa gak sih diadaptasi ke kota-kota yang ada di Indonesia ini?
3: Nah kalau menurut saya itu ada dua. Pengalaman saya ya, ketika saya di Korea itu, Korea Selatan. Nah itu saya dapat pengalaman menarik. Jadi memang kalau di Korea salah satu strategi dari kebudayaannya adalah memunculkan kebudayaan lokal mereka, lokal wisdom mereka itu menjadi spirit nasionalisme kan gitu lah, kebudayaan. Nah itu dari pemerintah, jadi dia membuat museum, galeri hampir setiap kota. Saya itu di 5 kota itu ada museum sejarah lokal kayak gitu. Nah sejarah lokal ya tentang cerita tentang sejarah lokal gitu ya. Ada galeri itu, ada modern kontemporer. Nah terus yang kedua, kalau itu dari sisi pemerintah, yang kedua itu ada dosen dan pelajar dan seniman. Dia membuat satu gagasan tentang bagaimana menghidupkan daerah yang kumuh itu. Jadi daerah industri itu menjadi menjadi ruang kreativitas gitu. Jadi itu ada namanya mulai, tulisannya anunya mulai gitu ya. Nah di daerah itu ya jualan kayak toko-toko kelontong gitu Pak. Itu tapi atasnya itu dibuat ruang pamer, ruang residensi dan lainnya oleh para dosen dan mahasiswa. Nah jadi kota yang kumuh itu dihidupkan dengan kreativitas itu. Jadi itu menjadi kayak ya itu bagian dari percampuran antara kota kumuh dengan industrialisasi yang membicarakan tentang pertukaran budaya itu tidak hanya lokal tapi dia juga internasional gitu. Dimulai itu tengah kota itu. Nah mulai ya tulisannya mulai itu menarik gitu. Jadi ada dua peran itu yang menurut saya yang menghidupkan bagaimana sebuah kota akhirnya punya jiwa gitu loh. Itu.
2: Nah itu loh. Jadi nggak cuma skala nasional tapi skala sampai internasional
3: ya.
2: Itu benar-benar dikelola dengan baik ya.
3: Betul.
2: Wah, lek pengen Surabaya ono koyo ngono kira-kirane kudu apa langkah-langkah sing dilakokno iki Cak Agus?
3: Nah, kalau menurut saya sih ya itu tadi ya. Memang itu bagian dari mungkin tata kota atau dari strategi khususnya strategi kebudayaannya dari kota itu sendiri. Kalau di dalam strategi kebudayaan itu ada perencanaan yang berkelanjutan gitu ya, yang sustainability itu, maka mungkin itu akan bisa terjadi. Kalau perencanaannya cuma umpamanya ya ganti pimpinan terus habis itu ganti lagi, nggak akan bisa terjadi.
2: Betul. Jadi biasanya kalau ganti pimpinan ganti kebijaksanaan lagi,
3: betul,
2: ganti peraturan ya. Lagi.
3: Padahal
2: berkelanjutan.
3: Padahal dulu Surabaya sudah punya rencana bagaimana ada distrik seni rupa gitu.
2: Oh.
3: ada museum seni rupa gitu. Itu dulu sudah ada, dan itu saya sudah melakukan riset itu dulu. Jadi Balai Pemuda itu nanti ada museum seni rupanya. Nanti di Kalimas itu nanti di belakangnya Trimurti SMA itu, nah Kalimas itu nanti ada distrik seni rupanya. Nanti dibuka lagi ketemu ke Jalan Tunjungan, jadi dia jadi satu kesatuan kawasan, kawasan kreatif. Jadi kalau orang itu tidak hanya di Tunjungan, tapi dia akan mendapatkan suatu mungkin, oh mampir ke Balai Pemuda, ada museum seni rupa gitu, oh ke Kalimas gitu ya, Kalimas ada apa distrik seni rupanya, ada workshop, ada apa dan lain-lainnya. Nah menurut saya itu tadi mungkin harus ada dari strategi kebudayaan yang itu memang ada dalam setiap konsep tata kotanya.
2: Nah itu dari kayaknya Cak Jo mau ngomong nih, monggo Cak Jo, silakan.
1: Iya, jadi menarik ya kayak kalau misalnya di satu daerah gitu, aduh mau bilang let's say lagi ya, kebiasaan kita jaksel-jakselan nih ya. Jadi ada distrik seni rupanya gitu ya, apa namanya, ada jadi seniman-senimannya juga bisa ikut berkarya seperti tadi Pak Agus bilang gitu ya, dan juga punya punya sense of belongingnya untuk memajukan budaya di daerahnya masing-masing gitu, kayak yang tadi diceritakan ya, kayak di Paris kalau kita lihat di film-film kan kayak ada orang pantomin lah segala macem lah. Betul. Jadi kan senimannya hidup ya kak
2: Iya benar-benar hidup banget, dan apa ya, kita tuh jadi hidup itu kayak nggak monoton, cuman ke mall, cuman ke kafe, tapi kita juga menikmati seni di situ.
1: Tapi beruntungnya kita di sekarang-sekarang ini ya, Kak Ane dan juga

0: Masih banyak sih kak untuk kayak teater-teater seperti itu gitu. Karena kan juga di tim Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa tempat juga untuk seniman-senimannya dan juga komunitas bikin tuh kayak teater-teater musikal gitu.
1: Wah keren. Iya aku juga punya temen loh Kak Jo di Jakarta tuh apa namanya, dia tuh sering update status gitu ya. Kadang-kadang nonton film indie juga. Dan itu apa, aku melihat dari antusias masyarakatnya itu kayak apa ya, nggak, menurut aku sih perbandingannya sama Surabaya kayaknya masih inian Jakarta deh kayaknya. Benar-benar.
0: Iya, mungkin nanti bisa menyebar ya ke setiap daerah ya kayaknya. Jadi nggak cuma berpusat di Jakarta aja, mungkin di kota-kota besar di Indonesia, di Surabaya, di Medan, di Jogja, segala macam, biar merata gitu. Dan juga terbagi-bagi nih, ada yang suka teater, ada yang suka film indie, ada juga yang seni apa, tapi tetap nggak ninggalin ciri budaya kita gitu.
1: Betul banget.
0: Karena ini kita istirahat satu lagu dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Biar mungkin Pak Agus kalau gak puasa bisa istirahat minum dulu.
1: Iya benar.
0: Karena juga gitu ya.
1: Puasa moteh jari.
0: Oh iya.
1: Iya kan Senin Kamis.
0: Senin Kemis gitu kan. Iya, okay. Siapa tahu ya nanti kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 ya, setelah break satu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana nih Bang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4, tetap di mari di Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNA dan juga pendengar Perempat. Dan masih barengan kita ada Aye Jojo dari Perempat Jakarta dan juga ada Kak Ane dari Perempat Surabaya. Kak Ane.
2: Iya, balik lagi bersama saya dan Cak Jo dan Cak Agus.
1: Ada Pak Agus juga siap dan sudah bisa kita angkat interaktif ya dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat ya. Mau dari teleponnya Perempat Surabaya boleh, Perempat Jakarta juga boleh. Kalau untuk Perempat Jakarta nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya. Gak bisa kita angkat yang ngebel kemari, cuman di 021 aja. Di sana sudah ada telepon Kane.
2: Ini ada Cek Guri ya, tapi beliau masih berusaha untuk menghubungi kembali karena
1: gitu.
2: Tadi masih lagu nih. Jadi monggo Cek Guri ya, silakan telepon kembali di nomor yang sama, monggo bisa di 0896 02 1 3 kali 1 1 1 968.
1: Siap. Kalau sudah ada pesan WhatsApp juga boleh di ini ya Kak ya, boleh dibacakan saja gitu kalau sudah ada.
2: Ini Cek Guria sudah
1: bergabung. Oh, udah. Siap.

0: kota kenangan takkan terlupa. Aduh, senang banget ada. Iya. Ini cuma suaranya enggak bagus, sama sengaja nyanyi aja ya, Mbak.
1: Bagus Mbak suaranya.
0: Terima kasih, Mbak. Tak pikir tadi ini presenternya berubah, sama di Jakarta juga. Di sana Mbak Nova, Pak Nova ini Jojo, tapi enggak apa-apa memang.
2: Itulah namanya terjadi suatu perubahan.
0: Iya itu. Berarti
2: dadakan.
0: Nanti aku manggilnya saya Bang Jojo di Jakarta, enggak Pak Nova berubah.
1: Iya loh,
0: emang begitu, kemarin juga gitu.
1: Aku baru nyadar loh, ternyata kita banyak. Sama-sama pengganti ya.
2: Iya.
0: Iya memang, iya mah itu akhirnya kan. Kemarin Pak Jojo di sana diganti Pak Lopo. Jadi mereka saling inilah, iya. Bertukar-tukaran. Tapi gak apa-apa, nama harus memang betul. Begitu bisa waktunya. Ini Mbak siapa? Mbak Pur apa Mbak siapa?
1: Ana.
0: Oh Mbak Ana sing ayu ya. Oh, nah itulah, iya. Sama-sama ganti kita ya, rukun-rukun ya.
1: Iya,
0: salam kami kenal. Ya dong, harus gitu. Memang Surabaya ini terkenal banget dengan lagu Surabayanya nih ya. Iya. Aku belajar loh itu Mbak Ana. Iya. Assalamualaikum dulu abad. Ini Pak dosen kita nih Bapak Agus.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
3: Bapak Agus Assalamualaikum.
0: Pokoknya Bapak isinya Bapak Kucing Sukamto SL. Bapak dosen kita nih ya. Iya. Bapak dosen sini. Sama Pak, sama-sama dosen. Saya guru anak SD, Bapak lebih ini lagi. Ya, Cikgu, iya. Makanya dipanggilnya Cikgu gitu, Pak. Ya. Jadi ya, orang gitu, kamu kayak orang enggak guru enggak dipanggil Cikgu. Pasti namanya Cikgu tuh pasti guru ya. Kan Cikgu yang salam kenal ya Pak dosen. Okay. Pak Agus. Apa manggilnya Pak Agus Bana? Kalau ambil enaknya. Dosen kah Bapak ini?
1: Cak Agus.
0: Oh iya, kalau orang Surabaya, orang Surabaya yang kan. Iya. Oke lah, temanya ini seni rupa dan tata kelola kota, iya. Ya, apalagi kota Surabaya. Betul. Bang Jojo maaf ya, saya.
2: Iya, silakan Cikgu dipercepat Cikgu.
0: Nah, ini Pak seni rupa nih, saya mau tanya ini kan apalagi STKW di Surabaya ya, Bapak Cak Agus ya, apalagi dosen yang terkenal. Nah, seperti apa nih? Apa nih, Bapak Agus nih? Kalau kita kan apalagi sekarang udah narasumber di jaringan Nusantara nih, di tempat. Nah. Apakah dengan apa nih kalau ada gini apa namanya Bapak Cak Agus ini seni rupa apa yang sering apalagi anak-anak muda apa nih anak di Gen Z ini ya apakah masih ada gitu sampai saat ini terus sudah saat ini ada apalagi menjelang 17 Agustus ada nggak tampil apa nih di, pokoknya berkolaborasi ini seni rupa yang ada di kalau di Surabaya sejauh mana? Mohon tanggapannya itu aja Cak Agus, Mbak Ana, Bang Ayu, Bang Jojo kan?
2: Iya, siap.
0: Terima kasih banyak.
2: Sami-sami.
0: Sampai ketemu di Jakarta kan sih ya, sepanjang timur. Selamat menjelang sore. Assalamualaikum. Okay. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangat ya. Berkobar-kobar. Apakah ada kegiatan yang dilaksanakan atau dibudayakan, dikembangkan oleh Gen Z khususnya di Kota Surabaya ini Cak Agus yang ya, berkaitan dengan seni?
3: Banyak gitu. Sebenarnya di Kota Surabaya ini ya. Ya, jadi sebenarnya kegiatan anak-anak muda itu banyak. Jadi ada yang mereka punya kelompok-kelompok seperti toys gitu ya. Jadi pameran toys gitu ya.
1: Toys
3: itu kayak boneka kecil.
1: Oh, okay.
3: Boneka kecil-kecil itu. Jadi yang diproduksi secara indie. Jadi mereka mencipta, membuat boneka kecil-kecil. Nah, diproduksi dan itu biasanya dipamerkan. Saya juga pernah memamerkan mereka. Jadi mereka ini sangat aktif ya. Tapi dia rata-rata biasanya kalau pamerannya kalau nggak di mall, di kafe dan lainnya. Karena memang kita tidak punya, kalau saya menurut saya di Surabaya nggak ada tempat yang mungkin representatif ya. Pengertian representatif itu mungkin dikelola dengan manajemen rule yang betul gitu, secara manajemen seni gitu. Nah itu banyak, nggak itu aja, di sini komunitas banyak Mbak. Jadi nggak hanya Gen Z, milenial ini juga banyak, pameran anak-anak juga banyak. Ya, jadi ya itu tadi menurut saya bahwa kita ini punya SDM yang sebenarnya ya mereka punya kemampuan yang luar biasa. Nah cuman ya itu tadi bagaimana mengelola mereka ini loh. Ya itu sebenarnya ya tugas bagian dari itu tadi yang sebutkan tadi ada dua itu tadi. Kalau nggak dilakukan oleh swasta yang memang betul-betul dia profesional bidang itu, ya pemerintah yang menganggap bahwa kota itu bukan hanya ramenya aja ya, tapi bagaimana aktivitas masyarakatnya, aktivitas budaya masyarakatnya itu bisa menjadi itu tadi bagian dari supaya kota itu punya jiwa, punya soul-nya itu ada gitu. Jadi enggak hanya ruwaminya Jawa berwar-war, tapi butuh itu tadi. Ya, itu banyak
1: gitu. Motornya ya dari orang-orangnya ya, maksudnya ya, masyarakatnya gitu,
3: betul.
1: Ya. Yo, ketepaan Gen Z-nya sendiri ini juga ada yang apa istilahnya mau bergerak begitu ya, yang bikin-bikin kayak komunitas toys itu tadi gitu ya kan. Menurut aku sih nggak apa-apa sih di kafe Cak Agus, soalnya kan arek-arek kayaknya sararek Gen Z-nya doang tapi ya, tapi yang Gen Milenial gimana ini? Gen-gen apa itu baby boomer? Itu gimana?
3: Ya itu tadi, makanya kalau menurut saya kan kita ini kan karena ada baby boomer, ada milenial, Gen Z, nanti Gen Alpha gitu. Nah, Gen Alpha nanti akan menciptakan kebudayaannya mereka sendiri. Kalau baby boomer kan ada. Makanya kalau itu kita punya museum, sejarah itu akan bisa masuk ke situ. Gitu.
1: Siap.
3: Jadi sejarah bisa masuk ke situ.
1: Oke, ini diingatkan sama Cikgu, jangan lupa pertanyaan bulan Agustus sebentar lagi 17-an apa ada? Acara seni rupa.
3: Nah, biasanya kalau di Surabaya itu ada. Jadi teman-teman itu seni rupa ada aja. Umpama bulan Juni ini ya. Bulan Juni ini ada pameran nanti. Jadi bulan Juni itu tentang Bung Karno. Ya, jadi melukis tentang Bung Karno. Itu nanti mungkin Agustus tentang spirit perjuangan. Ada aja, Mbak. Jadi
1: ya, pasti ada.
3: Ada.
1: Gitu. Nah, ini jadi memang diperlukan sekali ya apa namanya orang-orang kreatif di balik tata kelola kota yang memang berkesenian lah ya ibaratnya, enggak cuma skupnya seni rupa, tapi kita sekarang memang lagi ngobrolnya seni rupa. Gitu. Nah, Cak Jo, gimana Cak Jo? Di sana apakah juga ada penanya?
2: Sini udah ada Bang Orik di Jember. Ini yang menanya, seni rupa sudah masuk muatan lokal mata pelajaran di Kota Surabaya kah? Dan kemudian apakah pertunjukan seni rupa juga masuk kalender event Pemkot Surabaya setiap tahunnya? Terima kasih, ditunggu jawabannya. Ya, silakan.
1: Okay. Monggo Cak Agus.
3: Iya. Kalau saya lihat ya, kalau di dunia pendidikan kan seni rupa mungkin bagian dari yang sekian lah, gitu ya.
1: Bagian dari yang sekian ini maksudnya biaya ini.
3: Artinya dia bukan yang utama gitu ya.
1: Iya.
3: Ya, jadi
1: hanya
3: dia bukan
1: kecilnya ya.
3: Ya, dia bukan kurikulum. Kalau kurikulum kan ada yang utama, ada yang nah mungkin seni rupa itu. Tapi kegiatan untuk yang namanya lomba banyak, lomba ilustrasi, lomba apa lukis, cerita bergambar dan lainnya gitu. Itu jadi muatan lokal ya, kalau saya lihat dari lomba-lomba memang ada rata-rata memang spirit muatannya muatan lokal gitu. Nah tapi saya kurang tahu apakah itu di dunia pendidikan khususnya itu sudah masuk sebagai satu kurikulum atau belum ya. Saya kurang tahu, tapi kalau dulu waktu masih kurikulum 13 kalau nggak salah itu kan muatan lokal semua itu. Nah tapi kan berganti lagi ya, berganti terus, ada Merdeka, ada apa lagi gitu ya. Nah, yang saya sebutkan tadi, jadi tidak sustainability, tidak berkelanjutan yang berdampak gitu. Nah seperti yang ditanyakan tadi, pertunjukan juga itu tadi ya.
1: Apakah juga masuk kalender eventnya pemerintah Kota Surabaya?
3: Nah kalau di eventnya dulu pernah, dulu waktu eranya Bu Risma itu ada, hampir 3 tahun itu ada event yang itu khusus seni rupa. Jadi ada pameran seni rupa, instalasi apa, ya yang itu dikerjakan oleh Disputpar. Ya itu ada dulu, hampir 3 tahun. Terus kalau setahu saya memang ada program, tapi program event itu dulu ada Festival Seni Surabaya, ya itu juga ada. Nah tapi sekarang kelihatannya nggak ada. Jadi menurut saya aktivitasnya itu tidak berkelanjutan. Jadi ganti pemimpin mungkin idenya lain, idenya lain gitu. Nah, kalau menurutku harusnya sustainability yang berkembang dan berdampak. gitu.
1: Ya. Berkepanjangan, berdampak ya, bagi masyarakat. Betul. Surabaya pada khususnya dan umumnya untuk masyarakat Indonesia.
3: Ya.
1: Aku juga jadi penasaran ya, kalau di daerah-daerah lain tuh seperti apa ya? Mungkin ada yang mau sharing-sharing gitu ya.
2: Boleh banget ya, Kak Ana ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat, pemirsa RNet bisa juga nih cerita sekalian ya. Di nomor Perompat Jakarta atau nomor Perompat Surabaya. Terkait mungkin pameran-pameran di tempatnya Abang Po, pemirsa RNet di luar kota Surabaya dan di luar kota Jakarta. Seperti apa mungkin ya kegiatan-kegiatan kayak apa namanya, kegiatan seni rupa apa nih yang ada di tempatnya gitu. Kalau di Surabaya tuh biasanya ada apa aja nih Kak Ana dan juga apa namanya Cak Agus. Kalau dalam waktu dekatnya kan kayak Juni-Juli ini gitu. Kira-kira ya, yang
1: seperti
2: biasa,
1: yang tadi udah dijelasin sama Cak Agus tuh ada kayak lomba melukis Bung Karno.
3: Ini pameran kalau
1: ini. Pameran. Bung Karno itu pameran ya. Terus ada juga nanti kalau di bulan Agustus
3: biasanya ada apa pameran yang sifatnya seperti spirit perjuangan kayak gitu dari teman-teman gitu.
1: Tapi pada dasarnya Cak Jo, di Surabaya itu kita punya Balai Pemuda. Di Balai Pemuda itu juga ada ruang yang menyajikan seni rupa dari seniman-seniman lokal gitu ya. Di situ ada. Jadi kalau main ke Surabaya jangan lupa ke Balai Pemuda, deket sama RRI Surabaya.
2: Deket ya.
1: Tinggal jalan kaki, menyehatkan sekali ya kan. Bisa jalan-jalan ke sana, terus melihat aneka kesenian di sana. Juga ada ruang-ruang yang memang dikhususkan untuk orang-orang Surabaya, warga yang berKTP-kan Surabaya, yang pengen misalnya belajar nari ada, belajar jadi dalang ada. Terus kalau yang seni rupa ada juga nggak ya Cak Agus ya?
3: Seni rupa ada untuk anak-anak, kalau nggak salah ada programnya dari pemerintah itu, program belajar melukis.
1: Belajar melukis
3: setiap minggu itu kalau nggak salah.
1: Setiap minggu, itu juga mungkin, bukan mungkin ya, itu memang adalah salah satu upaya dari pemerintah kota Surabaya untuk menghidupkan gitu ya. Cuma memang kurang maksimalnya tuh sudut-sudut kota kita itu semuanya harus rata, nggak cuma ngelompok di Balai Pemuda, gitu. Begitu ya.
2: Harus merata, mungkin harus ada tim-timnya nih ya, terbagi-bagi ya, untuk bangkitin semangat anak mudanya mungkin, atau juga apa namanya, senior-seniornya gitu ya, senior-senior seniman untuk membangkitkan semangat nih ya, seniman-seniman muda juga nih buat kolaborasi kali ya, Kak Ana ya dan juga Cak Agus ya. Ini ada pertanyaan WhatsApp di 08121124928 nih dari Mpo Yuli di Bekasi. Selamat siang Bang Jojo, selamat siang Kak Ana dan juga Cak Agus, mau nanya.
1: Selamat siang.
2: Kalau dari sisi Cak Agus sebagai dosen dan juga praktisi, bagaimana ya cara untuk membangkitkan semangat juga nih dari generasi mudanya, di mana-mana kan ada ungkapan yang bilang ini generasi mudanya yang enggak mau memajukan budaya kayak gitu kan, sedangkan kitanya yang milenial, baby boomer ya, itu jarang nih memancing untuk Gen Z-nya atau gen apanya untuk melek sama budaya Indonesia. Nah kalau dari Cak Agus bagaimana gitu untuk tertarik ke seni rupa nih anak muda kita gitu. Silakan.
1: Gimana Cak Agus, nih Cak Agus caranya membangkitkan semangat generasi muda? Uri-uri budoyo ya kan. Jujurli. Aku sebagai generasi ya, saya bisa dibilang beririsan dengan generasi milenial lah ya. Itu kalau ngomong soal budaya sendiri, aku juga masih apa ya, kayak buta gitu loh. Paling cuma taunya musik gitu kan. Kalau seni rupa itu kayak masih kayak orang itu bisa ngelihat lukisan sampai berlama-lama
2: gitu ya, sih gitu kan. Itu kan? Dia tuh.
1: Gak, gimana nih? Gimana?
3: Ya. Kalau pengalaman sih, pengalaman saya kan juga sering mengkurasi pameran-pameran. Jadi sebenarnya untuk membangkitkan generasi kita itu ya kita memang harus punya program yang tidak berhenti pada satu event aja, tapi program yang berkelanjutan. Contohnya nih, umpama kita akan ada pameran khusus siswa atau khusus mahasiswa atau khusus siswa dan guru. Nah, seni rupa, pameran seni rupa siswa dan guru. Jadi ya si guru akan apa menyeleksi siapa dari murid-muridnya yang menarik. Nah itu sebenarnya kan untuk memberikan satu semangat, spirit. Nah biasanya kalau saya pameran, saya campur-campur. Jadi kalau umpama saya pameran, oh ya, saya mau targetnya adalah mahasiswa dan seniman. Supaya mereka bisa bersanding, lalu mereka bisa saling berefleksi. Oh ternyata generasi milenial sudah seperti ini ya. Kita yang generasi 60-an, 70-an seperti ini. Tapi gak apa-apa, itu kan seni itu kan saling mengisi, saling belajar. Nah gitu, jadi ya mesti kita harus punya program yang menarik. Yang menurut saya generasi muda itu mau antusias untuk ikut. Kalau di zaman sekarang ini kan banyak istilahnya open call. Open call itu ada pameran, umpamanya dengan open call. Oke, pameran ini hanya untuk demografi atau umurnya cuma umpama sampai 35 gitu ya.
1: Kategori ya?
3: Kategori. Nah itu berarti kan anak-anak muda. Anak-anak muda boleh masuk. Nah itu nanti itu akan menarik. Terus mungkin ada kompetisi tapi open call. Dari situ nanti mungkin ada apa, ada awards hadiahnya atau apa dan lain-lainnya. Nah ini untuk apa? Untuk menarik, menggerakkan semangat dari apa, dari generasi muda itu tadi. Tapi memang kalau program itu tidak berkelanjutan atau itu tidak, artinya program itu hanya berhenti pada satu event, ya itu nggak menarik.
1: Betul.
3: Ya, jadi harusnya memang program yang berhubungan dengan artinya untuk memberikan satu spirit untuk edukasi itu harus berkelanjutan, memang harus dirancang. Nggak mungkin satu tahun atau apa cuma satu tahun berhenti gitu satu event. Tapi ya tahun berikutnya harus ada dengan tema yang berbeda, tahun berikutnya harus ada. Nah itu kan untuk apa membangkitkan semangat mereka.
1: Ya. Ada hal-hal sing kirone bisa membuat mereka menarik, tertarik gitu ya, tertarik untuk bisa ikut itu. Kalau saya ini contohnya, saya tuh akan diiming, kalau diiming-iming, melo yuk, ono duite loh iki, aku langsung budal, gas.
2: Langsung gasnging ya.
1: Iya, gasnging. Nah, kira-kira anak-anak muda ini apakah juga perlu diiming-imingi reward-reward semacam itu?
3: Nah, biasanya memang kalau yang namanya open call gitu ya, open call umpama pameran gitu ya, atau kompetisi memang ada hadiahnya. Kalau yang adakan seperti contoh bank gitu ya, itu ada yang sampai hadiahnya 100 juta gitu Mbak, 200 juta gitu. Kalau di dalam dunia seni rupa itu
1: langsung kincang.
3: Iya seperti itu. Nanti juga oke, yang menang akan kita bawa residensi umpama ke mana gitu, ke Singapura, ke China, kemana. Jadi residensi bertempat tinggal di sana, belajar, berkarya. Nah lalu mereka bisa pameran. Jadi sebenarnya sangat banyak. Jadi kalau kita lihat di perkembangan sekarang itu sangat banyak sekali apa bentuk-bentuk ajakan untuk supaya generasi muda itu semangat. Nah tinggal generasi mudanya
1: bagaimana
3: kembali lagi gitu. Mereka mengeksplorasi kreativitas mereka itu seberapa gitu.
1: Kayaknya kudu dijebak dulu Kak Jo.
2: Iya, benar.
1: Apa termasuk salah satunya di Balai Pemuda yang ada belajar melukis itu kan itu termasuk dijebak ya.
2: Betul.
1: Ikut gratis loh itu, enggak bayar gitu.
2: Bisa
1: kan.
2: Juga tuh kayak gitu ya.
1: Terus nanti kalau sudah mereka ternyata cinta suka tinggal apa di ayo diikutkan lomba-lomba begitu
2: Ya. Benar. Ya mudah-mudahan sih bisa ya kita memancing semangat anak muda ya untuk menyukai dan juga mencintai bidang seni rupa ini ya. Kak Ana dan juga Cak Agus, ini kayaknya kita udah masuk di sesi terakhir, tinggal 2 menit lagi mungkin. Closing statement dari Kak Cak Agus 1 menit ya terkait tema kita di hari ini. Monggo, silakan.
3: Iya, menurut saya kota tanpa seni rupa menurut saya itu tadi. Jadi akan kehilangan jiwanya. Itu.
1: Itu ya. Ya. Singkat padat dan
2: jelas. Padat jelas banget. Iya. Tiap mudah-mudahan sih apa yang disampaikan juga bisa membawa kita juga lebih semangat juga untuk ngajak juga nih ya generasi-generasi muda untuk yuk kita sama-sama tingkatin seni rupa di daerah masing-masing gitu ya. Dengan kolaborasi mungkin, terus juga dengan hal-hal yang lainnya seperti itu. Kak Ana, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Cak Agus juga sama-sama. Untuk materi di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum, Kak Ana, Cak Agus.
1: Bye-bye.
2: Ya. Iya. Dan juga pemirsa RNet dan pendengar Pro 4, kita bakal bergantian juga dengan program-program lain di Radio Visual RNet. Tapi kalau untuk Pro 4 Jakarta masih di Mari tentunya bareng Ayu Joditi ya. Kita pamit dulu dari Radio Visual RNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari.
5: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
6: Kabar Hariku.

Selamat siang ketika dimanapun ketika berada, tentunya akan ada kabar hari Iko, Polres Batanghari, Gulung Bandar, dan Kurir Sapu di Desa Aro. Tim Kuda Hitam Satres Narkoba Polres Batanghari berhasil menggagalkan peredaran gelap narkotika jenis sabu di Desa Aro, Kecamatan Muarupulian. Dalam operasi yang digelar pada Selasa 2 Juni 2026 malam sekitar pukul 20.10 waktu Indonesia Barat, petugas menciduk dua pria berinisial AH berusia 34 tahun warga Desa Aro dan Z berusia 35 tahun warga Desa Muara Singgoan. Kasatres Narkoba Polres Batanghari AKP Saprizal mengungkapkan operasi ini bergerak cepat setelah menerima aduan dari warga yang resah terhadap maraknya transaksi barang haram di lingkungan mereka. Penangkapan tidak hanya ataupun tidak berjalan mulus begitu saja. Saat disergap, para pelaku sempat mencoba melawan petugas dan melarikan diri meski akhirnya pelarian mereka kandas di tengah tim Kuda Hitam. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku berbagi peran dalam menjalankan bisnis haram ini. Tersangka AH diduga kuat bertindak sebagai bandar, sementara Z menjadi kaki tangannya selaku kurir. Kati-kati adalah kabar hari Iko Polres Batanghari, Gulung Bandar, dan Kurir Sabu di Desa Aro. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
2: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Motif batik Jambi yang populer adalah motif Sungai Batanghari dengan ciri khas aliran air yang meliuk-liuk di sepanjang kain. Tak jarang diselingi corak tanaman bersulur, daun-daun, maupun bunga. Aliran Sungai Batanghari tersebut menggambarkan lancarnya sungai yang menjadi sarana penghidupan masyarakat di Jambi. Selain itu, makna batik ini menceritakan tentang kehidupan manusia yang penuh lika-liku, sehingga perlu kesabaran dan kegigihan dalam menyelesaikannya. Ibarat air sungai yang berusaha mencari celah untuk mengalir menuju jalan keluar.

Ganti-ganti, terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi di formasi pukul 14.24 waktu Indonesia Barat dengan informasi-informasi menarik lainnya hadir di ruang dengar ganti-ganti. Sebagian besar tubuh manusia ini terdiri dari air yang berperan penting mendukung kerja sel, jaringan, dan juga organ. Maka dari itu, asupan air putih sebagai pasokan cairan tubuh sangat penting. Tentunya ganti-ganti kurang minum air putih bisa mengarah pada masalah serius seperti dehidrasi yang bisa membawa pada kondisi yang lebih berbahaya. Kondisi ini perlu diperhatikan karena tubuh membutuhkan cairan yang cukup agar berbagai fungsi organ tetap berjalan normal. Tentunya ganti-ganti ada beberapa ciri tubuh kekurangan cairan yang mudah dikenali. Jika ganti-ganti mengalami kondisi ini, tandanya tubuh perlu segera mendapat asupan cairan yang cukup. Yang pertama, ganti-ganti merasa haus. Tanda paling umum tubuh kurang minum air putih adalah munculnya rasa haus yang terasa lebih sering dari biasanya. Kondisi ini merupakan sinyal alami bahwa persediaan cairan tubuh mulai berkurang dan perlu segera dipenuhi. Selanjutnya, mulut kering serta nafas tidak sedap dan juga urin berwarna gelap. Urin berwarna lebih gelap ini bisa menjadi tanda tubuh kekurangan asupan air putih yang seharusnya terpenuhi setiap hari. Kondisi inilah terjadi karena tubuh menahan cairan sehingga limbah seperti urea dan natrium lebih pekat di urin. Tentunya ganti-ganti cepat mengalami kelelahan dan juga konsentrasi menurun. Kurang asupan air putih dapat mengganggu konsentrasi karena tubuh tidak memiliki cukup cairan untuk mendukung fungsi otak. Dehidrasi dapat menurunkan daya ingat dan juga membuat fokus mudah terganggu. Ganti-ganti memahami tanda-tanda kurang minum air putih penting agar tubuh tetap terhidrasi dan berfungsi secara optimal setiap hari. Biasakan mencukupi kebutuhan cairan agar kesehatan tetap terjaga dan berbagai gangguan akibat dehidrasi dapat dicegah lebih awal. Dan itulah informasi kita di siang hari ini. Ganti-ganti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

stres ringan, hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
2: Kamu nggak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
1: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram,

0: itu udah masuk ekonomi digital juga.
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

Kanti-kanti informasi hadir di Ruang Dengar Kanti-kanti. Kepala BPOM Taruna Iqrar menyatakan terdapat kecenderungan peningkatan harga obat seiring berbagai tekanan ekonomi digital. Ia mengatakan bahwa kondisi tersebut tidak terhindarkan mengingat struktur biaya bahan baku farmasi yang masih bergantung tinggi. Taruna ini menjelaskan bahwa bahan baku obat kimia sebagian besar berasal dari industri petrokimia global saat ini. Menurutnya, lebih dari 30% bahan baku terkait dengan produk petrokimia di pasar internasional. Tentunya kanti-kanti komoditas petrokimia termasuk bensin umumnya dibeli menggunakan mata uang dolar dalam berbagai transaksi perdagangan. Kondisi tersebut turut mempengaruhi biaya yang harus ditanggung industri farmasi nasional dalam menjalankan kegiatan produksinya. Taruna mengatakan bahwa industri farmasi perlu bertahan sehingga kemungkinan melakukan penyesuaian harga produk mereka secara terbatas. Namun pemerintah berharap kenaikan yang terjadi tidak terlalu tinggi bagi masyarakat pada kondisi ekonomi saat ini. Pemerintah memberikan berbagai kemudahan termasuk berbahan ataupun perubahan kemasan serta penggantian sumber pasokan dari negara lain yang memungkinkan. Ia yakin langkah tersebut dapat menstabilkan harga obat agar kenaikannya tidak ekstrim bagi masyarakat secara luas. Kati-kati itulah informasi menutup perjumpaan kita di Jambi Siang Iko, dan tentunya di Jambi Petang Iko akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani kanti-kanti di sepanjang hari ini.

Reog adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan Reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni Reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan Reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan Reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan juga

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ganti-ganti dimanapun berada. Kembali saya Ahmad Baihaqi ganti-ganti menemani ganti-ganti hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Mudah-mudahan ganti-ganti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, bahagia. Rangkaian mata acara tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat siang menjelang sore untuk ganti-ganti yang masih disibukkan dengan aktivitasnya. Selamat mendengarkan Prompat Jambi baik melalui aplikasi RRI Digital maupun melalui frekuensi di 99,2 MHz. Baik, ganti-ganti untuk kali ini saya akan temani Anda tentunya di acara Prodangdut. Baik, bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi silakan di 0811-6707-9920. Kita akan buka di sesi yang pertama. Ada siapa di sana? Dan ganti-ganti saya mohon maaf ya, untuk kali ini saya hanya menerima di line telepon. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Ada siapa di sana? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Akhirnya terbaring di rumah sakit.
0: Terbaring juga akhirnya ya.
1: Iya,
0: mungkin memang lagi disuruh istirahat.
1: Malam sih maksudnya. Habis maghrib.
0: Iya.
1: Baru disensi. Darah
0: oh, berarti darah tinggi ya.
1: Jadi
0: sudah
1: dapat ingat dulu.
0: Berarti sekarang masih di sana lah.
1: Masih di sini.
0: Oke.
1: Ini sudah sempat monitor pakai HP, radionya radio HP.
0: Oke, baik. Mudah-mudahan cepat sehat kembali ya, Bunda.
1: Amin, terima kasih. Teman-teman ya.
0: Iya.
1: Bang Bay.
0: Siap.
1: Temanya apa, Bang Bay?
0: Temanya hari ini apa ya? Menyalurkan hobi, manfaat hobi yang positif.
1: Hobi berapa aja banyak sih, Bang Bay?
0: Banyak ya.
1: Kita gunakan, kita bisa bikin keripik.
0: Betul.
1: Yang punya kalian bikin keripik. Kan itu kalian positif Bang Bay.
0: Iyalah, itu yang positif tuh hobinya.
1: Ya kalian bisa main bola, ya sepak bola itu sepak bola aja.
0: Oke.
1: Jangan yang aneh-aneh aja.
0: Iya, betul. Jangan yang aneh-aneh kalau hobi tuh. Yang positif-positif
1: Bang Bay,
0: aja.
1: Aja
0: oke, siap. Apa lagunya tuh?
1: Lagunya aku mau lagu apa ya? Berakhir pula aja deh.
0: Berakhir pula.
1: Ngejijat aja ya.
0: Oke.
1: Salamnya buat semuanya Bang Bay ya.
0: Siap.
1: Salam buat adik sama adik ya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Bunda Wati yang sudah bergabung ya, Masya Allah. Sekarang lagi dikasih nikmat suruh istirahat ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Semoga cepat pulih penyakitnya ya. Kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdutan yuk.
0: Ayo kita dangdutan.
1: Mana?
0: Wah, di sini aja yuk.
1: Tentu suaranya tenam dua Mas Eki.
0: Ush, mantap, mantap.
1: Apa kabar Mas Eki?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
1: Yang dicari ya.
0: Iya.
1: Dulunya banyak kalau enggak sehat cuma.
0: Iya, betul. Kalau sehat makan kita mau ngapa-ngapain juga enak.
1: Iya.
0: Benar. Oke, di sana gimana cuacanya nih? Panas juga enggak?
1: Panas Mas Eki.
0: Wah, luar biasa emang hari ini panasnya ya.
1: Panas nih.
0: Di sini juga panasnya berapa nih? 32 derajat.
1: Iya, kurang lebih sama
0: berarti. Iya, kurang lebih sama. Emang udah memasuki musim kemarau nampaknya ini.
1: Iya, musim kemarau nih.
0: Kita harus hati-hati lah ya kalau musim kemarau nih.
1: Iya, betul Mas Eki.
0: Oke, siap.
1: Oke, Bang. Lagunya kalau ada dari Dor Sumbang, Dar Der Dor apa
0: tuh? Dar Der Dor. Siap.
1: Ya udah lama enggak dengar lagu itu.
0: Mantap.
1: Salam-salam Mas Eki.
0: Oke, silakan.
1: Ya, buahnya Bunda Wati tadi mudah-mudahan lekas sembuh ya.
0: Amin.
1: Buahnya Mang Rudi, Bang Ramlan hal ini, Bang Sofyan, Abdullah, Mang Rudi, Bang Deli, Apte, Desila, Melati, Nela, Aurel, Ajeng, Tengku Ardiansa yang di sebelah Riau itu, Jajibuk, Indra, Bin Mesin, itu sudah terus Budayati, Bayani, pokoknya buat semua tanpa terkecuali dari A sampai J.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan pendengar kita sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Murah rezekinya, dijauhkan dari hal yang tidak diinginkan.
0: Amin, masya Allah.
1: Dan dalam perjuangan yang maha kuasa.
0: Baik, baik.
1: Buat keluarga Mas Eki.
0: Siap.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya Mas Eki.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Bang Puja Kusuma yang sudah bergabung ya, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu tentunya ya bersama keluarga di sana. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarmu sayang?
0: Alhamdulillah baik-baik sayang.
1: Ah, Pero dengan cium dulu Pero, ini Proden ini. Iya. Pero kalau dengan kami berdua ini sinis betul.
0: Iya.
1: Kelihatan dari sinis-sinisnya.
0: Apalagi kalau ngomong sayang-sayang ya, aduh.
1: Iya. Kami Proden ini.
0: Aduh, masyaallah. Luar biasa.
1: Jangan
0: lo Pero. Jangan.
1: Meneng-meneng wel ning umah.
0: Iya.
1: Ya, saya minta lagunya dari Leo Waldi, judulnya Masih Adakah Cinta.
0: Wih, mantap.
1: Bukan Masih Ada, Atas Nama Cinta.
0: Atas Nama Cinta.
1: Salam okay. Ya.
0: Oke, silakan.
1: Lagu ini spesial buat nonadikaku yang jauh di Ternate sana. Kusalurkan isi hati keperasaanku melalui lagu ini.
0: Mantap.
1: Untukmu semoga terhibur di sana.
0: Oke.
1: Warnai, artikan lagu ini baik-baik. Jangan asal mendengar lagu.
0: Benar.
1: Menyentuhkah di hatimu sayang?
0: Asik.
1: Pero. Nyebelin katanya.
0: Iya, nyebelin.
1: Nyebelin, nanti ini nyebelin katanya. Terus kalau lagi masak sebuah monitor sayang, seorang itu baik-baik aja.
0: Iya.
1: Juga begitu ada di sana, sehat-sehat bersama keluarga.
0: Iya.
1: Yang umur panjang, umur datang rezekinya,
0: Selalu
1: lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tiba telepon tengah malam adek.
0: Ya
1: boleh sayang. Kata di sini tidak apa-apa. Kata selalu ada untukmu sayang.
0: Mantap.
1: Jangan Vero menang wah ini ngomong Vero. Terus buatnya ya Vero, bercanda Vero, Kak Vero yang mana
0: biasa.
1: Terus buatnya Ajeng, buatnya Aurel, buat Tete Nadia dan Alininya, Tete Anita, Dina Tampar, Mama Kembar. Terus buatnya Bang Rudi, Bang Agung, Bang Ramlan, Bang Abdullah, Ci Semar, Amarkan, Jabatan Emas, terus buatnya Bang Armi,
0: Pemeneh,
1: buat Cinta, yang di Palima, hari panas, ini Cinta meraup cuan yang banyak ini.
0: Aish, mantap.
1: Semoga rezekinya berlimpah Cinta.
0: Amin.
1: Ya. Semoga kata Bang Adi tadi malam bisa beli HP yang baru.
0: Wah, mantap.
1: Kata Mbak Bang Andre bisa beli HP yang baru katanya.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Terus buat bestiku Bang Aki,
0: sehat
1: selalu.
0: Amin.
1: Panjang umurnya.
0: Amin ya Allah.
1: Selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Masya Allah, luar biasa.
1: Semoga anak-anakku terhibur dengan lagu ini. Inilah perasaan hatiku untukmu sayang.
0: Masya Allah, luar biasa. Oke.
1: Terima kasih Bang Aki.
0: Siap.
1: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih untuknya Bang Andi Cakrawinata yang sudah bergabung ya. Luar biasa, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Kita masih sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdutan yuk.
0: Ayo kita dangdutan.
1: Panas tapi.
0: Sama, di sini juga panas. Iya, di luar tapi yang panas.
1: Iya, di dalam enggak kan dingin.
0: Iya, dalam lumayan lah, dingin lah. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik.
1: Kan jadinya ada ya?
0: Iya, berarti
1: iya, berarti sama baik juga kabarnya.
0: Kalau barengan berarti kita sehati ini.
1: Iya, betul.
0: Insyaallah. Oke, kalau Bang Armi ini ada punya hobi enggak?
1: Ada?
0: Apa hobinya?
1: Kalau dulu bola kaki.
0: Oh, bola kaki. Sekarang masih, nak?
1: Kalau sekarang
0: udah agak berkurang.
1: Tenaganya enggak kuat lagi.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Kalau lari itu biasalah masih. Kalau tenaga anu itu enggak kuat lagi.
0: Oh, gitu. Masih kalau lari masih kuat lah ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau sekarang nih hobinya dengan sound.
0: Dengan apa?
1: Sound, musik.
0: Oh, musik.
1: Iya.
0: Sound system.
1: Iya.
0: Sound horek.
1: Sound horek.
0: Iya.
1: Anu ikut sama kawan dekat anu organ itu.
0: Oke. Berarti senang terus lah ya.
1: Iya, kerja sama kan?
0: Iya, berarti senang terus tuh kalau dengerin iya. Musik.
1: Awet. Kemarin baru sudah acara di Palmera.
0: Oh, jadi anu ya, maksudnya paling jauh di mana tuh acara itu?
1: Kemarin tuh paling jauhnya ke apa namanya itu ya? Arah Palembang tuh.
0: Oke. Sebapo apa mana tuh?
1: Belah sana Sebaponya lagi apa
0: oh, namanya? Oh, lewat itu? Lagi.
1: Iya, masuk ke Palam.
0: Oke, itu paling jauh sana tuh ya.
1: Iya.
0: Oke, mudah-mudahan lancar lah ya.
1: Amin.
0: Oke, okay. Siap kalau begitu,
1: kan,
0: Bang.
1: Kalau musik itu kan bikin awet muda.
0: Ah, itu dia.
1: Itu dia.
0: Musik memang betul bikin awet muda.
1: Susah senangnya orang enggak tahu kan?
0: Enggak tahu lah. Orang kita senang terus kelihatannya.
1: Iya. Lihat orang kan kita bermusik terus.
0: Bermusik
1: kan?
0: Terus joget terus iya. Kan nyanyi terus.
1: Biar duit dah dari kantong.
0: Iya. Padahal sama aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Siap Bang Armi.
1: Lagunya Terlena.
0: Oh, mantap.
1: Terlena.
0: Asik. Dari Kristina ya.
1: Bukan.
0: Siapa?
1: Ya,
0: oh, Kristina apa Ikke Nurjana tuh?
1: Ikke Nurjana.
0: Oke. Berarti
1: salamnya
0: saya.
1: Buat Bang Bay ya.
0: Oke. Okay.
1: Selamat bertugas.
0: Oke. Okay.
1: Semoga sehat selalu.
0: Baik.
1: Nanti pulang hati-hati.
0: Baik, siap.
1: Salamnya buat semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Dari A sampai Z. Okay. Bunda Wati tadi ya.
0: Iya.
1: Semoga sehat dah. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Tambahkan hatinya kan.
0: Siap.
1: Buat tangga menga yang jarak talang bakung tuh selalu yeah. Mendengarkan juga semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Sekali lagi buat Bang Bay.
0: Siap.
1: Selamat siaran. Semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Armi yang sudah bergabung ya. Luar biasa, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Baik, ketika-ketika dimanapun berada yang ingin bergabung bersabar ya. Nanti kita sapa kembali, kita nikmati terlebih dahulu sambil kita menantikan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 15 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat.

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tidur siang bukan tanda malas, tapi justru bisa menjadi kunci produktivitas dan kesehatan yang lebih baik. Tidur siang selama 15 hingga 30 menit terbukti mampu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh kembali segar. Cocok sekali dilakukan saat energi mulai menurun di pertengahan hari. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur siang secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan daya ingat. Tapi ingat, tidur siang yang terlalu lama justru bisa membuat kamu merasa pusing dan lesu. Jadi, jika kamu merasa lelah di tengah hari, jangan ragu untuk mengambil waktu sejenak, karena kadang istirahat sebentar bisa membawa semangat besar untuk melanjutkan harimu.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih, Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

0: 24 Jambi tentunya ya, masih di acara Prodangdut. Baik, bagi kanti-kanti yang ingin berpartisipasi silakan di 0811-670-79920. Kita akan sapa kembali, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Prodangdut. Prodangdutan yuk.
1: Ayo.
0: Ayo.

0: Sehat.
1: Syukur.
0: Iya, yang di sana apa kabar juga nih?
1: Baik-baik sayang.
0: Masya Allah, luar biasa. Luar
1: mau
0: biasa.
1: Mau masak, Mas.
0: Mau masak?
1: Iya.
0: Lah, emang belum masak?
1: Belum, tadi malam mau masak, nggak jadi.
0: Loh, kok bisa begitu?
1: Akhirnya bobo.
0: Oh, ketiduran rupanya. Ketiduran apa emang tidur?
1: Tidur.
0: Oh, tidur ya. Emang
1: aku mandi dulu jam 12 lewat. So, aku mandi.
0: Oh, gitu. Oh, mandi siang-siang ya.
1: Malam-malam tadi.
0: Oh, malam-malam mandi.
1: Panas,
0: masyaallah. Luar biasa.
1: Enggak bisa tidur tuh kayak mikirin Mas Eki.
0: Oh, masyaallah. Pantas saya gelisah terus. Masyaallah. Panas.
1: Jadi
0: emang
1: aku mau masak ikan, tempoyak ikan, sambal ikan tempoyak.
0: Woi, tempoyak asam durian ya.
1: Iya.
0: Jadi gulai jo ikan baung ya. Ikan.
1: Iya. Apa Mas?
0: Lagunya apa?
1: Tadi Mas ngomong apa?
0: Apa ya, lupa saya tadi.
1: Ya udahlah.
0: Ah, lagunya. Udahlah. Lagunya aja lah kalau begitulah.
1: Iya, nanti kalau ingat ini ya. Ditarakan.
0: Iya, ingat kita sampaikan tahun depan nanti.
1: Nah, lagunya Pasrah.
0: Pasrah?
1: Iya, dari Retina Alfira.
0: Oke, Pasrah ya.
1: Tak salam ya.
0: Oke, siap.
1: Aduh.
0: Nah, pelan-pelan.
1: Itu salamnya buat Mas. Mbak Tiara.
0: Siap. Baik. Siap.
1: Siapa pengganti Mas?
0: Santi malam. Siapa ya? Oh ya, Bung Andre.
1: Oh.
0: Oh iya.
1: Buat Mas pulangnya hati.
0: Siap.
1: Apa tadi
0: tuh? Apa tuh?
1: Udah masuk tadi.
0: Iya.
1: Siapa tuh? Bang Armi. Semoga sehat, Bunda.
0: Amin.
1: Jadi disuruh istirahat, Mas.
0: Iya. Memang iya, suruh istirahat dulu.
1: Istirahat dulu. Buat ayamannya juga.
0: Iya.
1: Bawa Udin. Buat Ajeng juga.
0: Iya.
1: Selamat sore. Buat Anita, Tangga DCS. Datuk
0: Pijan,
1: Cik Rusu juga selamat sore. Amarkan.
0: Iya.
1: Sinta Palima juga. Buat siapa tuh Mas?
0: Siapa tuh?
1: Bang Alfiadi. Buat Kang Sule, Bang Ramlan. Buat Kisemar.
0: Kisemar, ya.
1: Selamat sore Kisemar. Buat Bang Putra Pulau Pijang, Bang Putra RTM, Bang Putra di Pertam juga, buat Bang Juli di Bajubang, buat siapa itu?
0: Nah, siapa lagi?
1: Mas Tidak, Mas Yadno, Bang Rudi, Bang Tamrin, Bang Ijal, Bang Abdullah, buat Pak Mandia Purnama, Bang Alimin, Bang Ajum, Bang Amca Yusuf, ini tadi siapa tuh? Bang Andi Cakra, sama dikanya, semoga bahagia selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Andi mungkin juga, semoga sore ini monitor. Apa Mas, ketawa-ketawa? Ketawa ya?
0: Waduh, ketawa aja, nggak boleh emang.
1: Siapa lagi ya?
0: Oh iya, ada salam nih dari Bang Amar.
1: Uangnya pun perempuan, gak pernah nyenggol. Pula rajin nyenggol dia.
0: Iya, dia gak pernah nyenggol ya?
1: Kadang aku senang aja gak nyenggol dia tuh, Mas.
0: Oh gitu?
1: Ya, kasih-kasih. Kemarin aku gak sengaja. Gak nyenggol dia kemarin.
0: Oh gitu. Iya.
1: Lagi nyada?
0: Ada.
1: Bang Ing simpul juga.
0: Oke.
1: Semoga teh wan yuloris.
0: Amin, masya Allah.
1: Bang Robi Kemoy masuk bang.
0: Iya siap.
1: Itu juga siapa Ajeng. Jangan bobok dulu.
0: Jangan.
1: Artinya ditunggu ya.
0: Siap.
1: Belum disenggol mohon ampun.
0: Padamu.
1: Ya, lagunya tak tunggu.
0: Siap.
1: Lagunya untuk emas mas.
0: Oh siap mantap.
1: Puas. Tunggu mas ya.
0: Oke. Okay.
1: Lanjutin masak.
0: Baik, lanjutkan.
1: Iya, tempoyak ikan mas.
0: Oh, ikan apa tuh?
1: Ikan nila sama patin.
0: Oke, mantap tuh.
1: Mampir lah mas.
0: Ntar, nanti pulang mampir situ.
1: Nanti pulangnya apa ntar lah.
0: Siap, aman lah.
1: Iya, makasih mas ya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Mbak Vero yang sudah bergabung. Luar biasa ya. Oke, lanjutkan masak tempoyaknya ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Baik, kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, aman. Wah, mantap. Siap, tak buka pintunya ya.
2: Itu benar, Bang Aki kamu udah masuk.
0: Wah.
2: Saya masuk, Bang Aki aku tunggu dari tadi biar sholat asar.
0: Terus ya. Mantap, sabar.
2: Sapo masuk,
0: sapo tadi masak. Oh, gitu ya. Antrian panjang soalnya.
2: Oh, payahnya kalau pengakhirnya kalau siar payah
0: masih sama oh, aja.
2: Yang rindu benar lah, lama nak ngomong.
0: Iya, saya pun rindu juga. Udah lama baru dengar suaranya lagi. Iya, sama-sama. Saya juga demikian ya.
2: Apa tambah gemuk, agak
0: daging sapi. Kebanyakan daging sapi ya.
2: Di mana kampung mana lebar tak?
0: Enggak ada di rumah lah.
2: Kau balik kampung.
0: Iya, saya mau ke jembatan Mas enggak tahu tempatnya.
2: Hai, ada apa Bu enggak tahu.
0: Kapan-kapan lah saya mampir sana. Heeh.
2: Ada mata nyobel ke jembatan tanya Mas, Bang Ujang enggak tahu lah kan.
0: Tahu semuanya ya.
2: Adik saya yang jual depan pakai teman jual nasi gitu.
0: Oke.
2: Agar pakai Mas kan?
0: Heeh.
2: Jual negaranya saja tahu lah, kan?
0: Oke, siap.
2: Nah, lagunya apa segala?
0: Lagunya apa?
2: Lagu Maya aja lah.
0: Maya. Ya. Jangan tinggalkan aku.
2: Ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Vero ya.
0: Ah, betul.
2: Waduh, lembutnya suara.
0: Ush, mantap.
2: Tidak ada potong. Ngomongnya Mbak Vero, tidak?
0: Iya.
2: Daun
0: Oh, daun banyak ya.
2: Daun. Ada lagu.
0: Ada.
2: Apa yang tidak ada?
0: Lah. Iya, pasti kita adain lah.
2: Masih ada siapa tetap ada lah.
0: Iya.
2: Ada lagu yang mati. Kalau mati ya nggak ada. Lagu pemuter lah.
0: Iya.
2: Salam-salam untuk Bang Aki selalu ya.
0: Siap, amin.
2: Malam pagi siarnya siapa malam nih?
0: Ya mana? Malam Bung Andre.
2: Andre ya?
0: Mm-mm. Oh.
2: Siapa siar lagi siapa?
0: Siapa tuh?
2: Sudir.
0: Oh, bergeser dia di Pro 1.
2: Pro 1 lari ya?
0: Iya.
2: Jam berapa malam Pro 1?
0: Iya.
2: Pro 1 ya? Apa saya dengar Pro 1 malam ya?
0: Oh, malam jalan dengar.
2: Saya dengar pagi lah.
0: Oh,
2: pagi. Kalau malam kan siar kan itu saya tak bagus sebab review lampu sudah banyak kan.
0: Oke, iya. Oke, siap.
2: Salam untuk pengakhir sama Pak Vero tadi.
0: Iya.
2: Pak Vero. Pinta sama pengakhir dulu mau pengakhir.
0: Ada.
2: 0375 kan? 0315.
0: Oke.
2: Salam untuk Apo. Matokung ya, Aceng, Samo Ija, Lutu, Nyo, Samo Jayuso, Samo Apo yang di Bulian tuh kan, Bejul ya, Pak Tusuk, siapa lagi? Kalau masuknya lupa, ya. Siapa masuk ada? Siapa Setiawan ada?
0: Oh iya, udah lama beliau enggak masuk.
2: Enggak mulai nampak enggak bulan puasa balik dengan orang ada masuk.
0: Iya. Pas sebelum puasa tuh lah.
2: Iya. Naila ya. Anak kembar apa? Adik kembar apa?
0: Iya, mama kembar.
2: Pinah yang di mana tuh? Di Riau ya.
0: Iya, di Riau.
2: Riau siapa lagi? Apa kita di Tengah Toman ya? Masuk Anita, salam udah masuk?
0: Belum.
2: Salam udah masuk ya. Salam galo-galo lah.
0: Siap.
2: Lagu lagi?
0: Ada.
2: Lagu itu apa band Pak Pero bela?
0: Ush, mantap.
2: Tambahin goyang lagu. Utap koya ada.
0: Ay, mantap benar.
2: Ya, ikan nila, itu patin katanya.
0: Ikan nila campur patin katanya.
2: Ah, gimana makan itu?
0: Iya.
2: Mantap. Curi galo ikan.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Siap.
2: Tunggu lagu ya.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuk Nyawa Ujang yang sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Kita sapa kembali ganti-ganti. Di belakang Nyawa Ujang ada siapa lagi di sana? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Bisa bergeser enggak ini? Suaranya putus-putus.
3: Oke.
0: Suaranya jadinya kurang jelas. Nah, kan masih putus-putus.
3: Halo.
0: Halo juga. Masih. Coba kita ngomong. masih. Halo. Ya, halo Bang, Abang. Ya, suaranya masih putus-putus nih Bang Putra RTM. Masih. Apa sinyalnya kurang bersahabat di sana, Dak? Iya masih Bang Putra. Halo.
3: Halo.
0: Ya, masih. Mau lagunya apa nih?
3: Hadir dalam mimpi dari Tila.
0: Hadir dalam mimpi? Hadirmu bagai dalam mimpi.
3: Iya.
0: Oke, ini masih putus-putus sih, kita coba ya, lanjutkan.
3: Kayak dalamnya menyedih.
0: Iya. Iya. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Putra RTM. Memang suaranya putus-putus ya, mungkin karena sinyalnya kurang bersahabat di sana ya. Oke, pokoknya salam sehat saja, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
4: Halo, ada saya di sini.
0: Siap, saya juga di sini.
4: Lagi ngapain?
0: Ya, saya lagi tiduran.
4: Oh gitu ya?
0: Iya.
4: Sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oh, ngomongin hari gini mana-mana enak ngopi.
0: Bukan main.
4: Enak goreng ya.
0: Insya Allah.
4: Mana cuaca sana panas?
0: Bukan main. Panasnya
4: mabati kita ya.
0: Panasnya luar biasa.
4: Ya, gantul siapa tuh? Monga-monga.
0: Monga-monga ya.
4: Pero, telepon aku dah.
0: Iya dah.
4: Masak dah poyak, Pero. Iya. Jangan ngangil Wahudin, Pero. Tukang ngangil Wahudin.
0: Mantap.
4: Dan itu apa Putra Rindu Malu ya?
0: Iya, Putra Rindu Malu.
4: Iya, Putra RTM kan?
0: Iya, betul.
4: Iya, rindu tapi malu.
0: Oke.
4: Selamat sore aja lah ya.
0: Oke.
4: Dapat lagu masih nih.
0: Masih, apa lagunya tuh?
4: Lagu apa yang enak ya?
0: Apa yo?
4: Cinta dari seberang ya?
0: Cinta dari seberang.
4: Tapi yang dua cover duet ya?
0: Oke.
4: Banyak cewek yang cover paling duit ya.
0: Oke. Okay.
4: Kalau duit itu sama cewek cowok enggak?
0: Iya, kalau iyalah, masa cewek-cewek.
4: Vero, telepon aku dong.
0: Wah, ya, telepon, telepon.
4: Gangguin terus Vero, senang banget yang diwajit. Selamat ya.
0: Oke, silakan.
4: Selamat sore. Udi, kita pernah
0: di? Belum.
4: Ah, keriting, ini kasihan banget ya. Buat Vero juga. Tadi ada bujang, apa tuh?
0: Bujang, ini yang
4: jembatan emas ya?
0: Ya, betul.
4: Ya, selamat sore juga. Amarkan ya.
0: Iya.
4: Dia Purnama sama Alimin kan?
0: Betul.
4: Kalau tidak salah betul ya.
0: Iya.
4: Nah, Ramlan juga ya.
0: Mm-hmm.
4: Di kembangan juga aja.
0: Iya.
4: Telepon aku je. Angguin wah ya. Nah, terus buat Mati Upa, Maman, Aman ya.
0: Mm-hmm.
4: Kang Iing.
0: Mm-hmm.
4: Ya, ayo gabung Kang Iing, gabung.
0: Ayo
4: ya.
0: Gabung.
4: Iya, itu putra Pulau Kijang ya.
0: Iya.
4: Kalau putra Pulau Kijang kalau di radio lain tuh dia namanya HDS.
0: HDS.
4: Iya, nanti kalau masuk HDS ya. Di radio tetangga jauh sana tuh.
0: Mantap, mantap.
4: HDS ya. Jauh juga jangkauannya ya.
0: Mantap pokoknya.
4: Ya, buat semuanya aja lah. Emang Eki kan?
0: Bet, bisa. Iya, iya kali ya.
4: Udah Vero mandi Vero.
0: Mandi mandi.
4: Lagunya ada?
0: Ada.
4: Iya. Makasih waktunya Bang Eki.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Wak Udin yang sudah bergabung juga ya. Luar biasa. Semangat. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ketika di mana pun berada, kita beri kembali ya. Kita nikmati terlebih dahulu. Yang ingin bergabung bersabar ya. Nanti kita sapa kembali. Tetap bersama Perempat Jambi.

0: Woi, rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Eh, jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: Iya, lagi masak tempoyak katanya dia sekarang ini.
1: Iya, lagi masak-masak ya.
0: Iya, mantap pokoknya dah.
1: Iya, lagunya Bang Bayaku.
0: Oke, siap. Lagunya apa nih?
1: Ku Rindu Ayah dari Sylvia Mang.
0: Oke, siap.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuk Bang Bayaki, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Bersama keluarga tercinta ya.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian untuk semua pin pro 4 sampai terkecuali dari Azan Tajwet yang sudah diwakili dari Mas Hiro tadi ya.
0: Siap.
1: Lagunya spesial untuk Mas Hiro ya.
0: Wush, mantap, siap.
1: Kurindu Ayah dari Sylvia Ma.
0: Oke.
1: Salam-salamnya tadi sudah diwakili dengan Mbak Tiro ya.
0: Oke, siap.
1: Penyambang baik hati sama sore sama ketiga. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Ini lagi monitor lah Bang Bayaki.
0: Siapa tuh?
1: Monitor pakai radio lah sudah.
0: Oh, udah di rumah berarti sekarang ya.
1: Iya, kemarin beli radio Bang Bayaki.
0: Wish, mantap, mantap.
1: Iya, alhamdulillah bagus lah.
0: Bagus ya.
1: Iya, harganya murah lah Bang Bayaki.
0: Iya, nggak usah yang mahal-mahal lah, yang penting ada suaranya lah ya.
1: Iya, hanya 100 ribu cuma.
0: Eh, jadilah tuh.
1: Iyalah, tapi bagus lah semua.
0: Iyalah, udah bagus.
1: Bagus. Ya, untungnya Bang Bayaki, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Jaya Yusuf yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rodangdut.
0: Rodangdutan ya.
1: Gimana dangdutannya?
0: Maunya di mana?
1: Mapero aja.
0: Siap, meluncur.
1: Kita serbu ke Mapero semua.
0: Iya, berangkat kita.
1: Iya, berangkat ya.
0: Kita makan tempoyak.
1: Mana kabarnya,
0: Bangku? Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan Abangku juga di sana sehat ya.
1: Sehat, selalu cuma gerah aja.
0: Waduh, karena kayaknya kalau sekarang nih semua pada kegerahan kayaknya.
1: Iya, luar dalam gerah.
0: Karena panas emang luar biasa hari ini ya.
1: Iya.
0: Udah masuk.
1: Kayaknya mau masuk musim kemarau.
0: Iya, betul. Udah masuk musim kemarau memang.
1: Iya.
0: Oke.
1: Apa lama apa sebentar belum tahu lah ya.
0: Iya, kalau prediksi sih sampai Agustus katanya.
1: Mungkin ya.
0: Kalau prediksi.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Boleh, siap. Apa lagunya tuh?
1: Lagunya 100 kali.
0: 100 kali.
1: Ya.
0: Banyak nian.
1: Macam tuh untuk Pero.
0: Hai.
1: Untuk Pero semua nih hari ini.
0: Ush, mantap, mantap, mantap. Oke.
1: Salamnya ya.
0: Oke, silakan.
1: Salam abangku sama siam gak selalu.
0: Amin.
1: Buatnya baru di balam ini kau Audin juga. Buatnya Pero tadi padahal disenggol tuh mungkin pas disenggol dia nggak manito.
0: Wah mungkin dia ya, mandi mungkin.
1: Tidak pernah disenggol. Apa mau senggol ke sana aja?
0: Ah boleh banget itu.
1: Ya terasa ya.
0: Iya.
1: Wah rasanya kan.
0: Ay mantap.
1: Banyak animo sinaga juga,
0: iya.
1: Lima aura juga. Banyak mati upaya menyangga menarik kakak bote. Banyak bang Samri Maju gak di CE juga. Demi baru lah bahasa uang Mahputra Belakijang Bang Moji Uhiga. Banyak putra RTM tadi ya.
0: Iya betul.
1: Iya. Sinyalnya di Lanu no, di Matahari jadinya.
0: Oh pantes.
1: Maknya Ida Naila Ajeng juga, Mama Ibu Desila, Mak Yani Ibu Nemiati juga, Maknya Topan, Maknya Mbak Anika Kerawinata juga, Maknya Bang Jol,
0: Maknya
1: Wak Pina juga, Maknya Cisemar Bang Simon juga, Mak Ujang juga, semuanya aja.
0: Oke, siap.
1: Lagunya ada kan?
0: Ada dong.
1: Oke, lagunya ditunggu sama Pero tuh.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Bang Amar yang sudah bergabung juga ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
1: Rumah Kak Tero yuk.
0: Ayo.
1: Jangan dia aja Amar tuh.
0: Oh jangan.
1: Ya, enggak usah.
0: Wah, enggak jadi Bang Amar. Bang Amar di rumah aja. Ini saya aja berdua.
1: Motornya udah cukup gitu.
0: Iya, enggak muat Bang Amar. Masyaallah.
1: Yang bonceng lah gendut.
0: Iya. Yang bonceng be udah gimana gitu.
1: Itulah.
0: Aduh. Oke, okay, luar biasa.
1: Sabar, Beb.
0: Sabar.
1: Gak masuk. Jaga hati ada, dak?
0: Jaga hati? Jagalah hati. Itu bukan? Bukan. Bukan. Jaga hati. Jaga
1: penjaga.
0: Penjaga? Penjaga. Kirain jaga. Penjaga hati.
1: Insya Allah ada.
0: Dari siapa nih? Enggak ada kayaknya. Iya.
1: Iya kak.
0: Enggak ada. Kalau penjaga hati, dari penyanyinya tahu?
1: Enggak tahu.
0: Malu.
1: Yaudah, jaga hatimu.
0: Jaga hatimu. Oke, jaga hatimu ada.
1: Nah, ya udah itu aja.
0: Oke.
1: Jaga hatinya ya.
0: Oke.
1: Hanya untuk kami berdua ya.
0: Siap.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Insya Allah.
1: Kuyon mas ya.
0: Ya biasa lah tuh.
1: Kak Peru udah masuk belum?
0: Udah dong.
1: Radio kesini.
0: Orang dia mau masak, kata mau masak tempoyak katanya tadi.
1: Tempoyak.
0: Iya.
1: Tandur iya.
0: Toreng.
1: Dia cumi. Tenang Kak Vero, bagi dua kita Wero.
0: Tenang. Oke, penjaga hati ada dari anu Yeni Inka.
1: Ya.
0: Oke, siap, baik.
1: Salamnya buat Amar Bokong. Itu bukan Amar Bakung, Pak Amar Bokong.
0: Amar Bokong.
1: Pawel lu. Buatnya Mas Yano, buatnya apa lagi? Pak Rana, buatnya Bang Ing, Bang Abdullah, Bang Abdi Yusuf, Bang Tamrin, Bang Rudi, Bunda Nadia, Bang Alimin, kita tuh satu Pak Sekawan tuh.
0: Pak Sekawan. Bang tadi.
1: Bang Ramelan. Sudah tuh Bang Ami Muksin udah masuk.
0: Belum.
1: Masuk bang.
0: Masuk.
1: Mbaknya Kak Pero tadi. Tadi dia nyenggel aja enggak?
0: Mbak Pero? Enggak ada dia.
1: Jangan. Awas lah kak.
0: Enggak ada Sajen. Dia. Iya enggak ada.
1: Sokan. Buatnya itu. Bang Putra.
0: Iya.
1: Kita bikin dia RTM. Siapa?
0: ATM.
1: Kita bikin ATM aja untuk simpan duit kan. Ya Allah, ya Rahman. Bunda Wati Upa sama Ya Eman, Bunda Sila juga ya.
0: Iya.
1: Sama ya Mas?
0: Sama nih.
1: Wak Udin.
0: Wak.
1: Tangi wak. Ya Allah. Buatnya Mas Alfiadi sama adik Fitrinya ya. Semoga sehat selalu. Lalu buat apa lagi ya?
0: Apalagi?
1: Buat Mang Ajum. Buatnya Pak Sadewa.
0: Iya.
1: Apa meneh?
0: Buat
1: ya.
0: Wah.
1: Besok meneh lah nek masuk ya.
0: Oke, siap.
1: Buatnya Mas.
0: Siap.
1: Sama hati-hati pulangnya.
0: Baik.
1: Jangan lupa tunggu di Sumpang ya.
0: Baik, mantap.
1: Rumah Kak Pero. Tunggu Kak Pero.
0: Tunggu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: siapa lagi nih ya? Ini penelpon terakhir sepertinya nih. Kita sapa dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa? Dangdutan yuk.
0: Ya, yuk kita dangdutan. Mantap.
1: Yang sudah punya pasangan jangan ke tempat Mbak Pesong.
0: Oh gitu.
1: Iya, yang belum ada.
0: Oh gitu, kasih kesempatan yang belum ya.
1: Iya.
0: Oke, berarti saya nggak boleh ya.
1: Ya, cuma ngiring aja di belakang.
0: Oke, kita mengiring bae ya.
1: Iya.
0: Mantap.
1: Kalau saya nggak bisa, masalah jauh.
0: Oh gitu ya.
1: Mau 8 jam sejauh.
0: 8 jam perjalanan ke kota Jambi?
1: Saya budak-budak ini yang kuliah ke apa
0: yang kuliah di sini
1: satunya.
0: Oh iya. Banyak kan pada ngekos ya Bang Putra ya.
1: Iya. Kalau berangkat jalannya pakai motor, aku tanya berapa jam dari sini sampai ke Jambi.
0: Oh iyalah jam. Lumayan jauh soalnya.
1: Ntar dari Tungkal.
0: Iya. Luar biasa.
1: Ya, lanjut.
0: Oke.
1: Lagunya
0: apa tuh lagunya?
1: Idaman Hati.
0: Idaman Hati, oke.
1: Salamnya, saya terakhir ya?
0: Iya, betul.
1: Ya, satu lagi, Bang Rudy masuk belum?
0: Bang Rudy belum.
1: Oh, masuk Bang Rudy. Ini salamnya buat untuk semua menyantan tanpa dikecualikan.
0: Oke.
1: Nah, mari kita bersama berdoa, mudah-mudahan kita selalu diberi kenikmatan sehat walafiat.
0: Amin, ya Allah.
1: Ya, terima kasih Pak Bang Rudi. Mas Eki.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Putra yang ada di Pulau Kijang sana. Ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Baik, ganti-ganti. Masih kembali saya kasih kesempatan satu penelpon lagi nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan putus asa, saya takut juga kalau putus asa nih.
2: Pokoknya mati dibuka walaupun pintunya sedikit. Tetap fokus lah ya.
0: Iya, saya khawatirnya kalau putus asa itu ya, aja.
2: Itu sendiri sudah makan.
0: Aduh.
2: Sudah semua pergi ke rumah Peru makan tempoyak saya.
0: Mantap.
2: Aduh,
0: luar biasa. Alhamdulillah baik, sehat.
2: Alhamdulillah lah ya, rezeki hari ini berarti ya. Dari awal sampai akhir, aduh.
0: Oke, siap.
2: Lagunya Deritamu Dosaku, Mas.
0: Deritamu Dosaku.
2: Iya.
0: Oke.
2: Boleh juga Citra ya.
0: Oke, siap.
2: Oke, ini lagunya untuk Peru sudah banyak tadi lagunya ya.
0: Nah,
2: ini untuk yang apa lah, untuk yang seseorang lah ya.
0: Oke.
2: Yang lagi menderita mungkin ya.
0: Aduh.
2: Semangat.
0: Untukmu ya. Oke.
2: Itulah buat yang sudah nyenggol tadi, terima kasih senggolannya. Yang belum nyenggol juga terima kasih.
0: Iya.
2: Semangat.
0: Semangat.
2: Selalu semuanya ya.
0: Baik.
2: Terima kasih banyak, Mas.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Rudy yang ada di Sengeti sana ya. Luar biasa, memang penuh perjuangan ya. Baik, ganti-ganti. Pokoknya semuanya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Untuk pro dan lutnya kami mohon maaf, kami cukupkan sampai di sini ya. Yang belum bisa berpartisipasi, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih kembali menemani ganti-ganti gak farmasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 4 Jambi.

0: Bu, kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
1: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
0: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa, gitu.
1: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir. Ibu yakin kok, rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
0: Tapi Adit gak bisa, Bu. Biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita, biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok dipoto-foto, Dit? Bukannya langsung dijualin?
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, Nak. Ibu ikut aja.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa Modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta hiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih bagi ganti-ganti yang terus setia bersama Perempat Jambi ya. 27 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk kali ini ganti-ganti saya akan temani Anda di Irama Nusantara dan juga informasi-informasi ke ruang dengar Anda. Tentunya untuk kali ini kami akan hadirkan informasi haji dari berbagai daerah.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada. Jemaah Haji Kloter 2 Debarkasi Medan asal Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Telah tiba di Asrama Haji Medan pada hari ini. Dari total 360 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam kloter tersebut, sebanyak 358 orang kembali ke tanah air. Satu jemaah haji wafat di tanah suci dan satu orang lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kedatangan jemaah haji disambut oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Surya mengatakan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun ini tidak terlepas dari kerja keras dan dedikasi para petugas yang memberikan pelayanan kepada jemaah selama berada di tanah suci maupun saat proses pemulangan ke Indonesia. Surya juga berharap para jemaah haji yang telah menunaikan ibadah haji dapat menjadi teladan di tengah masyarakat. Pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di tanah suci diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap yang lebih baik dan kepedulian terhadap sesama. Surya menegaskan kemabruran haji tidak hanya diukur dari pelaksanaan ibadah haji selama di tanah suci, tetapi juga dari perubahan perilaku setelah kembali ke tanah, ke tengah masyarakat. Ia berharap seluruh jemaah haji dapat mempertahankan nilai-nilai ibadah yang telah diperoleh selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Ya, masih kembali kami hadirkan informasi haji dari daerah lainnya. Kementerian Haji Kabupaten Pandeglang menyebut cuaca panas ekstrim di Arab Saudi menjadi tantangan utama yang dihadapi jemaah haji asal Pandeglang pada musim haji 2026. Karena itu jemaah diminta mengatur aktivitas ibadah secara bijak agar kondisi kesehatan tetap terjaga selama berada di tanah suci. Kepala Seksi Bina dan Pelayanan Haji Kementerian Haji Kabupaten Pandeglang, Aden Soleh Iskandar mengatakan seluruh jemaah asal Pandeglang saat ini masih berada di Mekah dan secara umum dalam kondisi baik. Mereka berasal dari 3 kelompok terbang atau kloter, yakni kloter 13, 17, dan 23 dengan total 933 jemaah. Kondisi tersebut terutama berisiko bagi jemaah lanjut usia serta mereka yang memiliki riwayat penyakit tertentu. Lebih lanjut, Aden mengatakan petugas terus mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri beraktivitas di luar ruangan saat cuaca sedang terik. Prioritas utama adalah menjalankan rukun dan wajib haji dengan tetap memperhatikan kondisi fisik masing-masing. Selain itu, petugas kloter, ketua rombongan, dan ketua regu terus melakukan pemantauan terhadap kondisi jemaah. Pendampingan dilakukan untuk memastikan setiap jemaah memperoleh informasi dan bantuan yang dibutuhkan selama pelaksanaan ibadah haji. Berdasarkan laporan yang diterima pihaknya, terdapat 2 jemaah yang sempat menjalani perawatan di fasilitas kesehatan akibat gangguan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan hipertensi. Namun, kondisi tersebut terjadi setelah rangkaian utama ibadah haji selesai dilaksanakan. Aden berharap seluruh jemaah dapat terus menjaga kesehatan, mengatur waktu ibadah dengan baik, serta mengikuti arahan petugas sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat berjalan lancar dan para jemaah memperoleh predikat haji mabrur dan mabrurah.

KRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya

Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ketika nanti menjelang kepulangan ke tanah air, para jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan diimbau menjaga kondisi fisik dan mematuhi ketentuan maskapai terkait barang bawaan. Demi kelancaran serta keselamatan penerbangan, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan, Haji Abdul Halim mengatakan, menjelang kepulangan ke tanah air, para jemaah haji harus menjaga kesehatan dan memperhatikan ketentuan barang bawaan. Halim juga mengingatkan bahwa jemaah haji tidak perlu membawa air zam-zam secara mandiri dari Arab Saudi. Setiap jemaah haji akan menerima air zam-zam seberat 5 liter setelah tiba di tanah air. Jadwal pemulangan para jemaah haji Pamekasan yang terbagi dalam 4 kloter akan dilakukan 2 tahap. Kloter 73 dan 74 akan diberangkatkan dari Madinah ke Bandara Juanda pada 19 Juni. Kemudian untuk kloter 75 dan 76 pada 20 Juni. Ya, kanti-kanti dimanapun berada, itulah informasi sementara dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita nikmati irama Nusantara, menjelang kita ikuti acara selanjutnya dan sambil menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5.
2: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah salat. Maka apabila salatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika salatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada. Terima kasih masih bersama Perempat Jambi. Untuk kali ini ganti-ganti kami hadirkan informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Untuk edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Ya, ganti-ganti malam hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi udara kabur. Dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur. Suhu udara 19 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara 65 hingga 90%. Arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Perakiraan gelombang laut, perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 4 Juni 2026 pukul 00.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Terdapat 8 titik panas yang berada di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Tebo 2 titik panas. Kabupaten Bungo 2 titik panas. Dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4 titik panas. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, itulah informasi perakiran cuaca dan hotspot untuk edisi hari ini. Tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

RRI dengan esensi buku, Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani diterbitkan pada tahun 2016. Buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia adalah buku yang menggambarkan kekayaan seni dan budaya Indonesia dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah seni gambar dan seni lukis. Seni gambar dan seni lukis merupakan salah satu bentuk seni rupa yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Dalam seni gambar, para seniman menggunakan berbagai media seperti pensil, kuas, pensil warna, dan lain sebagainya untuk menciptakan karya-karya seni yang indah. Mereka menggambarkan berbagai objek mulai dari alam, manusia, hingga abstrak dengan berbagai teknik dan juga gaya. Sementara itu, seni lukis juga merupakan bentuk seni rupa yang menggunakan media lukis seperti cat air, cat minyak, cat akrilik, dan lain sebagainya. Para seniman lukis menghasilkan karya seni yang memukau dengan teknik dan gaya yang berbeda-beda, menggambarkan keindahan alam, budaya, serta berbagai cerita dan makna di balik setiap lukisan. Dengan adanya buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, pembaca dapat lebih mengenal dan mengapresiasi kekayaan seni dan budaya Indonesia, termasuk seni gambar dan seni lukisan, yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberagaman budaya Indonesia. Demikian esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani, diterbitkan pada tahun 2016.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Ya, ketika dimanapun berada masih bersama Perempat Jambi, tentunya kami ucapkan selamat malam ya untuk ganti-ganti yang mendengarkan Perempat Jambi melalui RRI Digital maupun melalui frekuensi 99,2 MHz ya. Baik, masih akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda.

Ya, ganti-ganti Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan atau Menko Kumham Impas. Yusril Ihza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat imigrasi. Menurut Yusril, kasus tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten. Yusril mengatakan seluruh pejabat dan mantan pejabat imigrasi telah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menurutnya seluruh pihak yang diperiksa bersikap kooperatif dan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada KPK. Ia menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum dan akan menghormati setiap tahapan yang dilakukan lembaga anti rasuah tersebut. Yusril meminta para tersangka bersikap terbuka kepada penyidik selama proses hukum berlangsung hingga persidangan. Ia menekankan keterbukaan diperlukan agar penyidikan, penuntutan, dan persidangan dapat berjalan lancar tanpa hambatan.

Yusril menyampaikan apresiasi kepada KPK atas upaya pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, langkah KPK menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas korupsi dan menegakkan hukum secara adil.

Baik, ganti-ganti dimanapun berada, kembali kita nikmati irama Nusantara, gerwang dengar Anda, sambil kita menantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 19 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat.

Sahabat Nabi Umar bin Khattab berpesan, "Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana."

أشهد أن لا إله إلا

0: da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad.
1: Ya, ganti-ganti kaum muslimin dan muslimat, dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Propat RRI Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

Pun berada 40 menit berlalu dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih kembali kami hadirkan ya, ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan penerimaan uang oleh Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

atau IMI PAS Silmi Karim. Uang yang diduga diterima sebesar 100 juta setiap pekan dari praktik pemerasan terkait pengurusan izin tinggal atau WNA. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan penerimaan tersebut terjadi saat Silmi menjabat Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023-2024. Menurut Setio, Silmi diduga meminta bagian melalui Direktur Izin Tinggal Ditjen Imigrasi Jaya Saputra. Permintaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penarikan biaya tambahan kepada pemohon izin tinggal. Jaya Saputra disebut memerintahkan dua pejabat di Direktorat Izin Tinggal, yakni Bagus Bramantio dan Tesar Bayu Setiaji. Selanjutnya, mereka menarik biaya ekstra dari WNA yang mengurus izin tinggal. KPK menduga staf Subdirektorat Izin Tinggal Gusti Bernandiansyah menggunakan sejumlah rekening nomine untuk menampung dana dari pengurusan izin tinggal yang berasal dari Biro Jasa maupun WNA. Nah, ganti-ganti KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022-2026 mencapai sedikitnya 145,5 miliar. Untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, terdapat istilah seperti vokalis, gitaris, backing, vokal, dan koreografer yang digunakan untuk menandai pihak-pihak penerima. KPK menyebut para pelaku menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, hingga mendirikan perusahaan towing. Sebagian dana juga digunakan, diduga dialihkan menjadi emas saat kasus RPTKA di Kemenaker mulai diselidiki KPK. Dalam operasi tangkap tangan dan rangkaian penyelidikan yang dilakukan pada 2 hingga 3 Juni 2026, KPK mengamankan 18 orang, salah satunya Silmi Karim yang menyerahkan diri kepada penyidik. KPK menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya. Menteri Kebudayaan Fadlizon menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mencari solusi terbaik terkait pengembangan fasilitas kesehatan di kawasan sekitar Benteng Kuto Besak, Palembang, Sumatera Selatan. Menurut Fadli, upaya peningkatan layanan kesehatan dan pelestarian warisan budaya harus dapat berjalan beriringan sehingga keduanya memberikan manfaat bagi masyarakat. Benteng Kuto Besak merupakan salah satu cagar budaya nasional yang telah ditetapkan melalui surat keputusan menteri pada tahun 2004. Kawasan tersebut memiliki nilai sejarah penting sebagai peninggalan Kesultanan Palembang. Rencana pembangunan rumah sakit milik Kodam 2 Sriwijaya sebelumnya mendapat perhatian dari sejumlah kalangan masyarakat dan pegiat budaya. Karena itu, koordinasi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan pelestarian cagar budaya. Fadli menjelaskan berdasarkan kajian awal, lokasi pembangunan rumah sakit berada di luar kawasan inti cagar budaya, sehingga tidak bertentangan dengan regulasi pelestarian kebudayaan.
Meski demikian, ia menegaskan pembangunan harus tetap disertai komitmen kuat untuk menjaga keutuhan fisik Benteng Kuto Besak serta pengembangan kawasan tersebut sebagai ruang edukasi, wisata sejarah, dan budaya yang dapat diakses masyarakat luas. Ya, nanti-nanti dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tuntas sudah, saya Ahmad Baihaqi menemani kanti-kanti untuk edisi hari ini. Kamis 4 Juni 2026. Mudah-mudahan kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat. Namun jangan kemana-mana, kanti-kanti nantinya akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Ada Bung Andre yang akan menemani kanti-kanti di Jambi Malam Miko dan juga dilanjutkan nanti di Apresiasi Budaya Kito. Tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, mengkonsumsi makanan tinggi gula dapat berdampak buruk pada kesehatan, terutama bagi penderita diabetes. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merekomendasikan batasan asupan gula harian maksimal sebesar 50 gram yang setara dengan 4 sendok makan. Menurut Diabetes UK, menghindari makanan yang mengandung gula adalah langkah penting dalam mengelola diabetes. Produk yang dijual dengan label bebas gula biasanya mengandung kurang dari 0,5 gram gula, sehingga memiliki kalori yang lebih sedikit dibandingkan dengan makanan manis biasa. Beberapa produk juga mungkin diberi label tanpa tambahan gula, yang berarti produk tersebut hanya mengandung gula alami yang ada dalam bahan-bahan alaminya tanpa penambahan gula selama proses pengolahan. Meskipun produk bebas gula mungkin terlihat sebagai pilihan yang lebih sehat bagi penderita diabetes, penting untuk tetap memantau kandungan kalori, karbohidrat, dan jenis pemanis yang terdapat dalam produk tersebut. Penggunaan produk bebas gula dalam jumlah berlebihan dapat membawa risiko kesehatan tambahan, termasuk masalah pencernaan dan perubahan berat badan.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.
2: Kisah legenda dari RRI Palembang. Untuk kali ini bercerita tentang kehebatan seorang kesatria yang bernama Bujang Kurap. Di Sumatera Selatan banyak terdapat kebudayaan yang bernuansa Melayu lama. Bukti dari kebudayaan Melayu tersebut diindikasikan dengan adanya berbagai kisah dan hikayat tentang tokoh-tokoh masyarakat lokal yang hidup pada masa lalu. Salah satu kisah yang paling populer adalah kisah Bujang Kurap, seorang laki-laki sakti mandraguna yang konon dulunya pernah hidup dan berkelana di bumi silam pari tersebut.
3: Untuk menuntaskan ilmumu dan membuat jiwa kesatriamu melebur di hatimu, wahai Bujang muridku, berjalanlah kau mencari arti kehidupan yang sejati.
4: Kemanakah murid harus menuju, guru?
3: Kau langkahkan kakimu dengan akhlak yang baik. Bantulah setiap orang yang kau temui. Tapi ingat, jangan sombong dan berbuat kejahatan. Dan kelak, kau akan menutupi kehebatanmu dengan tubuhmu yang penuh dengan kurap.
4: Iya, guru. Izinkan muridmu ini memulai perjalanan.
2: Sebagian masyarakat Sumatera Selatan yang pernah mendengar kisah Bujang Kurap biasanya menganggap bahwa kisah tersebut hanyalah legenda atau cerita rakyat. Meski demikian, tidak sedikit pula yang meyakini bahwa Bujang Kurap pernah benar-benar ada dan hidup mengembara di wilayah Musirawas dan sekitarnya. Keyakinan tentang hal tersebut didukung dengan adanya beberapa peninggalan sejarah, baik yang berupa fisik maupun non-fisik.
4: Kemana kaki ini harus melangkah? Daerah luas nan hijau ini belum aku temukan perkampungan.
3: Bujang, melangkahlah kau wahai Bujang ke arah ujung hutan. Di sana akan kau temukan permukiman warga.
4: Baiklah guru, titahmu aku laksanakan.
2: Terdapat berbagai versi cerita yang berkembang tentang Bujang Kurap. Satu versi meyakini bahwa Bujang Kurap sebenarnya adalah seorang pemuda tampan yang memiliki kesaktian dan dapat menyamarkan wujudnya menjadi seorang pemuda buruk rupa yang kemudian menjadi asal sebutannya. Sementara versi lainnya mengisahkan bahwa Bujang Kurap sudah memiliki penyakit kulit sejak ia lahir. Namun versi manapun yang benar, terdapat beberapa hal yang disepakati bersama, yaitu Bujang Kurap adalah lelaki yang berbudi luhur dan hidup mengembara di wilayah sepanjang Sungai Rawas, mulai dari kota Tanjung hingga Muara Rawas.
5: Ya ampun, lihat Pak, ada seorang pemuda, tubuhnya dipenuhi oleh penyakit kulit.
6: Iya Bu, mana bau lagi, Bapak takut kamu tertular penyakitnya. Jangan dekat-dekat.
4: Maaf, saya mau tanya, apa nama kampung ini ya?
6: Anak muda, sebaiknya kau pergi dari sini. Kami tidak sudi kau dekati.
5: Iya, nanti kulit kami yang cantik ini akan tertular dengan penyakitmu.
6: Ayo Bu, kita tinggalkan dia. Nanti kita bisa tertular.
5: Ayo, ayo Pak.
4: Orang-orang kampung ini tidak mau aku dekati. Apa karena melihat fisikku yang begitu jelek, buruk dan bau? Mereka takut aku menyebarkan penyakit. Padahal aku datang ingin bantu mereka. Mungkin di kampung lain diriku dapat diterima.
2: Sepanjang hidupnya yang nomaden, Bujang Kurap singgah di berbagai kampung di sepanjang Sungai Rawas. Mulai dari Napalicin, Muara Kulon, Muara Kuis, Pulau Kida, dan Dusun Pau, ia kerap membantu penduduk desa dengan kesaktiannya, baik di dalam mengurus pertanian, pembangunan rumah, hingga ke perkara yang tidak biasa, seperti menumpas penyamun.
7: Hai Bujang, kau sebaiknya istirahat. Dari pagi tadi kau terus bekerja membantu warga.
4: Iya Wak, biarlah. Pekerjaanku belum selesai.
7: Hasil pertanian di kampung kami berhasil berkat kau yang mengajari warga.
8: Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Ada rampok!
4: Ada apa itu, Wak? Sepertinya ada yang minta tolong.
7: Suaranya berasal dari ujung lembah. Pasti ada sesuatu.
4: Aku harus melihatnya, Wak. Bujang pamit dulu ya, Wak.
7: Hati-hati, Bujang.
9: Mau lari kemana kau? Serahkan barang bawaanmu atau nyawamu akan hilang. Ayo serahkan sekarang. Kau tidak takut dengan senjata kami.
8: Tolong, jangan ambil hartaku.
4: Woi, lepaskan dia. Lawan aku kalau kalian berani.
9: Ada yang sok jagoan. Mau jadi pahlawan kesiangan. Dari bentuk tubuhmu yang penuh penyakit kurap, mana mungkin dapat mengalahkan kami berempat.
4: Kalian jangan semena-mena di kampung ini. Terimalah, ini serangan untuk kau. Hiat, hiat, hiat.
9: Hiat, terimalah ini barangku. Hiat,
4: hiat, hiat. Kalian memang perusuh yang harus disadarkan.
9: Lawan aku kalau bisa. Hiat.
4: Ya, dan inilah serangan pamungkasku. Hiat,
9: hiat, hiat. Ah, ah, ah. Badanku terasa lumpuh dan ketiga anak buahku sudah terkapar semua. Ah, ampunkan aku wahai bujang yang satria.
4: Kalian semua aku ampuni, tapi ingat, kalau terlihat lagi di sini masih merampok dan masih melakukan kejahatan, kalian semua akan kembali menghadapi aku.
9: Kami semua sadar. Maafkan kami, Bujang. Kami tidak akan merampok lagi.
4: Bagus. Sekarang, pergilah kalian dari sini.
5: Kami berterima kasih, Bujang. Maafkan kelakuan kami selama ini yang tidak dapat menerima keadaanmu. Ternyata, kau sakti dan sudah menolong kami.
10: Tak usah berlebih-lebihan, Bu. Mari, sini, Bu.
4: Saya bantu membawa barang dagangannya, Bu.
2: Salah satu kisah pengembaraan Bujang Kurap yang paling dikenal oleh masyarakat Muratara adalah saat Bujang Kurap singgah di sebuah desa bernama Pagar Remayu, sekarang disebut dengan Karang Panggung. Alkisah, pada saat Bujang Kurap bertandang ke Pagar Remayu, rakyat desa tersebut tengah menggelar pesta 7 hari 7 malam. Untuk merayakan pernikahan salah seorang putri penguasa mereka. Bujang Kurap yang memasuki perayaan tersebut dapat sambutan yang tidak menyenangkan dari penduduk dan penguasa desa tersebut. Mereka merasa jijik pada Bujang Kurap yang berpenyakit kulit dan beranggapan bahwa ia tak pantas berada di tengah pesta tersebut. Sehingga Bujang Kurap pun diusir dengan kasar.
11: Usir saja dia, seorang yang penuh dengan penyakit kurap bisa celaka kampung kita.
12: Ia pembawa penyakit di kampung, bisa-bisa kita semua mendapat kutukan penyakitnya.
11: Iya, kami tidak sudi menerimamu wahai Bujang Kurap. Menjauhlah kau dari kami, sudah bau, badanmu penuh kurap lagi.
12: Ih, usir dia, usir dia,
13: usir dia,
12: usir dia,
13: usir dia, usir dia. Ya, usir saja saja, jangan usir dia.
2: Bujang Kurap pun pergi dari pesta perayaan tersebut, lalu singgah di sebuah rumah di pinggir desa. Rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek sebatang kara yang menyambut Bujang Kurap dengan ramahnya. Nenek tersebut mengizinkannya berteduh dan menginap di rumahnya.
4: Maafkan saya, Nek. Boleh saya tinggal di sini untuk semalam?
14: Oh, silakan anak muda. Tapi kediaman nenek ini hanyalah gubuk reot. Takutnya kau tak nyaman singgah di sini.
4: Tak apa-apa, Nek. Ini sudah cukup bagi saya untuk beristirahat.
14: Ayo, silakan masuk. Hari sudah larut malam. Di dalam ada ubi rebus dan segelas air hangat.
4: Terima kasih, Nek, atas sambutannya.
2: Merasa berterima kasih, Bujang Kurap akhirnya meminjam pisau milik sang nenek, lalu menggunakannya untuk merangkai aur gading menjadi sebuah rakit. Rakit tersebut diikatkannya di tiang rumah sang nenek. Bujang Kurap mengucapkan terima kasih, lalu pamit. Ia ternyata berjalan kembali menuju ke tempat diadakannya pesta perayaan tersebut. Melihat Bujang Kurap kembali menghampiri tempat pesta, penduduk desa pun bersiap-siap untuk mengusirnya lagi.
12: Hei Bujang Kurap, sudah bau, kurap, jijik tahu? Kami tak sudi menerimamu.
11: Ya, menjauhlah kau dari wilayah sini, karena kau tak layak berada di dekat kami.
12: Usir dia, ya, usir dia.
2: Ternyata kali ini Bujang Kurap mengajukan sebuah tantangan kepada semua yang hadir di pesta tersebut. Ia menancapkan 7 batang lidi di atas tanah.
15: Jika ada siapapun di antara penduduk desa yang bisa mencabut batang-batang lidi ini, maka aku akan pergi meninggalkan desa ini hari ini juga.
2: Mendengar tantangan tersebut, semua orang pun mencemoohnya. Semua laki-laki yang hadir di pesta tersebut, termasuk petinggi desa, turun tangan untuk menjawab tantangan Bujang Kurap.
11: Mencabut lidi ini, aku bisa. Awas, aku saja yang mencabutnya. Susah benar lidi ini dicabut.
12: Hai kau, mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya ya?
9: Mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Dasar kuat dimakan. Serahkan dia aku.
15: Kenapa susah benar mencabutnya?
2: Namun adehnya, tak ada satu orang pun yang sanggup mencabut 7 batang lidi tersebut. Semua orang kewalahan dan bingung. Setelah tak ada lagi yang mau mencobanya, maka Bujang Kurap pun turun tangan.
15: Karena kalian tidak ada yang mampu mencabut lidi ini, maka akulah yang akan mencabutnya.
2: Ia membaca sebuah mantra, lalu dengan kesaktiannya, ia mampu mencabut lidi-lidi tersebut dengan mudah, sebagaimana ia menancapkannya sebelumnya.
12: Dia bisa
2: namun
12: mencabutnya.
2: Saat 7 lidi tersebut dicabut, mata air yang deras muncul dari permukaan tanah. Air memanjiri desa tanpa henti, menenggelamkan penduduk desa dan segala harta benda mereka. Mengubah desa Pagar Remayu menjadi sebuah danau. Hanya sang nenek satu-satunya penduduk desa yang selamat dengan menumpang rakit yang telah dibuat oleh Bujang Kurap. Sementara Bujang Kurap sendiri telah raib entah kemana sebelum desa tersebut tenggelam. Wilayah di sekitar desa Pagar Remayu tersebut kemudian dinamai Karang Panggung atau Panggung yang Karang. Sementara danau yang muncul tersebut dinamai Danau Rayu atau Danau Besar. Bujang Kurap akhirnya berhenti mengembara setelah ia tiba di desa Ulak Lebar di kaki Bukit Sulap yang sekarang berada di kota Lubuk Linggau. Desa Ulak Lebar adalah satu-satunya desa rantauan Bujang Kurap di mana penduduknya menahan dia dari melanjutkan perjalanan. Bujangkura pun menghabiskan waktu hidupnya di sana hingga akhir hayatnya. Mengajarkan silat dan kuntau bagi penduduk asli orang-orang datangan. Bukti fisik keberadaannya diulak lebar berupa 4 buah kuburan dan menhir yang ada di kaki Bukit Sulap, di mana 3 kuburan selain milik Bujangkura dipercaya sebagai milik pengikut Bujangkura semasa hidupnya. Semua warga Lubuk Linggau dan Musirawas tentu pernah mendengar nama Bujangkura, namun tak banyak orang yang memahami ceritanya dari sudut pandang yang tepat. Sebagian orang beranggapan bahwa Bujangkura mendapatkan namanya semata-mata karena reputasinya sebagai orang berpenyakit kulit. Padahal, terlepas dari penampilan fisiknya, ia dikisahkan sebagai pemuda berbudi luhur dan ringan tangan menolong siapapun. Pesan moral terbesar dari kisah Bujangkura sendiri justru berasal dari nama kisah tersebut yang mengisahkan bahwa tampilan fisik seorang manusia tak selalu menggambarkan hati dan budi pekertinya. Sampai di sini kisah legenda kali ini tentang kisah Bujangkura dari kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas dan Muratara. Konsep cerita oleh Ahmad Ridho Nugraha, naskah Wakdola, narasi Lydia, teknik dan montase Nasaruddin, editing Ahmad Joni Arla, sutradara Tri Ivani, dimainkan oleh Teater Wonggrot dan Teater Angkasa RRI Palembang.

0: Mbak? Permisi, Mbak, Mbak.
1: Rupanya ada tamu. Bocah-bocah. Ayo masuk, masuk. Mangga, mangga. Pinara, rumien.
2: Iya, Mbak.
1: Ada apa? Ono gawe opo toh?
0: Ini lho, Mbak. Ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho, Mbak.
2: Iya, Mbak. Saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
1: Itu toh. Cerita tentang Gunung Kelut. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
2: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
0: Aku, Mbah, nggak ditanya.
1: Ya tentu ditanya, toh. Lah, kamu ini siapa, Nduk?
0: Saya ini putune Mbah yang ada di desa sini, Mbah.
1: Walah, Nduk.
0: Sering melihat Mbah kalau pagi, tapi Mbah nggak pernah lihat saya.
1: Mbah wis tua. Nah, kalau ingin tahu sejarahnya Gunung Kelut, ya gini ceritanya.

0: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.
3: Pengumuman. Sang raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
4: Jadi suami putri raja? Nah, aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya. Dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
1: Apakah Ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
0: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
1: Tetapi Ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
0: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
5: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
1: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
5: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
4: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
5: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
6: Sesuai janji Sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
5: Akhirnya, peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
0: Ada apa, wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
1: Aku takut, Ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
0: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan, karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
1: Baiklah, aku percaya ayah saja.
5: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
0: Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
2: Betul, tuanku. Saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
5: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
1: Lihatlah pria itu, Ayah. Aku yakin, pria tampan di sana adalah juaranya.
0: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
5: Suasana sayembara, kurang 4 peserta lagi. Kini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
4: Ayo, menangkan sayembara ini.
5: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
1: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
0: Tenang, putriku. Masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
1: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
5: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
7: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
0: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
7: Baiklah, raja. Mari saksikan kesaktianku.
1: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
0: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin dia juga tak mampu memenangkannya.
1: Baiklah, kita saksikan.
5: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoso serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
7: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya. Aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
1: Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
0: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi, aku harus menepati janji. Karena aku adalah seorang raja.
5: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Ia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
1: Bu, ada apa, putri? Kenapa putri menangis? Tolong aku, Bu. Tolong aku. Kenapa, putri? Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro. Lantas, kenapa putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan. Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti. Bagus kan Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Dan Ayu tidak mau punya suami yang sakti? Bukan itu masalahnya, Mbok. Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok. Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya. Dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
8: Hah?
7: Wahai Raja, aku akan menagih janji bahwa Putri Diah Ayu Pusparini, Putri Raja, akan menjadi istriku.
1: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
7: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
1: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
7: Dengan senang hati akan aku lakukan.
5: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit raja dan Putri Diah Ayu.
0: aku percayakan padamu, Lembu Suro, atas syarat yang diberikan putriku.
7: Baiklah, Raja.
0: Putriku, ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
1: Iya, ya. Aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
5: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah.
1: Aduh, ayah, bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
0: Tenang saja, putriku. Aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
2: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
2: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Tolong hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu tanah sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
3: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dati kali, Blitar dati latar, Tulungagung dati gedung, bakal petuk piwalesku.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

99,2 FM program 4 RRI Jambi Suara Budaya Nusantara. Ganti-ganti satu informasi ya, penjaga gawang Skotlandia Craig Gordon ini menjadi pemain tertua Piala Dunia 2026 yang berusia 43 tahun. Per 11 Juni 2026 usianya mencapai 43 tahun 162 hari pada turnamen. Cristiano Ronaldo menempati posisi kedua daftar pemain tertua Piala Dunia 2026 tahun ini. Kapten Portugal tersebut masih dipercaya memperkuat negaranya pada usia 41 tahun 126 hari. Piala Dunia 2026 menghadirkan perpaduan pemain muda berbakat dan senior berpengalaman berbagai negara. Pengalaman tetap menjadi kebutuhan penting menghadapi persaingan ketat turnamen sepak bola dunia. Guillermo Ochoa berada pada posisi ketiga daftar pemain tertua Piala Dunia 2026. Kiper Meksiko tersebut berusia 40 tahun 333 hari ketika mengikuti kompetisi. Luka Modric menempati urutan keempat daftar pemain tertua pada turnamen tersebut. Gelandang Kroasia itu tercatat berusia 40 tahun 275 hari.

diri menjelang kompetisi berlangsung. Edin Dzeko berada pada posisi kelima daftar pemain tertua. Penyerang Bosnia dan Herzegovina tersebut berusia 40 tahun 86 hari tahun ini. Jerman turut mewakili perwakilan dalam daftar pemain tertua melalui kiper Manuel Neuer. Penjaga gawang berpengalaman tersebut tercatat berusia 40 tahun 76 hari ketika turnamen. Lionel Messi masih menjadi bagian penting skuad Argentina pada Piala Dunia 2026. Kapten Albi Celeste tersebut tercatat berusia 38 tahun 352 hari menjelang kompetisi. Argentina juga membawa bek senior Nicolas Otamendi yang berusia 38 tahun 119 hari. Kehadiran keduanya menunjukkan pentingnya pengalaman menjaga keseimbangan tim dalam pertandingan besar. Daftar pemain tertua turnamen juga diisi sejumlah nama berpengalaman dari berbagai negara. Fernando Muslera, Yuto Nagatomo, dan tim RIM termasuk dalam kelompok tersebut. Para pemain senior tersebut tetap mampu bersaing pada level tertinggi sepak bola. Pengalaman, kepemimpinan, dan ketenangan menjadi modal penting menghadapi persaingan Piala Dunia.

0: ya ampun, kok dari tadi gak nyambung-nyambung ya teleponnya. Kesel deh aku. Kenapa ya?
1: Kenapa Bu Teti?
0: Ini nih Bu, dari tadi aku telepon kok gak bisa-bisa ya Bu. Kenapa ya? Aduh.
1: Coba dicek dulu masih ada gak pulsanya. Siapa tahu 0 rupiah.
0: Walah ya Bu. Aduh, piye iki Bu. Tapi ngomong-ngomong, boleh pinjam HP-nya Ibu enggak, Bu? Sebentar aja, Bu, buat nelpon anak saya.
1: Boleh, 1 menit aja ya, Bu.
0: Hah? Pelit amat sih, Bu.
1: Bukan pelit, Bu, tapi saya lagi menghemat.
2: Maaf, Bu Teti. Air keran di ruangan Ibu Teti penuh, Bu. Dan masuk ruangan kerja Ibu. Mau saya matikan, tapi ruangan Ibu terkunci, Bu.
0: Astaga, Bu Teti. Hemat pulsa tapi kok gak hemat air sih? Gimana sih?

Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari zapin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar zapinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, loh, loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: 99,2 FM, programa 4 untuk diapresiasi budaya kita untuk malam hari ini. Lagu-lagu Bugis ya, jadi silakan aja buat ganti-ganti yang mau ikutan gabung di 08 11 6707 99 20. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Andre.
0: Selamat malam juga Bang, suaranya kok kecil banget nih Bang.
1: Hah?
0: Suaranya kecil.
1: Kira ini besar.
0: Ah, itu baru besar Bang.
1: Ah, apa kabar Bang Andre?
0: Panas Bang hari ini, aduh.
1: Iya kamu ini.
0: Panasnya lu.
1: Agak kareba Daeng, agak kareba.
0: Apa jawabnya ya? Agak kareba juga ya?
1: Kareba deceng.
0: Kareba deceng, apa artinya tuh Bang? Ya.
1: Kabar baik.
0: Kareba deceng ya, oke.
1: Okay.
0: Iya. Lagunya apa Bang malam hari ini Bang?
1: Saya minta lagunya untuk anak muda saja. Apa namanya nih? Anak Pak Bambang.
0: Anak?
1: Anak Pak Bambang berarti anak pemabuk.
0: Oh, anak
1: Pak Bambang ya.
0: Pak Bambang, sebentar ya, iya. Aku lihat dulu ya. Anak okay. Pak Bambang. Buat iya. Siapa lagunya Bang?
1: Buat semua-semuanya sajalah.
0: Mm-hmm.
1: Saya salam ya.
0: Boleh.
1: Salamnya pertama-tama buat Nona Dikaku. Kalau lagi monitor, semangat monitor sayang.
0: Mm-hmm.
1: Semoga baik-baik saja di sana. Sehat selalu, diberikan umur panjang, mudahkan rezekinya.
0: Aha.
1: Semoga Dika selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Mm-hmm.
1: Doa kakak selalu bersamamu sayang.
0: Iya. Yeah.
1: Terus buatnya Pero.
0: Uh-huh.
1: Pero ini jadi ribut sama Udin sama Kisemar ini kayaknya.
0: Ribut gimana maksudnya Bang?
1: Jadi rebutan ini.
0: Oh.
1: Tadi makan sambal tempoyak ini, apa yang datang pun enggak ini.
0: Iya. Nanti aku tanyain ya sama yeah. Mbak Veronya ya.
1: Iya, aku nggak dibagi awas Vero.
0: Waduh, jadi cemburu dong kalau gitu Bang.
1: Terus bercanda Mbak Vero.
0: Iya, terus?
1: Salamnya buat Mbak Vero, sehat selalu, panjang umur rezeki.
0: Mm-mm.
1: Terus banyak Adeng, Naila, Ika, Bunda Wati, Bunda Sila, Bunda Jamila,
0: yeah.
1: Bu D.
0: Uh-huh.
1: Tete Nadia dan Eliminya, Tete Anita,
0: iya.
1: Pina, Mama Kembar, Bang Rudi, Bang Ajum, Bang Ramlan, Bang Abdullah, Kisemar, Wak Bin,
0: yeah.
1: Bang Armi, Amarkan,
0: yeah. Uh-huh.
1: Terus buatnya Ujang Jembatan Emas, nah, Amarkan.
0: Ya.
1: Kau saingan itu merpan sama Kismar sama Pak Udin
0: tuh. Iya, saing-saingan aja nih kayaknya nih ya.
1: Iya. Mm-hmm. Ya, buatnya Andre.
0: Ya.
1: Salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga.
0: Siap.
1: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Nona Dika aku sayang, semoga terhibur dengan lagu ini ya.
0: Iya.
1: Terima kasih buat Mudika semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ana Bambung ya. Silakan selanjutnya buat Anda yang mau ikutan gabung di malam hari ini tentunya di lagu-lagu Bugis ya, apresiasi budaya kita. Untuk yang pertama ini ada Bang Andi ya, request lagunya Ana Bambung. Ternyata ini lagunya Bugis Jenaka ya, lucu-lucu gitu ya, seperti pantun gitu kali. Halo, perempat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kang Iing. Ini mau buru-buru juga apa gimana nih?
2: Enggak lah, santai.
0: Santai.
2: Baru pertama kali ya santai.
0: Woi, pasti lagi
2: orang cepat.
0: Pasti lagi enggak pakai baju nih, panas pasti nih.
2: Woi, bukan panas, woi haredang.
0: Haredang banget. Aku aja tuh habis mandi tuh mandi lagi ya, saking panasnya.
2: Woi, bukan mandi udah lama, jadi panas kepanas.
0: Iya, bisa kebayang nih. Kang ya, ini kita masih awal bulan kemarau aja udah panasnya seperti ini.
2: Ini sudah mulai kemarau nih, anginnya beda.
0: Iya, maksudnya ti awal-awal aja udah gini panasnya kan, gila tuh. Oke.
2: Kali tanah sini udah kering ini.
0: Nggak perlu digoreng lagi. Iya kan?
1: benar.
0: Ah, iyalah. Lagu apa nih, Bang?
1: Lagunya Minta Carimu yang bagus pula.
0: Yang mana?
1: Ini penyanyinya dari Selfie itu, Lomba Salma.
0: Selfie?
1: Ya, Selfie itu ada penyanyi Bugis-Bugis.
0: Selfie Bugis ya.
1: Ada Selfie Jamal.
0: Selfie Jamal sebentar.
1: Ada Bugis.
0: Sebentar ya.
1: Cari email,
0: pokoknya Selfie aja gitu ya?
1: Iya, Selfie aja lah.
0: Bebas ya lagunya ya?
1: Bebas.
0: Buat siapa?
1: Bebas. Salamnya untuk Mas, selamat malam Mas Tugas. Mm-hmm. Untuk Mbak Ajeng, Mbak Peru, Bang Demokti, Bang Abdullah, Bang Rudi, Mbak Udin, Bang Alimin, Bang Abdullah, Bang Kadir CS, dan Nadia, Mbak Wati, Mbak Pina. Mas, untuk bisa semuanya Mas ya.
0: Yo, oke deh.
1: Yo Mas, yuk.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Iing ya, di Lorong Remaja mau request lagunya Selfie Yama. Oke deh, kalau begitu aku pilihin aja nih ya. Uperengi. Aha, lagunya tungguin aja. Seperti biasa, 3 lagu sesi pertama ini. Selanjutnya ada siapa di ujung telepon? Halo, Pro 4 malam.
3: Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ajum di Danau Lamo ya.
3: Sekarang lagi di Bukit Tinggi sekarang.
0: Di Bukit Tinggi Sumatera Barat.
3: Iya betul.
0: Wah, lagi ada proyek sepertinya.
3: Iya udah hampir 3 minggu ini.
0: 3 minggu pasti kangen dong dengan yang di rumah.
3: Iya betul. Ini lagi kedinginan di sini Bang Ante.
0: Oh, hujan apa gimana?
3: Enggak, dingin emang, cuacanya dingin.
0: Siang tadi dingin juga.
3: Dingin, kalau di Bukit Tinggi dingin Bang Ante.
0: Oh, walaupun kemarau ya?
3: Ya, dingin. Kalau di Bukit kan, namanya Bukit Tinggi.
0: Iya, kalau Bukit Rendah itu belum ada. Iya deh, kalau begitu Mang Ajum, mau dengar lagu apa malam hari ini Mang Ajum?
3: Lagu Janji Mutarowe aja.
0: Janji Mutarowe? Boleh lah, pasti lagunya buat yang di rumah nih ya.
3: Ya buat yang ditemani Bang Andre juga ya. Baru pertama masih sama Bang Andre ya.
0: Iya, salam kenal dari aku ya.
3: Kenal ya Bang Andre ya.
0: Iya.
3: Kasih penyakit perempat Bang Andre ya karena.
0: Saya baru juga di sini.
3: Ya, baru ya. Biasa sama Bang Dirman biasanya.
0: Iya, Bang Dirmannya yang ke Pro 1 nih, kami tukaran Bukan aja. Iya, bergeser Bang.
3: Bergeser-geser ya.
0: Iya, betul.
3: Bang Andes, sehat selalu ya Bang Andes ya.
0: Iya.
3: Kemudian juga salamnya buat tadi Bang Andi ya, wanita Kraminata ya, selamat malam ya. Kemudian juga buat Bapak Ero juga ya, selamat malam. Kemudian juga apalagi Bang Rudi, Bang Ramad, Bang Alimnya, sama Teh Nadia Purnamanya. Kemudian juga Mbak Ajeng ya, Sumirin, selamat malam. Kemudian juga buat Banaela Ikarpianti. Kemudian juga buat Abdul Rahimnya di Kutai Kartanegara, selamat malam. Dan buat semuanya aja Bang Andre.
0: Oke, ada buat lagi Andre,
3: terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ajum ya. Oke, sebagai penelpon ketiga kita simak nih ya. Ada yang pertama Anak Ambong.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
4: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
5: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
4: Ayo.
6: Perempat RRI Jambi.

0: Ma, aku berangkat dulu ya.
1: Sarapan dulu, nak.
0: Buru-buru, Ma. Ada kuis jam pertama nih.
1: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
0: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
1: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
0: Baik, Ma. Aku ganti deh.
2: Tanamkan budaya berpakaian sopan kepada generasi kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Hai, perkenalkan, aku Telapak Tangan. Setiap hari aku bertemu banyak orang. Setiap hari aku melakukan banyak hal. Aku tak mampu menolak semua itu. Tapi satu hal yang membuat aku sangat bahagia, ketika aku dibersihkan dengan air dan sabun.

0: 99.2 FM.
1: Mel, Mel. Kita jadi pergi enggak nih?
2: Jadi dong. Tunggu ya, aku siap-siap dulu.
1: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu. Ih, dasar ribet banget tuh orang.
2: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
1: Buset dah, berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
2: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
1: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
2: Terserah.
3: Oh no.
4: Belum ada.
5: Tante, kopi susu dua ya? Saya kopi hitam ya, Tante.
6: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
5: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
7: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
5: Korupsi apa kita ini, Tante?
7: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang, bagusnya kopi kasih abis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
5: Ajo, ini sudah kita.
7: Kau dan kenapa belum pergi?
5: Heran betul, Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
8: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil. Dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
9: Apresiasi Budaya Jambi.

0: Ya, ganti-ganti di 45 menit beranjak dari formasi 21, tentunya kita masih di apresiasi budaya kita untuk malam hari ini dengan lagu-lagu Bugisnya. Silakan aja buat ganti-ganti yang malam hari ini mau dengerin lagu-lagu Bugis, mau menyapa sanak saudaranya, kenalannya, siapapun itu, silakan aja di 0811 67 079 920. Ya, langsung aja kita sapa. Halo Pro 4 malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa nih?
1: Dengan Cik Rusli.
0: Cik Rusli, di mana?
1: Di Kumpe.
0: Di Kumpe. Oke, sehat ya, Cik?
1: Alhamdulillah sehat. Dengan Andre.
0: Betul, Cik.
1: Baru pertama kali bertemu era di radio ini.
0: Betul, karena aku juga baru di sini, Cik.
1: Iya. Aku dengar Dirman sudah di Pro 1.
0: Betul, iya. Yeah.
1: Tadi baru sudah telepon yo.
0: Oh, bergeser dikit bae cuma nih.
1: Iya. Di samping lah ada.
0: Betul, bisa tengok-tengokan kami sini.
1: Iya.
0: Iya.
1: Aku RR itu kenal lah dulu, pernah main di situ.
0: Pernah ke sini ya?
1: Iya, waktu camping itu di Pulau
0: Main. Ah, iyalah kalau kayak gitu. Sehat ya, tapi Cil sampai sekarang ya?
1: Iya.
0: Malam ini kita lagu-lagu Bugis nih, Ci. Jadi mau request lagu apa, Ci?
1: Oh, lagu Bugis. Gue mencari-cari dulu ya.
0: Ada kepean ya?
1: Lengkap lagu-lagunya ada lagu
0: ini. Lagu apa?
1: Kalau Bunga Ripala itu Bugis juga kan?
0: Apa tuh?
1: Bunga Risala.
0: Bunga Risala?
1: Iya.
0: Oh, ntar aku cek dulu ya, Ci ya.
1: Iya.
0: Bunga Risala.
1: Iya, iya.
0: Nah, mau salamnya buat siapa?
1: Buat salamnya buat yang baru turun ini siapa tuh?
0: Tadi ada Mang Ajum.
1: Oh, Mang Ajum. Mudah sehat lalu, kemarin dia tuh di Bandung.
0: Kenapa?
1: Kemarin dia berangkat ke Bandung, gak balik begini.
0: Kalau tadi posisinya di Bukit Tinggi.
1: Oh, Bukit Tinggi juga.
0: Iya.
1: Ya, terus buat Mama kemar di Lampung, Pina di Kampar Riau.
0: Iya.
1: Buat Vero, buat Kak Butet. Terus Putra Pulau Pinang, Army Muda.
0: Iya.
1: Andi Muklir, KDCS, Ija Langsung Dur, Ija Sengerti. Terus buat Mak Isa di Mudung Darat,
0: yo.
1: Mak Cinta di Palimo, terus buat Wak Udin di mana-mana.
0: Kenapa Wak Udin suka jalan-jalan ya?
1: Dia di Bandar Riau juga ada masuk terus.
0: Iya.
1: Iya, dia masuk di mana-mana, itu dia di Bandar Riau itu masuk dia tuh.
0: Iya. Ada apa-apa lah. Itu nandakan beliau masih sehat kan ada di mana-mana.
1: Iya, dia kan ceria nampaknya orang itu.
0: Iya, betul.
1: Oh iya, Mang, kau sehat, Mang, ya?
0: Alhamdulillah saya sehat lah, Ci, di sini.
1: Iya, apa Andre?
0: Iya. Betul.
1: Iya, mending sehat, kalau sehat tuh aku kan enak.
0: Iya, betulnya lah.
1: Iya, terima kasih lah ya waktunya ya.
0: Oke, Ci, ditunggu lagunya, Ci, ya, Bunga Ripala ya.
1: Iya.
0: Iya, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ci Rusli di Desa Puda ya. Silakan kembali buat ganti-ganti yang mau ikutan gabung di 0811 67 079 920. Aha, selamat malam. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Bang.
0: Waalaikumsalam juga, Bang Putra RTM ya.
2: Iya.
0: Masih terasa hangat malam nih?
2: Uy, bukan main, Bang. Gerah.
0: Padahal baru mulai musim kemarau ya, tapi udah panasnya luar biasa ya.
2: Iya, tapi kalau hati itu selalu sejuk, Bang.
0: Oh, gitu ya. Ya, cuaca boleh panas, tapi kepala jangan panas. Iyo, ya.
2: Iya, betul. Sampai ke hati itu sejuk.
0: Oh, macam mana tuh caranya biar hati itu sejuk?
2: Salat lima waktu, jangan lupa tinggal.
0: Amin. Iya sih.
2: Itulah, cuma untuk obat tenang hati gitu, Bang.
0: Oh itu ya, sudah terbukti itu, Bang ya?
2: Nah, kebanyakan gitu, orang Islam punya itu, Bang.
0: Iya nyalah, rasanya lapang hati kalau sudah melaksanakan cuma itu dak.
2: Apapun masalah itu kan apapun pokok itu kena dengan Tuhan.
0: Guys, mudah-mudahan ada solusinya pasti itu Bang ya.
2: Iya.
0: Mantap. Lagu Bugis nih malam hari ini. Mau dengar lagu apa, Bang?
2: Lagu Bugis deh, Bang ya.
0: Iya.
2: Lagu Saripe.
0: Hah?
2: Saripa kok Saripe?
0: Itu nyanyi apa judulnya tuh? Penyanyi apa nah,
2: judul? Hah? Judulnya. Judulnya Saripa, Saripe.
0: Sarifa ya. Sarifan.
2: Ah,
0: coba buat siapa dulu lagunya?
2: Lagu buat nyol. Seluruh pen-pen perempat yang sedang nito Bang. Perempat bukan gitu kan?
0: Ini perempat lah. Cuma anu pula lupa.
2: Salah apa lali Bang, malam lapat to.
0: U apa nih? Usia apa utang?
2: Galau lah Bang, galau lah.
0: Iya, iya. Kita semua orang hidup tuh pasti lah ada utang dikit banyak ya dak.
2: Iya, kalau udah ada punya utang, ya maaf ngomong tuh gila yang udah ada punya utang ya Bang.
0: Iya, kalau udah ada punya utang ya alhamdulillah berarti hidupnya tentram macam itu kan.
2: Nyogi.
0: Nah, buat siapa lagunya? Saripa ya lagunya.
2: Iya. Iya. Lagunya untuk Bang Rudi. Bang Armi, Bang Ramlan,
0: iyo,
2: Budi Sila,
0: iyo,
2: Mbak Yani, Ayu Danila, Kak Ajeng, Kak Butet,
0: iyo,
2: dan cepat sembuh, dan juga Mbak Wati dengan nama Mbak Wati yang sakit Bang.
0: Yang mana tuh?
2: Mbak Wati lah yang sakit, Bunda Wati.
0: Bunda Wati, kalau yang sakit masih Kak Butet kayaknya masih sakit lah.
2: Nah, Bunda Wati sakit.
0: Oh iya, semoga lekas sembuh ya.
2: Iya, itulah. Mudah-mudahan cepatlah sembuh. Dapat kita bergabung sama-sama ya Bang ya.
0: Iya.
2: Buatnya Kak Bero seleb gitu. Ya Bang, buat segala lah Bang. Tempat Bang ya.
0: Iya.
2: Patung Bali. Salam dari RTM.
0: Iya, oke lah.
2: Buatnya Bang, semoga sehat dan sukses selalu Bang ya.
0: Iya, amin. Makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kalimat yang sama ya untuk putra RTM di Sengeti. Kita masih punya waktu yang cukup panjang nih. Jadi ganti-ganti kurang lebih 1 jam lebih ke depan. Jadi masih dibuka lah 0811 6707 9920.

0: Yuk, ganti-ganti silakan kembali di 08 11 670 79920 untuk apresiasi budaya Yukito. Jadi untuk sesi yang kedua ini sudah dapat dua lagu ya. Tadi ada Cik Rusli request lagunya Bungo Ripala. Terus juga ada Putra RTM dengan lagunya Sarifa. Untuk yang berikutnya silakan kembali. Halo, perempat malam.
1: Salam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Ya, semalam dari Tanjung Timur.
0: Asna. Siapa ya? Pokoknya Ita-Ita belakang itu ya.
1: Anita.
0: Apa kabarnya Mbak Anita malam ini, Mbak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Panas berengkang.
1: Andre, gimana kabarnya?
0: kabarnya panas sih.
1: Ini sama di sini panas juga.
0: Kebayang nih, Kak. Ini prediksinya kan kita musim kemarau-nya kan kemarau agak panjang ini ya.
1: Iya, kayaknya sih tidak ada hujan-hujan ya, Bang ya.
0: Iya, prediksi dari BMKG katanya kita sampai tahun depan tuh kemarau masih.
1: Ya Allah, janganlah sampai, Bang.
0: Kebayang kan ya, banyak-banyak berdoa saja. Itu kan baru prediksi ya.
1: Kalau Tuhan berkehendak ya, Bang ya.
0: Iya, betul sih. Aduh, ini ya, baru gitu. Baru awal-awal kemarau aja panas sudah kayak gini ya.
1: Iya, tiap hari pokoknya pagi-pagi udah mentereng matahari kan.
0: Iya, kalau pagi mah enak panasnya, kalau siang aduh.
1: Iya, memang panas.
0: Kebayang kan kalau sampai tahun depan kemarau, waduh, berapa banyak tuh orang yang buka baju nanti di jalanan ya.
1: Waduh.
0: Saking panasnya, ya kan?
1: Iya betul.
0: Overheat, aduh, ngeri kita.
1: Tuh, janganlah sampai, Bang.
0: Iya, banyak-banyak berdoa saja kalau begitu.
1: Ya amin.
0: Nah, siapa tuh yang nelpon tuh?
1: Tahu
0: disamperin aja lah kalau kayak gitu.
1: Malam ini lagu apa kita nih, Bang Andre?
0: Lagu Bugis.
1: Aduh, lagu Bugis ya.
0: Kalau nggak tahu lagunya ya udah aku pilihin aja nanti.
1: Ya nggak tahu, pokoknya pilihin aja lah, Bang Andre.
0: Oh siap, nanti aku pilihin yang enak-enak ya.
1: Ya
0: nggak
1: tahu sih, lagu Bugis kurang tahu sih.
0: Sebenarnya enak-enak lagunya. Dia kan arahnya ke dangdut-dangdut pop gitu ya.
1: Iya, memang kalau diresepin gitu kan bagus lah lagunya. Tapi kita gak ngerti, Bang Andri.
0: Iya, jangan diresepin ini ntar kesurupan.
1: Bukan gitu maksudnya, diresepin gitu, Bang Andri.
0: Jadi gimana?
1: Terlalu.
0: Iya, ntar diresepin, langsung ngeluarin jurus dia, wow, bahaya tuh.
1: Keluar tuh apa nongol jinnya.
0: Nah, itu yang kita takutin tuh, ya kan?
1: Tetap semangat lah buat Bang Andre ya. Nih pokoknya setiap malam nih pokoknya nih Bang Andre suaranya.
0: Iya, mudah-mudahan enggak bosan lah ya.
1: Enggak lah, pokoknya apa namanya, Bang Andre-nya tetap setia, terus pendengarannya juga setia gitu kan.
0: Iya, mudah-mudahan semuanya tetap akur di sini ya.
1: Iya betul, Bang Andre-nya juga sehat terus kan.
0: Amin.
1: Dan dengan fans-fansnya kan.
0: Iyoi.
1: Salam-salamnya dikit ya.
0: Boleh, buat siapa?
1: Buat Bang Andre dulu lah pertama ya.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, enteng segala galanya, pokoknya ya.
0: Ya kalau enteng janganlah, aku udah kurus banget nih. Iya.
1: Nanti terbang.
0: Iya, jangan kelewat enteng, nanti kalau ada angin mah melayang akunya. Iya.
1: Kutilang ya.
0: Hah?
1: Kutilang.
0: Ya kalau langsingnya iya, tapi kalau tingginya enggak. Iya. Bukan kutilang berarti, kupelang jadinya.
1: Pokoknya apalah, pokoknya Bang Andri ya.
0: Iya.
1: Terus buatnya Bunda Nadia ya juga ya, sama Bang Alimi, selamat malam.
0: Oke.
1: Terus buatnya siapa lagi, buatnya Bang Ajum. buatnya Bang Kadir, buatnya siapa lagi, Bang Adi Cakra, Bang Adi Mukti, buatnya Tero juga ya, selamat malam.
0: Iya. Yeah.
1: Terus buatnya Bang Putra, Putra apa itu tuh? Putra, apa?
0: Putra RTM, Sengeti.
1: Yeah. RTM. Rindu tapi malu katanya dah.
0: Wih. Iya deh.
1: Dia sendiri tuh yang ngejulukin rindu tapi malu katanya.
0: Rindu tapi malu. Kayaknya ada sesuatu yang enggak tersampaikan kayaknya tuh.
1: Betul. Pinter pula dia Bang Andri.
0: Iyalah, ahli.
1: Pakarnya kali ya.
0: Iya. Tapi udah pensiun, udah enggak lagi.
1: Terus banyak ini siapa Bunda Wati, semoga cepat sembuh katanya lagi sakit ya. Terus buatnya Bu Desila, buatnya Bu Yani, buatnya Bang Abdullah, Bang Angga Yusuf, terus buatnya Putra Pulau Sijang juga. Siapa lagi ya Bang?
0: Siapa?
1: Kalau udah masuk, oh Bang Ramlan.
0: Iya.
1: Bang Ramlan, Bang Rudi, Bang Ijal gitu ya. Pokoknya semua-semualah Bang, kalau udah masuk nih lupa ngeblank gitu.
0: Iya kan udah dikasih tahu kalau mau masuk ke sini siapin kopeannya.
1: Kopek Bang ya?
0: Iya dong, biar enggak ini biar enggak bingung gitu.
1: Belum itu gitu.
0: Nah, ya. Itu kepeannya ya besok-besok ya.
1: Iyalah deh, dibuat dulu ya Bang ya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Ya udah, lagunya pilihin aja Abang yang pilihin ya.
0: Itu udah kupilihin tuh, judulnya Rapami Apung.
1: Apa itu enggak tahu artinya Bang.
0: Nah, nanti kita tanya sama kalau ada yang nelpon orang Bugis nanti kita tanya tuh Rapami Apung tuh tentang apa ya.
1: Bang tahu tuh Bang
0: Hamzah,
1: tahu tuh orang
0: itu begitu. Oke, siap.
1: Nah, dapat semuanya salam kompak, selalu salam sehat, tetap semangat. Bang Andri juga tetap semangat. Okay. Ulang yang tak hati-hati di jalan.
0: Jangan mampir-mampir bilang.
1: Iya. Lu yang bilang ya bukan gua.
0: Iya, jangan mampir-mampir langsung pulang udah.
1: Makasih ya Bang Andri ya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ganti-ganti tahan dulu ya untuk line telepon. Kita simak ada 3 lagu nih. Untuk yang pertama ada Bunga Ripala.

0: Berjabat tangan merupakan salah satu tradisi masyarakat Indonesia yang secara umum untuk saling menyapa, berkenalan, mengawali pertemuan, atau mengakhiri pertemuan. Berjabat tangan juga menjadi kontak fisik yang lazim digunakan masyarakat. Sementara, jabat tangan atau bersalaman seperti sabda Rasulullah adalah dengan bersalaman dapat menghilangkan dendam dalam hati dan menggugurkan dosa. Sementara, salaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah saling menyalami, memberi salam ketika bertemu dan berpisah.
1: Sebaiknya Anda tahu,
2: virus corona yang ditemukan di Hubei, Wuhan, diyakini berasal dari satwa liar yang dijual secara ilegal di pasar ikan kota Wuhan. Pada 2002 silam, wabah Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS juga disebabkan oleh virus corona yang ditemukan pada manusia yang mengonsumsi kelelawar dan musang. Tetapi 17 tahun kemudian tidak banyak yang berubah. Praktik mengonsumsi satwa liar ini bisa berbahaya karena adanya risiko yang semakin besar terhadap kesehatan manusia. Data World of Buzz, sebuah LSM global yang berfokus pada pencegahan penyakit menular, ditemukan bahwa ada 1,7 juta virus yang belum ditemukan di alam liar. Sekitar setengah dari virus ini berpotensi berbahaya bagi manusia dan mungkin ada 5 patogen yang ditularkan melalui hewan yang dapat menginfeksi manusia setiap tahunnya. Jumlahnya ada sekitar 850 virus yang berbahaya. Diana Bell, seorang ahli biologi penyakit dan konservasi satwa liar di Universitas East Anglia yang telah mempelajari SARS, Ebola, dan patogen lainnya, menyatakan lebih dari 60% penyakit menular baru akan muncul dan menular kepada kita melalui hewan. Sehingga, demi masa depan, spesies liar, dan untuk kesehatan manusia, kita perlu mengurangi konsumsi hewan liar karena ancaman datang selama proses penangkapan, ditransportasi, atau penyembelihan hewan. Dan patogen ini dapat melompat ke inang baru, yaitu manusia terdekat begitu hewan liar yang dihuni mati.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Media sosial.
1: Pesan asik banget. Lagi ngapain sih?
2: Shh, sini. Apaan sih?
1: Hey, itu kan konten dewasa. Is.
0: Mari bijak bermedia sosial.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI.
4: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
5: Sorry, saya terburu-buru.
6: Hei pak, antri dong.
4: Eits, stop.
5: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
5: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
5: Anak kecil, kamu ini.
7: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
6: Malu itu berat loh pak.
8: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
8: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
9: Brumpar FM 99,2 MHz.

0: Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, bau asap.
4: Maaf Pak, kena batuk ya?
3: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
4: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
5: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
3: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
6: Waduh Pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
5: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
6: Bukan.
5: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
4: Bro, kalau merokok, ditelan aja asapnya.
3: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
7: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.
8: Apresiasi budaya.

0: Ya ganti-ganti silakan kembali di 08 11 670 7990 ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo Kak Butet, sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini sakti ya.
0: Iya,
1: sakti. Iya, sakti. Tadi malam kakak mau masuk kan.
0: Iya. Tapi ternyata ada cewek yang ngomong itu, Kak.
1: Di mana?
0: Waktu malam kemarin itu, siapa itu?
1: Di mana dia ngomongnya?
0: Dia bilang beban pulsa dibebankan kepada Anda, katanya.
1: Iya, kepada sakti.
0: Iya. Eh, sakit apa kemarin, Kak?
1: Oh, kakak sakit ini apa? Lambung.
0: Lambung.
1: Iya, oh. Udah tuh tensinya rendah.
0: Tensi rendah ya, banyak iya. Begadang sih kakaknya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Kalau siapa? Siapa itu? Oh, Wati Ulpa sakit juga kan?
0: Iya, sakit apa?
1: Dia itu juga apa? Tinggi tensinya.
0: Wah, bahaya tuh kalau tensinya tinggi tuh.
1: Rendah pun salah.
0: Kenapa?
1: Ya, rendah juga gak boleh, tinggi juga gak boleh.
0: Iya, aku sih kemarin sempat darah rendah juga sih, Kak.
1: Iya. Sempat rame gak?
0: Ya, makannya aja sih.
1: Dijaga ya?
0: Makannya dijaga, pola tidurnya harus teratur gitu loh.
1: Macam tuh.
0: Iya. Kata sampai orang sekarang, kan apa?
1: Kamu di sini ya?
0: Iya Kak, dari awal bulan Juni tuh aku udah masuk ke perempat nih.
1: Terus siapa di situ?
0: Di mana?
1: Di Didi.
0: Hah?
1: Didi di situ juga ya?
0: Nur yang di sini juga.
1: Iya, Didi di Pro 2 ya.
0: Si apa? Siapa namanya? Didi.
1: Iya, Dirman.
0: Oh, kakak sih suka ngerubah-rubah nama orang nih kakaknya.
1: Enggak, so, kakak namanya kayak gitu.
0: Oh, begitu.
1: Iya
0: ya.
1: Kan kalau siaran beda, ini beda.
0: Oh, kalau siaran Didi namanya?
1: Bukan, Dirman.
0: Nah, itu kenapa dia jadi Didi?
1: Iya, nama dia Didi, kakak panggil dia Didi dari dulu.
0: Oh, gitu. Tuh.
1: Iya semuanya orang manggilnya Didi kayak gitu.
0: Iya deh. Tapi gimana ya?
1: Tapi
0: kondisinya udah sehat ya sekarang ya, yakin nih?
1: Masih batuk gitu.
0: Oh, kalau batuk ya minumnya yang anget-anget aja. Kalau usia sudah mulai lanjut.
1: Iya sudah mulai tuwir.
0: Lanjut jangan tuwir.
1: Bilang aja udah.
0: Iya. Harus banyak-banyak minum air hangat.
1: Air hangat ya.
0: Iya. Jangan ya. Jangan air panas Kak, entar malah
1: gosong.
0: Iya dong.
1: Oh, seperti itu.
0: Iya, ini lagunya lagu Bugis nih Kak. Apa lagunya?
1: Tadi lagu Saripa Uda ya.
0: Saripa Uda.
1: Oh, sekarang coba ya.
0: Apa coba lagunya?
1: Ntar ya kakak minta lah, tadi nengok Mbak Google.
0: Oh, boleh. Di sini aku apa udah itu? Siap.
1: Oh, lolang tungke.
0: Hah?
1: Lolang.
0: Lolang
1: Tungke.
0: Lolang Tungke, oke lagunya
1: iya.
0: Ada.
1: Ada enggak?
0: Ada dong, apa ya, sih yang enggak ada di perempat? Lagunya. Iya siap aja pokoknya, mau disamperin buat siapa lagunya ini?
1: Sambinya buat semuanya aja lah.
0: Enggak mau disebutin satu-satu.
1: Buat Tasya, ada Mama Rizka di situ ya. Cepat sembuh ya Tasya.
0: Iya.
1: Bisa-bisa kita kumpul lagi.
0: Iya. Iya.
1: Mama Rizka juga.
0: Kak. Semakin usia bertambah harus banyak kumpul-kumpul biar banyak ceritanya gitu
1: ketawa
0: Kak.
1: Ketawa panjang.
0: Harus bahagia ya kan?
1: Iya lah ketawanya sampai ngasih gitu kan. Iya lah.
0: Betul. Terus buat siapa lagi?
1: Terus
0: nih?
1: Salam ya.
0: Iya.
1: Buat siapa ya? Ija. Terus buatnya Bunda Akhir. Bunda Awal. Udah itu buat Tina Tuanai.
0: Iya.
1: Buatnya Bude Sila. Buat Mbak Julia. Terus buatnya siapa ya? Buat itu si Arman Bakung.
0: Iya, Arman Bakung.
1: Udah itu iya. Udah itu buatnya siapa? Siapa sih yang sengerti ya?
0: Putra ya, RTM.
1: Masuk, jadi lupa.
0: Putra Putra RTM.
1: Putra ada juga ya, Putra.
0: Iya,
1: mm-hmm. Iya, terus ada oh, itu siapa ya? Oh, Nadia.
0: Mm-hmm.
1: Terus Pak Limin.
0: Iya, betul.
1: Pak Raman.
0: Mm-hmm.
1: Udah itu buat Wak Udin.
0: Mm-hmm.
1: Ya, noh.
0: Iya.
1: Terus buatnya buat semuanya aja.
0: Iyalah.
1: Capek kakaknya.
0: Aku bantu doa lo di sini, mudah-mudahan Kak Butet nih sama.
1: Iya, sampai enggak sekolah. Ya Allah. Capek.
0: Iya.
1: Iya, maklum lah.
0: Apa maklum apa kak?
1: Maklum lah. Buat Indra Siregar. Masih ada juga rupanya.
0: Masih ya?
1: Iya.
0: Nyambung lagi ya?
1: Iya. Abdul.
0: Iya.
1: Orang itu sering nyenggol.
0: Iya, senggol kembali lah.
1: Iya.
0: Mm-hmm.
1: Terus buat siapa sih yang di sana itu ya? Penyepi jualan dia.
0: Siapa?
1: Lupa.
0: Ya deh.
1: Pak kawan lah pokoknya.
0: Mm-hmm.
1: Terus buat semuanya.
0: Iya.
1: Capek juga.
0: Ya minum ya, jangan lupa ya.
1: Iya.
0: Mm-hmm.
1: Lagunya ada kan?
0: Ada kak, ditungguin ya.
1: Iya.
0: Mm-hmm.
1: Makasih oh.
0: Sama-sama kak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Kak Butet lama nih gak ketemu ya. Dulu Kak Butet nih kak waktu aku masih di Pro 2 sering datang juga tuh kalau lagu-lagu karaoke gitu kan, diiringin pakai keyboard. Kak Butet ini salah satu pecinta lagu-lagu pop juga, keren deh. Berikutnya silahkan kembali. Halo, perempat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa nih?
2: Kareba.
0: Kareba Deceng ya jawabnya ya? Betul ya?
2: Iya betul.
0: Oke, dengan siapa nih mbak?
2: Pak?
0: Dengan siapa?
2: Apa?
0: Dengan siapa?
2: Ya, dilupain.
0: Nggak, sebenarnya pura-pura lupa aja sih.
2: Kalau pura-pura lupa jadi dengan siapa?
0: Mbak Ajeng.
2: Kok tahu?
0: Iya, tahu dong. Gimana suasananya di Sungai Lilin malam hari ini?
2: Dingin-dingin gimana gitu, dingin-dingin panas gitu.
0: Dingin-dingin panas ya?
2: Berkeringat terus.
0: Lengket ya badan rasanya ya? Iya kan?
2: Pak?
0: Badan tuh rasanya lengket gitu kan, walaupun udah mandi juga ya kan?
2: Kepengen mandi terus.
0: Iya, aku juga gitu tadi udah sore mandi, mandi lagi tuh rasanya.
2: Tapi jangan sering-sering mandi, ntar masuk angin.
0: Kalau aku sih takutnya mikirnya bukan takut masuk angin sih, takut airnya habis aja, bayarnya alah, juga mahal.
2: Enggak lah.
0: Apa?
2: Bugis kan?
0: Iya Bugis, ada lagu andalannya, lagu Bugis.
2: Andalan tuh enggak lah, yang penting ada.
0: Apa?
2: Pusus aliku ya.
0: Apa?
2: Pusus aliku.
0: Pusus. Coba di eja dong.

0: Aliku.
1: Aliku.
0: Kak Vero, tenang aja Kak Vero.
1: Posisi aliku yang mana nih? Wisesa aliku yang ada.
0: Ada apa enggak?
1: Enggak ada.
0: Enggak
1: ada. Emang enggak ada.
0: Allah.
1: Emang enggak ada lagunya kali ya?
0: Hmm.
1: Coba yang lain apa?
0: Apa ya?
1: Apa?
0: Itulah.
1: Posisi aliku. Makanya aku minta dieja tadi kan. Kalau dieja mudah-mudahan bisa ketemu.
0: Ya udahlah, yang gampang-gampang aja Saripa aja.
1: Saripa udah tadi.
0: Udah. Siapa yang minta kok? Buru-buru.
1: Oh, tadi kalau enggak salah Kang Iis tadi ya. Saripa tuh. Iya.
0: Kada usah di aliku ya.
1: Pusese.
0: Heeh.
1: Enggak ada nih.
0: Pusese aliku.
1: Posisi nggak ada, salah ininya mungkin pengucapannya kali ya. Oh, posisi
0: kalau nggak ada apa yo,
1: posisi aliku nggak ada ya.
0: Lupa aku dulu ya, jarak masuk itu
1: atau lagu yang lain aja
0: ya. Udah
1: pilihin aja ya.
0: Mungkin tapi yang versi dangdut ya.
1: Yang sedih ya?
0: Yang dangdut, gak mau sedih-sedih.
1: Yang dangdut yang mana nih judulnya nih?
0: Carilah situ anda.
1: Di mana? Di mana nyarinya?
0: Ya di situ lah, di Google apa di sama
1: di situ. Di mana carinya? Posisi alego.
0: Kan gak ada yang lain. Tolong cariin di situ ada enggak.
1: Di sini aku sebutin aja judulnya ya, kamu pilih ya yang mana ya. Gimana? Setuju nggak? Setuju nggak kalau aku sebutin judulnya, kamu pilih yang mana?
0: Iya, coba.
1: Nih, apa ya? Bingung juga aku nih. Wah, nih ada judul lagunya Muaca Ringenga. Gimana, mau?
0: Bagus gak itu? Dangdut ya? Dangdut gak tuh?
1: Kayaknya sih iya ya. Atau Bunga Rosi?
0: Ya udah.
1: Asi Jancingeta.
0: Ayo udah. Janji Mutarwe.
1: Udah tadi ya. Tuh.
0: Hah?
1: Udah.
0: Kauan.
1: Janji Mutarwe udah. Mm-mm. Atau nih lagunya ini aja nih. Idi Nasabari, Cica Alwi.
0: Ya udah itu aja.
1: Ah iya kan.
0: Kasihan yang di belakang.
1: Nggak tahu kan artinya kan, pokoknya dengerin aja ya.
0: Ah.
1: Buat siapa lagunya?
0: Sudah dibilangin buat semuanya aja.
1: Ya buat siapa?
0: Buat semuanya, apa pijet ya?
1: Nggak punya temen ya? Nggak tahu nama temennya ya?
0: Tapi kasihan yang di belakang.
1: Oh ya udah deh.
0: Kalau oh ya gitu. Tadi buat Kak Butet, sama Kak Vero.
1: Oh itu aja.
0: Ya buat semuanya aja lah ya, kasihan yang belakang, oke?
1: Oke, makasih Mbak Ajeng.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali buat Anda yang mau ikutan gabung ya, ganti-ganti ya. Di 0811-6707-9920. Oke, selamat malam. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Kadir.
2: Pak Andre.
1: Iya, gimana kabarnya Bang?
2: Kabarnya baik-baik saja.
1: Baik-baik saja. Lagi ngapain nih malam hari ini?
2: Enggak ada ngapain. Apa? Nganteri dari tadi-tadi belum kedapat, dari ini belum dapat.
1: Iyalah, tadi kan lagunya dulu kita dengerin ya kan?
2: Iya.
1: Lagunya apa nih?
2: Terus yang disebut Andri tadi Bella.
1: Yang mana?
2: Yang nomor 2 tadi, apa namanya? Lupa aku.
1: Nasabari, yang mana ya?
2: Nah, nomor 2.
1: Apa tadi tuh ya?
2: Pokoknya yang nomor 2 disebutkan tadi.
1: Atau ini aja, Mupabate Silamamu. Ah iyalah, kita dengerin lagu aja. Pokoknya yang udah biasa didengerin ya kan?
2: Iya.
1: Nah, Bang Kadir mau salam-salam buat siapa nih Bang Kadir?
2: Bang Kadir, malam-malam, semoga sukses selalu.

0: Iya.
1: Agung tadi buat Alfiadi ditangkap timnas minggu sehat lalu. Alfiadi sering nanya Ajeng, itu Ajeng sudah muncul Alfiadi.
0: Iya, Ajeng di Sungai Lilin tadi ya.
1: Pokoknya Ajeng lah.
0: Berarti ada Ajeng yang lain tuh?
1: Enggak tahu, pokoknya Ajeng. Terbuka-buka harap tadi ya. Makasih dan nyenggol.
0: Lupa, itu aja tadi udah menges.
1: Udah menges ya?
0: Iya udah.
1: Buat Abdullah, buat Nabi pernah masuk Alimin, buat Romelan terus muda, buat siapa ya? Mas Anto alias Ateng, Bang Simon, Bang Jiji, buat Agus Blesrit.
0: Kenapa tertawa?
1: Agus Blesrit di Bungo ya?
0: Iya.
1: Bang Simon, Bang Kalisule ya, di mana? Di Pengke.
0: Iya.
1: Dan
0: di
1: Semar,
0: terus
1: Seli.
0: Oke.
1: Apa lagi? Mang Ajum, Mang Ajum tadi mengadu Bukit Tinggi katanya ya.
0: Mang Ajum lagi posisinya di Bukit Tinggi, lagi ada proyek.
1: Iya, katanya aku dengar tadi.
0: Betul.
1: Amarkan sudah masuk Om Jaya Yusuf ya. Abdul Rahim di Kutai Kertanegara,
0: Sudah
1: ditampar.
0: Iya.
1: Memasukkan pengung kartu. Aureli Tebo.
0: Oke.
1: Jadi Alisa Soetoman ya. Dan malam Anissa sama kepada dari PR.
0: Iya.
1: Buat siapa lagi ya?
0: Oke, lagunya.
1: Mau lah ya.
0: Iya.
1: Terus Obat Kerni Kerni Kerni Tuku. Yusuf Andi Cikraminata.
0: Iya.
1: Bersama selamat malam. Buat Andi sukses selalu ya.
0: Oke, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kadir ya. Silakan kembali di menit ke 45 dari formasi 22 ya. Ganti-ganti tentunya, tiga lagu udah masuk, tapi di sesi yang ketiga ini aku masih akan coba terima untuk di dering teleponnya 0811-6707-9920 untuk apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Bugisnya.

0: Yuk silakan kembali ganti-ganti. Halo, selamat malam Perempat.
1: Halo juga, selamat malam Bakareba.
0: Kabareba, Akareba Deceng ya?
1: Iya.
0: Hem. Iya dong. Apa tuh artinya Kareba Deceng? Baik sekali ya.
1: Baik sekali lah mungkin.
0: Oke. Okay. Gimana kabarnya malam hari ini Bang Ramlan?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana asalnya Mas Andre?
0: Hah?
1: Gimana kabarnya juga?
0: Ya sama aja alhamdulillah, masih bisa. Sama ya? Iya, bisa menemani kanti-kanti semua malam ini.
1: Ya, tapi cuacanya malam ini agak gerah lah gitu ya.
0: Wah, lagi musim kemarau kita ya.
1: Memang lagi musim kemarau ya, cuacanya begitu malam
0: aduh. Iya, ya. Betul, Bang. Mau lagu apa dulu, Bang? Kita, Bang.
1: Kalau lagunya itu Musabate Silemamus.
0: Musabate Silemamu.
1: Musabate Silemamu ya.
0: Mupabate Silemamu. Oke, udah siap lagunya. Nah, buat siapa, Bang, mau nyamperin? Betul. Oke.
1: Salam ya.
0: Yup, boleh, Bang.
1: Salamnya buat Andre, semalam salam tinggal telat juga ya.
0: Yuk.
1: Pokoknya salamnya buat semuanya tadi ya. Tadi ada juga Bang Kadri juga, ada juga tadi Ajeng ya. Dan juga Kabupaten ya. Pokoknya banyak semuanya lagi.
0: Iya.
1: Oke, Mas Andre, makasih ya.
0: Yup, sama-sama. Bang Ramlan, makasih banyak.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ganti-ganti di 0811-6707-9920. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat, atuh?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Bagaimana aktivitasnya hari ini, lancar atau ada kendala?
2: Alhamdulillah. Terang harinya.
0: Apa?
2: Harinya cerah.
0: Harinya cerah. Aktivitasnya lancar hari ini ya?
2: Lancar banget.
0: Oke, alhamdulillah deh kalau begitu. Atau mau denger lagu apa malam hari ini tuh?
2: Ya lagunya ikutan aja lah.
0: Siap. Mau salam-salamnya mungkin buat yang dirindukan.
2: Ya salam-salamnya pulang buat Mas Dirman. Mas Dirman kan?
0: Ini dengan Andre di sini.
2: Oh, Mas Andre.
0: Iya.
2: Ya, Mas Dirman dia di satu ya.
0: Betul, iya.
2: Buatnya Mas Andre selamat tugas saja. Semoga selalu sehat ya.
0: Amin.
2: Terus juga buat yang baru turun dari siapa?
0: Tadi tuh Bang Ramlan di Tunas Mudo.
2: Nah, buatnya Bang Ramlan ya, selamat malam. Juga buat siapa angka dari CS, terus kita Kabutet, terus buatnya Mbak Ajeng,
0: iya,
2: buatnya Vero, Eka Reprianti juga, buatnya Priscila, pokoknya buat semua fan Radio Perempat lah ya, tanpa terkecuali, salam kompak aja semuanya. Terima kasih waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Atuk Pijan ya di Muara Subapu. Ya, satu penelpon lagi deh sebelum kita simak bareng-bareng ya lagu-lagu yang udah di request sama kanti-kanti malam hari ini. Masih di 0811-6707-9920. Buat kanti-kanti yang masih terjaga, mungkin sedang melamun di pondok-pondoknya, ngapain ya malam hari ini ya, pengen denger lagu apa ya, dicek-cek handphonenya, sepertinya lagu-lagu yang aku suka gak ada di sini. Udah deh, telepon aja ke Perempat nih di 0811-6707-9920.

Oke lah, Kanti-Kanti terima kasih ya untuk Kanti-Kanti udah masuk. Coba aku rekap kembali ya. Tadi ada Atuk Pijan, ada Bang Ramlan, terus juga ada Bang Kadir, Mbak Ajeng, Kak Butet, buat Mbak Anita, Bang Putra RTM, dan Cik Rusli. Dan buat yang gak bisa gabung ke sini atau ya aku hanya ingin mendengar aja, selamat malam buat Kanti-Kanti semuanya. Mudah-mudahan lagu yang dihadirkan bisa menghibur dan menemani Kanti-Kanti malam hari ini. Berikut ada Lolang Tungke.

0: jadi pergi nggak nih?
1: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
2: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu? Ih, dasar ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Buset dah, berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
0: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
1: Terserah.
3: Oh no.
4: Hardisk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Brum 4 FM 99,2 MHz.

0: Ternyata payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide yang membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menamakan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.
1: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
2: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
1: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
2: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
1: Mana sih? Masa Amerika sih?
2: Nah, iyalah.
1: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
2: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
3: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.
4: Masih bersama kami, Pro 4 LRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ganti-ganti di Jambi dan dimanapun ganti-ganti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi, kembali mengudara di frekuensi 99,2 MHz dan melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, edisi Jumat 5 Juni 2026. Ganti-ganti selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
1: Eh, bentar, lagi maghrib nih.
2: Iya bentar, aku lagi lihat terus nih, lucu-lucu banget. Wih, azan udah mulai tuh, yuk sholat.
1: Ah, nanti aja habis ini, lagian masih lama kan akunya.
3: Sholat tepatnya bukan cuma soal memenuhi kewajiban, tapi juga tanda kita menghargai panggilan Allah. Waktu sholat bisa habis, dan waktu hidup kita juga bisa habis kapan saja. Jadi, jangan tunggu waktu habis, sholatlah tepat waktu.

0: Cahayo Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amala binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar Radio Pagi yang berbahagia, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tidak ternilai harganya, yakni nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagai hamba Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan ke atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar Radio Pagi yang berbahagia, adapun tema pengajian kita pada religi pada pagi hari ini adalah fungsi akidah dalam kehidupan sehari-hari. Akidah ialah suatu bentuk pengakuan ataupun persaksian secara sadar mengenai keyakinan, keimanan dan kepercayaan bahwa ada suatu zat yang esa, yang maha kuasa, yang kepadanya bergantung segala sesuatu. Dalam pengertian lain, akidah ialah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi sesuatu keyakinan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri oleh keraguan dan ketimbangan. Pendengar Radio Pagi yang berbahagia, adapun tujuan akidah ialah pertama, untuk mengikhlaskan niat, dan hanya kepada Allah lah satu-satunya kita beribadah, dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian untuk ketenangan jiwa dan pikiran, karena akidah akan menghubungkan seorang muslim dengan penciptanya dan selalu rela Allah sebagai Tuhannya. Kemudian meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermuamalah dengan orang lain. Kemudian meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Naml ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Adapun fungsi akidah dalam kehidupan sehari-hari ialah pertama sebagai pondasi untuk mendirikan bangunan Islam. Yang kedua merupakan awal dari akhlak yang mulia. Jiwa seseorang memiliki akidah yang baik atau kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib. Memiliki akhlak yang mulia dan bermuamalah dengan baik. Kemudian, semua ibadah yang kita lakukan tanpa adanya landasan akidah yang baik, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun peran akidah dalam kehidupan ialah di antaranya adalah misi pertama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حق عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhi tauhid. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Kemudian, manusia diciptakan dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Landasannya adalah berpegang kepada akidah yang benar dan merupakan kewajiban manusia seorang seumur hidup. Akidah merupakan akhir kewajiban seseorang sebelum meninggal dunia. Kemudian akidah yang benar mampu menciptakan generasi yang baik. Kemudian yang terakhir, kebutuhan manusia akan akidah yang benar melebihi dari yang lainnya, karena dia merupakan sumber kehidupan yang akan mendatangkan ketenangan dan kenikmatan hati. Kali inilah sebelum ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Khairul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu salat wajib kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

0: Bayangkan sebuah aroma harum yang memikat, menyebar di tengah keramaian, menarik perhatian setiap orang yang melintas. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW bersabda, perempuan mana saja yang memakai wewangian, kemudian keluar dan melewati suatu kaum, agar mereka mencium bau harumnya, maka dia adalah pezina. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 5126. Ini bukan tentang parfum itu sendiri, tapi tentang niat. Islam mengajarkan bahwa kehormatan bukan dari aroma yang memikat, tetapi dari akhlak yang mulia. Jadi, mari jaga diri, karena kemuliaan sejati datang dari ketaatan pada Allah.
1: Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah SAW bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang dia turunkan dan naikkan.

Sedekah yang paling utama adalah membuat tenda untuk berteduh di jalan Allah, memberi seorang pelayan di jalan Allah, dan memberi kendaraan di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmizi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hariku.

selamat pagi ketika-ketika dimanapun ketika-ketika berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Jambi siagakan 81 posko karena telah hadapi puncak kemarau.

Pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan sebanyak 81 posko penanganan kebakaran hutan dan lahan untuk menghadapi potensi peningkatan titik api selama musim kemarau 2026. Penambahan jumlah posko ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan dan mempercepat respon di wilayah masing-masing yang memiliki tinggi kerawanan tinggi terhadap kebakaran lahan dan juga hutan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani mengatakan bahwa jumlah posko yang disiapkan tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2025 terdapat 62 posko, maka pada tahun 2026 jumlahnya bertambah menjadi 81 posko yang tersebar di 8 kabupaten dan kota masuk kategori rawan karhutla. Posko-posko tersebut akan diisi oleh personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Magelakdi, serta melibatkan masyarakat peduli api dan unsur perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan rawan kebakaran. Sinergi lintas sektor ini dinilai penting untuk memastikan langkah pencegahan dan penanggulangan karhutla dapat berjalan lebih efektif. Ketika inilah kabar hari Iko Jambi siagakan 81 posko karhutla hadapi puncak kemarau. Ketika ini dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi Pagi Iko.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
1: ya.
0: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya pagi hari ini kembali lagi di Jambi Pagi Iko dengan sederetan informasi dan juga daerah sederetan lagu daerah Nusantara. Hadir di ruang dengar ganti-ganti, kali ini informasi momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia dimanfaatkan KKI Warsi untuk mengajak seluruh pihak memperkuat upaya penyelamatan hutan alam yang tersisa di Provinsi Jambi. Organisasi lingkungan tersebut menilai penghentian deforestasi dan perlindungan hutan menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta mencegah bencana ekologi. Senior Advisor KKI Warsi Rudy Syaf mengatakan bahwa masih banyak kesalahpahaman terkait kondisi hutan di Jambi. Menurutnya dari sekitar 2,1 juta hektar kawasan hutan yang selama ini sering disebut hutan alam yang benar-benar tersisa hanya sekitar 900 ribu hektar. Tentunya Rudy menjelaskan sekitar 1,2 juta hektar kawasan hutan lainnya ini telah berubah fungsi sehingga tidak lagi dapat dikategorikan sebagai hutan alam. Dan di sejumlah wilayah kawasan tersebut telah ditumbuhi perkebunan sawit, akasia dan pengguna lahan lainnya. Tentunya Kanti-Kanti yang menegaskan bahwa penyelamatan hutan alam ini memiliki dampak besar bagi keberlangsungan hidup manusia, sebab hutan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, sumber air, hingga mitigasi perubahan iklim. Meski sebagian besar hutan alam yang tersisa berada di kawasan Taman Nasional, hutan lindung, dan area resortasi, ancaman kerusakan masih terus terjadi. Salah satunya menjadi sorotan adalah maraknya aktivitas penambangan emas tanpa izin yang mulai merambah kawasan hutan. Menurut Rudy, kerusakan hutan akibat aktivitas ilegal tersebut berpotensi memperbesar risiko terjadinya bencana lingkungan. Tentunya Kanti-Kanti yang mengingatkan masyarakat untuk belajar dari bencana ataupun berbagai bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dalam beberapa waktu terakhir. Kanti-Kanti itulah informasi di Jambi Pagi Iko, tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Kepercayaan turun-temurun yang kita kenal apabila menyalakan perangkat elektronik saat terjadi hujan badai dan angin kencang. Kita bisa terjadi. Benarkah? Yuk kita cross-check faktanya. Hasil riset ilmiah menyebutkan, menurut Department of Homeland Security, mengapa kita harus mencabut perangkat elektronik? Sebab sambaran petir di dekat tiang listrik setempat bisa menyebabkan lonjakan listrik melalui saluran listrik. Menggunakan atau menyentuh perangkat elektronik yang berkabel berpotensi berbahaya. Tak sedikit orang berpikir kalau pelindung lonjakan arus atau sekring bisa menyelamatkan alat elektronik dari lonjakan listrik akibat petir. Faktanya, tidak. Pelindung lonjakan arus dibuat untuk melindungi dari lonjakan kecil pada jaringan listrik dan disarankan untuk menunda sementara aktivitas yang dapat menghantui.

0: Banjir bandang yang menerjang kota Bandung beberapa waktu lalu disinyalir sebagai akibat dari alih fungsi lahan di kawasan Bandung Utara. Diperkirakan 70% lahan di kawasan Bandung Utara yang merupakan kawasan konservasi telah beralih fungsi menjadi kawasan komersial.
1: Stop deforestasi. Stop alih fungsi hutan.

Sungku adalah aksesoris tradisional seperti mahkota yang berasal dari Desa Perentak, Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin. Selain sebagai hiasan, sungku juga berfungsi sebagai penutup kepala. Khusus yang dipakai wanita biasanya selalu dipakai bersama dengan pakaian kebesaran atau baju adat pengantin. Sungku sampai saat ini masih dikenal oleh masyarakat Desa Perentak dan desa-desa sekitarnya. Ciri khas dari sungku ini berbentuk bulat dengan aksesoris melengkung yang mengarah ke bawah serta ada rumbai-rumbai yang disebut sayap anai-anai. Hiasan kepala atau aksesoris sungku dahulunya terbuat dari emas. Sungku pada tahun 1992 disetujui oleh Lembaga Adat Jambi untuk dijadikan bagian dari pakaian adat wanita Kabupaten Merangin. Sungku dipasang dengan arah miring ke kiri yang biasa disebut dengan istilah pancung telang, rambut disanggul lipat pandan, dan sehelai kain hitam. Biasanya digunakan dengan busana baju kurung hitam dan penutup dada yang disebut senangkawan. Sungku yang ada di Desa Perentak, Pangkalan Jambu telah berumur lebih dari 150 tahun, dan sampai saat ini masih digunakan dan berfungsi dengan baik di tengah masyarakat.

Ketika-ketika ini dunia usaha turut mengambil peran tentunya penting dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Ini mulai dukungan pendanaan untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Keterlibatan sektor swasta ini menjadi bagian dari langkah kolaboratif dan terus diperkuat guna mengantisipasi meningkatnya risiko kebakaran saat musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, mengatakan bahwa perusahaan PT WKS yang berada di bawah naungan Sinar Mas Group menjadi pihak yang menginisiasi dukungan pendanaan operasi modifikasi cuaca terhadap awal karhutla di Jambi. Dukungan tersebut dinilai sangat membantu pemerintah dalam mempercepat langkah pencegahan karhutla di wilayah yang rentan kebakaran. Operasi modifikasi cuaca tersebut telah berlangsung sejak 20 Mei 2026. Tentunya kegiatan ini difokuskan pada kawasan lahan gambut yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran. Terutama saat curah hujan mulai berkurang, upaya ini diharapkan dapat menjaga kelembaban tanah dan mengurangi potensi munculnya titik api. Andre menjelaskan ketika-ketika bahwa keberhasilan pencegahan karhutla ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Selain pemerintah daerah, berbagai unsur seperti TNI, Polri, perusahaan, serta masyarakat memiliki peran strategis dalam melakukan deteksi dini, patroli, hingga penanganan cepat apabila ditemukan indikasi kebakaran. Tentunya itulah informasi di pagi hari ini. Ketika-ketika sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id